0: Itu mungkin yang terjadi kalau kita lagi ada tamu, istrinya malah pecah piring di dalam. Tapi Nabi SAW sama sekali ya tidak bereaksi apa-apa, hanya mengatakan gharat ummukum, ya, ibunda kalian sedang cemburu. Hanya itu yang disampaikan oleh Nabi SAW dan menyuruh mengganti piring yang dipecah dengan piring yang sempurna. Jadi sampai ya seperti itu sikap Nabi SAW, ya padahal ya sudah membuat ya malu di hadapan tamu-tamunya, dan dia adalah seorang yang ya sangat mulia, dimuliakan oleh para sahabat. Tapi ya tidak marah ketika istrinya sedang cemburu, karena seorang wanita ketika cemburu maka hilang ya kesadarannya, itu bisa bisa hilang. Dan juga Nabi SAW mengatakan bahwasanya para wanita ini adalah seperti tawanan, ya, tawanan di rumah suaminya. Innama hunna awanin indakum. Kata Nabi SAW, wanita itu seperti tawanan di rumah suaminya. Maka kata Nabi SAW, aku pesankan kalian untuk selalu berbuat baik kepada istri-istri kalian. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Wastausu bin nisa'i khaira. Dan saya wasiatkan kalian untuk selalu berbuat baik kepada istri-istri kalian. Dan ini dipesankan khusus di Haji Wada juga, ya, ketika Nabi memberikan pesan-pesan terakhir, di antara pesan khususnya adalah berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Fa innahunna khuliqna min dila'in, karena mereka diciptakan dari tulang yang bengkok. Wa inna a'waja shay'in fi dhil'i 'alahu, dan yang paling bengkok adalah yang paling atas, ya. Tulang rusuk yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau berusaha meluruskan tulang yang bengkok, pasti akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau dibiarkan ya tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, maka aku wasiatkan untuk berbuat baik kepada para wanita. Jadi bagaimanapun kita berusaha meluruskan, maka dia tetap tidak bisa lurus, ya. Tidak mungkin bisa lurus. Tapi kalau lurus juga tidak bagus, karena dia akan seperti laki-laki nanti, ya. Jadi ada dua laki-laki di rumah. Justru keindahan dan daya tarik wanita itu karena ya punya kebengkokan tadi. Kalau laki-laki seperti, kalau perempuan itu seperti robot, ya, apa disuruhkan begitu terus, maka tidak ada seninya, ya. Al-mar'atu kadila', ya. Wanita itu seperti tulang yang bengkok. In aqamtaha kasartaha. Kalau kita paksakan lurus, ya, pokoknya semua yang kita mau dikerjakan itu pasti dia patah, ya. Cerai atau intinya tidak bisa, tidak mungkin terjadi, ya. Pokoknya semua yang kita inginkan harus dia kerjakan A, B, B, C, C, tidak bisa, ya. Itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya itu pasti akan terus bengkok, ya, tidak bisa lurus 100%. Maka berusahalah untuk tetap ya bisa bersamanya, ya, berusahalah untuk berbuat baik kepadanya. Dalam Al-Qur'an juga jelas Allah mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf, ya, bergaulah dengan mereka para wanita istri-istri dengan cara yang baik. Dan jika ya istri sudah berusaha untuk melaksanakan mentaati suaminya, maka tidak boleh seorang suami mencari-cari kesalahannya. Dan Allah mengancam bagi suami yang mencari-cari kesalahan istrinya, ya, berusaha mempersulit istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha kana aliyan kabira, sungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Allah mengancam untuk menghukum ya suami yang selalu berusaha mempersulit istrinya, mencari-cari kesalahannya, membebankannya sesuatu yang tidak mampu dia kerjakan. Ya. Maka ini ya pesan Nabi SAW kepada kita semua untuk selalu berbuat baik kepada para istri. Dan yang harus juga diketahui bahwasanya Nabi telah mengatakan wanita ini mempunyai kekurangan akal dan agama. Ya. Kalau kita ingin ya menyamakan laki-laki ya diri kita dengan perempuan, maka ini menunjukkan akal kita yang kurang, ya. Karena Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki sama dengan perempuan. Perempuan bisa tersesat di kompleksnya sendiri, ya. Bisa tidak tahu pulang. Meskipun sudah 10 tahun tinggal di tempat itu. Nah, ini ya salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya istri itu memang punya kekurangan dalam dalam akalnya dan dalam agamanya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, ya, perbanyak sedekah, berusahalah untuk selalu bersedekah. Fa inni urikutu uruitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian ini terbanyak dari penduduk neraka. Kata para wanita, wa bima ya Rasulullah, kenapa kami para wanita yang paling banyak di neraka? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tukthirnal la'na, ya, kalian banyak melaknat, kalian banyak berkata-kata kasar, ya. Wa takfurnal ashir, kalian banyak mengingkari kebaikan suami. Ini sifat wanita secara umum, ya, sudah disampaikan oleh Nabi SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Kalian para wanita itu banyak melaknat, banyak berkata tidak baik, dan juga selalu mengingkari kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din adhhaba lil birrajil hazim min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat ada orang yang kurang akalnya tapi bisa menjadikan seorang lelaki yang cerdas hilang akalnya, ya. Jadi ini hebatnya wanita, meskipun dia kurang akalnya tapi seorang lelaki yang cerdas bisa hilang akalnya gara-gara mereka, ya. Dan ini banyak terjadi. Karena memang fitnah wanita kata Nabi SAW adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi laki-laki melebihi fitnah wanita, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alaisa syahadatul mar'ati mithlu nisfi syahadatir rajul, bukankah persaksian wanita separuh persaksian laki-laki, ya, dalam Al-Quran dikatakan demikian. Kata para wanita, iya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya akal mereka lebih kurang, ya. Cepat lupa, mudah lupa, ya. Tadi saya bilang, ya, walaupun sudah lama tinggal di satu kompleks, bisa jadi dia tidak tahu jalan pulang, ya. Bisa tersesat di kompleksnya sendiri. Fadzalika min nuqsani aqliha, itu menunjukkan kurangnya akal para wanita. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah kalau wanita haid maka dia tidak salat dan juga tidak puasa? Kata para wanita, iya. Fadzalika min nuqsani diniha, ini menunjukkan kurangnya agama mereka. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan, wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan berikan orang-orang yang kurang akalnya harta kalian yang menjadikan yang menjadi ya pondasi kehidupan kalian. Yang dimaksud adalah para wanita dan anak-anak, ya. Karena terkadang seorang wanita, ini tidak semua, ya, tapi sebagian mereka di antaranya, mereka kalau baru terima gaji bisa habis hari itu juga gajinya, ya. Apalagi dia tahu, ya, ini memang, ya, tidak dia berikan kepada siapa-siapa, sehingga mereka terkadang terlalu boros, ya, dan borosnya sangat berlebihan. Makanya dalam Al-Quran, jangan berikan semua, ya, jangan berikan harta kalian yang mengatur istri, ya, yang mengatur para wanita, karena bisa habis dalam sekejap, ya. Mereka tidak banyak mikir ketika ingin berbelanja. Dan ini memang, ya, saya yakin, saya rasa dirasakan oleh bapak-bapak semua, ya. Kadang kita rencana ke mall ini beli ini, ternyata pulangnya banyak yang di luar catatan. Mungkin lebih banyak yang tidak dicatat, yang dibeli daripada yang dicatat, ya. Kalau dibiarkan bisa dibeli semua, ya. Nah, itu makanya di sini jangan berikan, jangan ATM dipegang istri, ya. Nggak apa-apa kalau ATM-nya kosong atau terbatas isinya, ya. Al-mar'atu kadila, ya, tadi bisa disebutkan bahwasanya wanita itu seperti, ya, tulang yang bengkok, dan jika ingin diluruskan maka akan patah, dan jika engkau menikmati maka tetap saja dia akan bengkok, ya. Jadi memang Jangan kira bahwasanya dia akan lurus, ya. Tidak bisa. Pasti, ya, pasti ada bengkoknya. Makanya kita yang harus sabar, karena kalau kita paksakan untuk lurus, dia akan patah. Dan ini berulang-ulang, Nabi SAW mengulang-ulang hadis ini. In dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau ingin meluruskannya, maka dia akan patah. Maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh laki-laki kecuali ia berusaha untuk memahami, ya, dan perlu untuk banyak taghaful, ya, pura-pura tidak tahu, pura-pura lalai, ya. Dan kalau kita melihat, ya, kekurangan-kekurangan di dalam rumah, kalau kita lihat ada 10, ada 20, maka kita ingkari yang besar-besar saja, ya. Kita ingatkan yang parah-parah saja, ya. Terutama kalau masalah agama, maka ini tidak boleh kita toleransi, ya. Masalah sholatnya, masalah hijabnya ini. Tapi kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia, yang tidak berkaitan dengan agama, maka sebaiknya kita tidak berlebihan dalam mengambil hak kita, ya. Ya, kalau kita merasa punya hak 10, minta 3, minta 4, adapun selebihnya, maka, ya, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah arti dari walir rijali alaihinna darajah. Dan laki-laki itu punya derajat lebih tinggi daripada para wanita, ya. Jadi apa maksudnya walir rijali alaihinna darajah? Yaitu kita harus punya hak-hak yang tidak kita ambil semua, ya. Ada kewajiban suami, ya, kewajiban istri yang kita tidak paksakan untuk apa? Untuk kita ambil, ya. Kalau kita mau ambil semua, maka, ya, itu berarti kita tidak punya kelebihan, ya. Jadi kenapa suami itu punya kelebihan? Karena dia tidak memaksakan untuk mengambil semua apa yang dia wajib untuk dapatkan. Ya, mungkin untuk berikutnya kita buka tanya jawab saja, ya. Mungkin lebih hidup. Kalau bukunya ini masih panjang tentunya, dan mungkin kalau ada pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan, ya.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri taufik kepada kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian Khotbah Islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat menambah keilmuan kita, dan yang paling utama semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ilmu apa yang disampaikan oleh guru kita. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda melalui frekuensi 104.3 FM. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: نور من القرآن
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: ونفخ في
1: الصور dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya.

0: kita.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: تقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Buyutun mutmainnah.
2: Buyutun mutmainnah.
3: Buyutun mutmainnah.
4: Buyutun mutmainnah.
2: Buyutun mutmainnah.
5: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, insya Allah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian.
2: Buyutun mutmainnah.
1: Buyutun mutmainnah.
2: Buyutun mutmainnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab Buyutun Mutmainnah. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa radio dan TV Roja dimanapun antum semua berada, kita lanjutkan kembali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga. Sebagaimana sudah sering disampaikan, sesungguhnya tujuan daripada pembentukan rumah tangga itu adalah terciptanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayat liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Ia jadikan dari antara kalian, dari diri kalian, istri-istri, agar kalian memperoleh ketenangan di dalamnya. Dan dijadikan di antara kalian cinta serta kasih sayang. Sungguhnya hal itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau berpikir. Itulah tujuan yang paling penting, tujuan yang paling utama daripada pembentukan rumah tangga di dalam Islam. Tiga hal yang menjadi taruhan, tiga hal yang menjadi kunci sukses rumah tangga seseorang, yaitu adanya sakinah, yaitu ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, mawaddah, adanya cinta yang terbentuk dalam rumah tangga, serta kasih sayang yang selalu diupayakan, yang selalu diterapkan, yang selalu diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Baik sayang, kasih sayang itu dilakukan antara suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, dan juga kasih sayang itu ditujukan kepada anak-anak mereka. Inilah tujuan daripada pembentukan rumah tangga tersebut. Namun dalam perjalanan berumah tangga, tidak jarang kita saksikan banyak orang-orang yang terjatuh kepada fitnah-fitnah. Di antaranya fitnah berupa maksiat, yaitu adanya khianah dari seorang istri terhadap suami, saat dimana sepatutnya seorang istri itu mampu untuk menahan diri, untuk menjaga kemuliaannya, untuk menjaga kehormatannya, namun justru dia lupakan hal tersebut. Sehingga manakala sang suami tidak berada di rumahnya, masuklah ke dalam rumahnya orang-orang yang tidak sepatutnya untuk masuk ke dalam rumahnya. Sehingga tidak jarang kita saksikan terjadilah kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Inilah merupakan bentuk khianah yang sudah barang tentu banyak sekali menimpa kaum muslimin, karena mereka tidak tahan terhadap ujian. Mereka sulit mempertahankan kehormatan mereka, sulit menjaga keutuhan rumah tangga mereka, sehingga mereka pun terjatuh ke dalam kemaksiatan tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ia dilantik menjadi khalifah, di antara khutbah beliau, beliau mengatakan, "As-sidqu amanatun." As-sidqu amanatun. Wal-kadhibu khianatun. Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa jujur itu, berlaku jujur, bersikap jujur adalah merupakan amanah. Amanah yang harus ditunaikan, yang harus ditegakkan, yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Kejujuran adalah merupakan pakaian orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Wa kunu ma'as-shadiqin." Hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Wal kadhibu khianatun, dan dusta itu, bohong itu adalah merupakan pengkhianatan. Ketika seorang istri ditinggal oleh suami untuk melakukan aktivitas di luar rumah mereka, kemudian memasukkan laki-laki ajam, laki-laki yang bukan mahram, mereka bercengkrama, mereka berdiskusi, berbicara tentang wallahu'alam, macam-macam masalah. Kemudian ketika suami bertanya kepadanya apa yang ia lakukan saat tidak berada di rumahnya, maka sang istri serta merta mengatakan bahwa dia tetap menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, padahal ia telah masukkan laki-laki ajam, laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumahnya. Ia adalah merupakan khianah. Dan itu bisa berlangsung sekian waktu lamanya. Saat itu mungkin tidak terjadi apa-apa. Hanya sekedar berjengkrama, berbicara, setelah itu selesai. Bubar masing-masing. Laki-laki itu keluar dari rumah tersebut. Tapi, jika ini berlanjut, waliyadzubillah, akan sampai kepada titik di mana mereka melakukan kemaksiatan. Lebih berbahaya lagi atau lebih parah lagi adalah manakala hubungan itu membuahkan hasil, di mana waliyadzubillah istri mengandung misalnya dari hasil hubungan dengan laki-laki ajam tersebut, dan khianat ini berlanjut. Ia mengakui bahwa itu anak dari suaminya, padahal itu adalah anak dari hasil hubungan gelap yang ia lakukan dengan laki-laki ajam tadi. Dan serta-merta kemudian sang suami merawatnya, merawat istrinya, terus memberikan belanjanya kepadanya. Dan mungkin sampai ia melahirkan. Karena keawamannya, ketidaktahuannya, sehingga terus ia membiayainya. Dan kemudian ia mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, padahal itu dari hasil perselingkuhan dilakukan oleh istrinya, waliyadzubillah. Bahkan ketika anak ini telah dewasa, ia terus menanggungnya, memberikan makan, menyekolahkannya, memberikan pendidikan kepadanya. Dan si anak berlaku seolah-olah ia merupakan anak dari bapaknya. Jika sekiranya anak tersebut anak wanita, apa yang terjadi? Yang jelas bahwa ia bukan mahram dari bapaknya. Manakala ia bercengkrama, ngetur berpelukan, berpegangan. Ini dosa yang terus berlanjut. Apatah lagi kemudian, waliyadzubillah, si anak kemudian mendapatkan harta waris dari bapaknya, yang jelas bukan bapaknya. Nah, ini semua terjadi dalam rumah tangga di mana sang istri ia menutupi pengkhianatan dirinya terhadap sang suami. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi, bahwa as-siddiqu amanatun wal kadhibu khianatun. Bagaimana jika sekiranya kebohongannya terus dikemas olehnya sampai kemudian sang anak itu dewasa? Lebih parah lagi, lebih berbahaya lagi adalah manakala ketika sang istri berselingkuh atau berbuat tidak senonoh dengan laki-laki yang lain, kemudian laki-laki itu membawa penyakit, ia pun tularkan penyakitnya kepada suaminya yang bersih. Ini sungguh satu zaliman yang berbahaya yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Telah menularkan satu penyakit yang berbahaya bagi suaminya, yang jelas-jelas suaminya itu tidak faham, tidak mengerti, tidak tahu kelakuan daripada istrinya tersebut. Sungguh ini adalah merupakan rumah tangga yang telah hancur, telah rusak akhlak-akhlak mereka, pribadi-pribadi mereka. Apatah lagi yang dilakukan oleh seorang wanita. Berkhianat dia kepada keluarganya, pada suaminya, dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Betapa besar kejahatan yang dilakukan oleh seorang istri apabila mereka melakukan hal yang seperti ini. Rasulullah alaihi wasallam bersabda di satu hadis yang diriwayatkan oleh di dalam kitab Sahih Mawarid Az-Zam'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalathatun la tas'alu anhum, Thalathatun la tas'alu anhum, Rajulun faraqa al-jama'ah wa asa imamah wa mata 'asiya wa 'amatun aw 'abdun abqa min sayyidihi famat wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha wa qad kafaha mu'nata ad-dunya fa khanathu ba'dahu. Dari Fadalah bin Ubaid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga manusia, tiga orang yang tidak usah ditanya lagi, tidak usah kalian bertanya lagi tentang nasib mereka. Yang pertama, rajulun faraqal jamaah, seorang laki-laki yang memisahkan diri dari jamaah. Wa asa imamah, dan dia menentang imamnya. Wa mata asiya, dan dia mati dalam keadaan menentangnya, dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Yang kedua, wa amanatun aw abdun abqa min sayyidihi famata, budak perempuan atau budak laki-laki yang melarikan diri dari majikannya, kemudian ia pun mati, meninggal dunia. Dan yang ketiga, berkaitan dengan apa yang kita bicarakan adalah, wamra'atun ghaba anha zawjuha, seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya. Istri yang ditinggal pergi oleh suaminya. Waqad kafaha mu'natad dunya, dan suaminya telah memberikannya nafkah dunia yang cukup baginya. Ketika ia tinggalkan, suaminya ditinggalkan, ia telah diberikan bekal selama suami bepergian, selama suami tinggalkan, dengan bekal yang cukup baginya, bagi keluarganya. Kemudian fakhanatuhu ba'dahu, kemudian ia malah mengkhianati suaminya. Ia malah mengkhianati suaminya. Ini tiga manusia yang Rasul katakan, jangan kalian tanya nasib mereka seperti apa. Artinya, mereka sudah barang tentu akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum." Fatabarrajat ba'dahu, ketika suaminya tinggalkan dirinya, tinggalkan istrinya di rumahnya, fatabarrajat ba'dahu, kemudian dia mempertontonkan kecantikannya. Tabarruj, ia pertontonkan, ia perlihatkan kepada orang lain, kepada orang ajam, kepada orang yang bukan mahramnya, kecantikannya. Ia berhias, ia berdandan, mengundang selera laki-laki yang bukan mahramnya. Dan kemudian timbullah kemaksiatan yang dilakukan olehnya, waliyadu billah, maka tersalah fala tasal anhum. Jika ini terjadi, maka tidak usah kamu tanyakan lagi bagaimana nasib mereka. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang, bagaimanakah sungguhnya istri yang paling baik itu seperti apa? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, istri apa yang paling baik itu? Istri yang bagaimana yang baik itu? Istri yang seperti apa yang baik itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, allati tasurruhu idza nadhara. Yaitu istri yang apabila dipandang oleh suaminya, maka suaminya merasa senang. Suaminya senang. Istri mampu membuat suami senang kepadanya. Dan suami senang ketika memandang istrinya. Wa tuti'uhu idza amara. Dan mematuhi suami, taat kepada suami ketika diperintah. Tentunya ketaatan yang dimaksudkan adalah ketaatan dalam yang ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Bukan dalam hal berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan tidak melawan suami dengan perkara yang dibenci oleh suaminya. Apakah perkara itu terdapat pada dirinya maupun hartanya? Inilah yang sepatutnya ada pada setiap wanita muslimah mukminah. Semua berpulang kepada kepribadian, kepada adab, kepada akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh mereka. Yaitu mereka adalah orang yang mampu untuk memelihara dan menjaga kehormatan mereka, memelihara kemuliaan mereka saat suami-suami mereka tidak berada di rumah mereka. Dan tentunya mereka harus terus mengingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa sampai jika sekiranya mereka melakukan hal tersebut, masukkan laki-laki yang bukan ajam, yang laki-laki yang ajam, yang bukan mahramnya, sehingga timbul pengkhianatan dirinya terhadap suaminya dalam hal ini, maka tentunya mereka akan mampu untuk mawas diri, menjaga diri, memelihara diri untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu hadis dari jalan Utsman bin Abi Al-As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabus samai nisfa al-laili fayunadi munadin hal min da'in fustajaba lah hal min sa'ilin fayu'ta hal min makrubin fayufarraju anhu fala yabqa muslimun yad'u bidawatin illa istajaba Allahu lahu illa zaniyatun tas'a bi farjiha aw asharun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada separuh malam, kemudian ada orang yang berseru, adakah yang mau berdoa lalu dikabulkan? Adakah yang mau meminta kemudian akan diberikan? Adakah kesulitan yang diadukan lalu akan diberikan jalan keluarnya. Tidaklah seorang mukmin ketika ia terus memanjatkan doanya, maka Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Kecuali siapa? Kecuali wanita yang berzina, yang berusaha dengan kemaluannya, atau asyar. Asyar yang dimaksud adalah memungut 1/10 dari harta kafir harbi yang lewat di tempat tersebut. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, saat kita berada di malam hari, di sepertiga malam yang terakhir, nisful lail, atau di sepertiga malam yang terakhir, ketika orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dia kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, tentunya dia telah disiapkan ganjaran baginya. Ketika dia menjumpai jalan kesulitan-kesulitan, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitannya tersebut. Namun semua itu tidaklah ada arti, tidaklah berguna saat di mana seseorang berzina. Ketika ia melakukan perzinahan, maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu daripada hal-hal tersebut. Jika ia berdoa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia memohon, tidak akan ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan terus mengalami kesulitan akibat daripada perzinahan yang ia lakukan tersebut. Illa man taba, kecuali tentunya orang-orang yang bertobat. Ada kalanya kita jumpai dahulu, ya, ia mungkin melakukan hal itu. Ia melakukan laki-laki ajam, memasukkan laki-laki ajam ke rumahnya, terjadilah perzinahan. Waliyadubillah. Namun tidak jarang juga kita saksikan di antara mereka, setelah mereka memahami din, memahami agama, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya jika itu ada pada diri kita, hendaklah kita betul-betul bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha. Karena orang sebanyak apapun dosa yang ia lakukan, sebesar apapun dosa yang ia kerjakan, ketika ia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan taubat dan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana firman-Nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan dia beriman dan dia beramal saleh, maka bagi mereka Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah kiranya yang bisa disampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang bisa terima, saya mohon maaf yang buruk datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Yang baik semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, rahimahullah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Firdaus Sanusi, rahimahullah wa ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
3: Buyutun mutmainnah.
2: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
5: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Insya Allah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian.
2: Buyutun mutmainnah.
1: Buyutun mutmainnah.
2: Buyutun mutmainnah.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Rahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
9: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
10: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. متفق عليه.
11: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: صاد والقرآن ذي الذكر.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.

0: Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
3: Khafidhatur rafi'ah, idza

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

0: يَنزِفُونَ.
1: Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

0: سَلَامًا.
1: Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

0: mamdud.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: الآخرين.
1: Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

0: كريم.
1: Dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: أم نحن الخالقون.
1: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?

0: ta'lamun.
1: Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat digalahkan untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

0: الزارعون.
1: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?
0: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون.
1: Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.
0: إنا لمغرمون بل نحن محرومون.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

0: alamin.
1: Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Untaian Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudah ila yawmil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh. Atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah. Alam akhirat. Alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini, ya, alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu Akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung. Bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ya aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi fa ana za'imun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji, la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya, hatta adukhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah, dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, Man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah SWT, haqqan alallahi ayyurdiyahu yawmil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat. Pertama, wajib masuk surga. Yang pertama, wajib masuk surga. Ya, yang kedua, wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi SAW akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masal muslimin kamullah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi oleh dua malaikat, fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan, apa pertanyaannya? 3 pertanyaan, man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya, man rabbuk, siapa rabbmu? Dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu? Dia mengatakan, agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabil islami dina. Waman nabiyuk, siapa nabi? Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu? Maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah. Ketika dia bisa menjawab, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammad nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dari jalan Ibnu Abbas, dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan, adzan dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, ketiga kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di tiga alam yang tersisa, alam dunia, dalam alam kubur, dan alam akhirat. Alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa ya mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan. Tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini tiga perkara yang dahsyat agung yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Yang maha satu, maha tempat kita bergantung. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam semesta, alam dunia ini. Baik dalam kepemilikan alam semesta ini. Baik dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada zat yang hak disembah. Tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tidak berdoa, kecuali kepada Allah. Tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah, ya syekh, ya wali, ya jin. Ya malaikat, ya Nabi Fulan, tidak ada. Ya kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah, dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho, karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah, dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam. Yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang ajar sisanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam diinan. Dalam surat Al Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam. Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan. Agama yang hak. Agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna. Agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya. Tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun. Dengan lima rukunnya, kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salat, negakan salat. Maka muslim harus salat. Harus menegakkan salat. Ya bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya. Dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khair wa syarri, dan beriman dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil Islam dinan, dan kita tidak ridha Sama sekali. Tidak pernah ridho ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridho ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini, di luar Islam, disebut agama kekafiran. Agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wa jal. Naam, kemudian ayol ikhwah, yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya. Dan kita beridho bahwasanya Muhammad SAW, nabi dan rasul, dan utusan, nabi dan rasulku. Kita ridho, kita senang, kita bangga, kita cinta. Ya, kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad SAW adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya, ittabi'uh, ikuti Muhammad, la'alakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'uh, la'alakum tuflihun, ikuti Muhammad, agar kalian bahagia. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW adalah pemberi hidayah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad, larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasiha.
3: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
4: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
3: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
3: wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ma min ahadin yusallimu alayhi illa raddallahu alayya ruhi hatta arudd alayhi salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa nggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.

0: عظيما.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah?
5: Tidak.
4: Atau sebaliknya, andaikan seluruh

0: Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
1: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
0: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bi dzikri tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan, kita jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah berkata, "Saya menganggap seseorang yang selalu sibuk mencari aib orang lain adalah orang yang lalai terhadap aibnya sendiri."
2: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan, niat yang baik tentu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Salkat Islam, Islam adalah segala-galanya, Islam adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup

hormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya, karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man taraka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad, wal-Qur'ani dhidzikr.
0: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: الْجِبَالِ.
1: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
0: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
1: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

0: domba.
1: Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

0: Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.
1: وَمَا

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
0: Dan sesungguhnya, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami, dan tempat kembali yang baik.

0: Ahzab.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: Khiraj.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: ان ذلك لحق تخاصم اهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, "Hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: قال فاخرج

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, insyaallah ta'ala sesaat lagi kita akan kembali menyimak kajian ilmiah dalam program acara Dapur Sehat Roja yang akan disampaikan oleh pemateri Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kemuslimin para peminat Roja dimanapun anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Salawatullah salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikut yang selalu senantiasa mencintainya hingga dia yaumul kiamah. Dan dapun kemudian daripada itu, pembahasannya menarik, dan ini saya kira baru pertama kali membahas khusus wanita, ya kan biasanya secara umum. Gangguan haid, kalau kita menilik dari pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah di Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, beliau membicarakan tentang haid di bagian-bagian akhirnya. Beliau membicarakan tentang bagaimana terjadinya haid, kemudian bagaimana gangguan-gangguannya, terus kenapa wanita hamil tidak haid dan seterusnya. Yang siapa yang ingin melihat maka silahkan merujuk ke buku-buku tersebut. Saya ingin bahas secara umum dari sisi gangguannya. Haid, gangguan haid atau haid tidak teratur adalah menunjukkan terjadinya kelainan periodik, volume, volume darah, warna, dan kualitas haid tersebut. Dan berkomplikasi gejala yang lain yang sering terjadi adalah haid lebih awal misalkan, atau haid tertunda misalkan, atau periodik tertentu. Haid lebih awal misalkan 8 atau sampai 9 hari, bahkan sebulan haid 2 kali disebut haid lebih awal. Atau periode haid menunda 8-9 hari, bahkan 40-50 hari haid sekali. 40-50 hari, hampir 2 bulan. Kemudian haid sekali. Maka disebut haid yang tertunda. Atau belum haidnya itu lebih lama gitu ya. Tidak tertunda haid, tertunda masa haid. Atau haid kadang lebih awal, kadang dia tertunda. Atau terlambat, kalau sekarang bilang terlambat haid. Tidak mengikuti periode, atau disebut sebagai haid yang kacau. Jadi kadang orang kecepatan atau kelamaan. Ada pun penyebab penyakit haid itu cukup banyak sekali. Dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, baik organ maupun lingkungan. Entah itu cuaca, entah itu emosi. Entah itu penyebab penyakit panas, dingin, kering, lembab, yang datang dari dalam ataupun yang dari luar. Yang datang dari dalam tentunya emosi. Ini sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Al-Qayyim dalam Tibun Nabawi, bahwasanya al-himyah menjaga diri dari materi-materi yang merusak tubuh itu dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu berkaitan dengan emosi, dari luar itu berkaitan dengan hawa udara atau lingkungan. Dan bahkan bisa jadi pikiran murung, kemarahan yang terpendam, atau perilaku seksual yang berlebih, banyak juga melahirkan hal ini, yang gangguan haid. Semua ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara energi vital dan darah, sehingga terkadang darah terhambat, sehingga haidnya terlambat, terkadang darahnya itu penuh sebelum waktunya, sehingga atau haidnya terus menerus, atau haidnya lebih cepat, serta menciderai pembuluh-pembuluh darah sehingga menimbulkan penyakit ini. Satu contoh misalkan haid yang lebih awal bisa disebabkan karena darah yang panas, atau Al-Imam Mukim juga pernah menyebutkan tentang istifrok mawidil fasidah, mengosongkan materi yang rusak. Salah satu diantaranya adalah Adam idah hajah keluarkan darah manakala dia bergejolak. Ya, dan pada wanita kalau darah tersebut itu hajah bergejolak, maka dia akan keluar dengan sendirinya, yakni di bawah waktu haid ya. Dan diawali panas internal, itu juga bisa yakni panas emosi atau astenia, kekurangan cairan ataupun darah, atau sehingga kelebihan energi vital atau kelebihan panas dalam tubuh, atau kebiasaan gemar memakan makanan yang pedas, kemudian juga meminum obat-obatan yang memberikan pemanasan terhadap rahim secara berlebih, obat yang sifatnya panas, atau tertahannya energi vital kambit atau pihak apa hati yang berubah menjadi panas yang berkobar bergejolak. Hal ini akan mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah rahim itu akan terpenuhi dan panas dari hati, kemudian masuk memaksa darah itu keluar dari pembuluh darah hingga haid itu lebih awal ya, secara umum demikian. Dan ini selain darah panas bisa juga dikarenakan lemahnya energi vital
3: ya.
2: Contoh misalkan bekerja terlalu berat, kemudian makan minum yang tidak teratur ya, ini juga dapat menciderai energi vital organ tihal atau limpa dan merugikan energi vital itu sendiri, yang mengakibatkan energi vital itu tidak bisa mengendalikan darah sehingga dia akan keluar menstruasi lebih awal. Jadi bisa jadi karena damul hajah, darah yang panas, bisa juga dikarenakan lemahnya al-quwah atau energi vital. Ini yang lebih dulu atau energi apa haid lebih dulu ya, atau haid lebih awal. Kemudian yang kedua adalah haid yang tertunda.
3: Haid
2: yang tertunda itu bisa atau terlambat haid ya, bisa jadi dikarenakan kekurangan darah. Karena disebutkan juga Imam Al-Qayyim dalam Tuhfatul Maudud bahwasanya ketika darah dari kabit mengisi semua pembuluh-pembuluh rahim dan penuh, maka tibalah waktu haid. Ketika seseorang itu kekurangan darah, pasokan darah dari kabit ke pembuluh-pembuluh rahim itu tidak mencukupi, maka terjadilah terlambat haid. Baik dikarenakan kehilangan darah yang kronis atau pendarahan, atau lama mengidap penyakit. Karena seorang yang lama sakit dalam kunjung tak kunjung sembuh waktunya, sakit yang lama itu akan banyak mengambil energi vital dan darah. Sehingga orang, karena energi vital dan darah itu sudah terlalu banyak dikonsumsi, karena darah itu adalah tentara atau pasukan tentara yang digunakan untuk melindungi tubuh. Kalau tubuh itu sakit, maka dia akan, darah itu akan digunakan terus untuk perang ya, memerangi penyakit. Maka lama-kelamaan darah itu akan berkurang dengan sendirinya kalau penyakitnya lama, sehingga terjadi kekurangan darah dan haidnya tertunda ya. Atau terlalu banyak mengeluarkan ASI pada ibu apa? Menyusui ya. Ini juga akan mengurangi rutubah. Makanya kadang-kadang kan ibu menyusui itu kadang saya belum haid. Karena terlalu banyak mengeluarkan ASI pun akan bisa menimbulkan hal yang demikian. Kekurangan rutubah akan bisa menimbulkan kekurangan darah. Atau makan minum yang tidak teratur sehingga mencederai organ perut besar dan perut kecil. Akibatnya sumber transformasi itu tidak mencukupi. Dan darah atau nutrien itu menjadi kurang. Sehingga terjadilah kekurangan darah pada pembuluh-pembuluh darah rahim. Hingga tidak dapat haid menurut jadwal periodik, sesuai dengan jadwalnya. Atau yang kedua, terlambat haid bisa dikarenakan darah dingin. Ya, kebanyakan karena hal ini, kebanyakan karena diawali oleh kekurangan hararah tubuh atau energi vital. Di mana rutubah itu, hawa dingin dan lembab menumpuk di dalam tubuh, itu juga bisa menimbulkan hal demikian. Atau dikarenakan tempaan cuaca dingin atau hawa dingin. Ya, hal ini bisa menimbulkan juga darah menjadi dingin. Karena saat menstruasi, bisa juga saat menstruasi atau saat haid itu mengkonsumsi makanan-makanan yang dingin yang berlebih. Makanan dingin yang berlebih itu contohnya makanan-makanan mentah. Biasanya orang makan makanan mentah itu kayak lalap ya, kol mentah misalkan ya. Kalau ini mangga kan matang ya. Pisang juga matang. Jadi mentah itu mangga ada. Jadi nggak semua matang itu harus direbus gitu ya. Ini udah matang namanya, nggak. Makan misalkan mangga mentah itu, mengkonsumsi makan yang mentah itu juga sifat dinginnya berlebih. Atau juga bisa sering terkena hujan, cuaca dingin, terhujan, terpapar angin dingin di musim yang dingin. Atau sering bermain air atau berjalan di air, ya. Akibatnya terjadilah dingin berlebih, bergulat dengan pembuluh-pembuluh rahim, sehingga haidnya itu tertunda. Atau bisa jadi karena stagnasi energi vital atau terhambat. Bisa diawali dari banyak murung. Murung itu apa? Melamun, ya. Kemudian sehingga menyebabkan energi vital itu tidak lancar fungsinya, aktivitas energi vitalnya, sehingga energi vital itu terhalang dan darah menjadi stasis, berhenti. Sehingga pembuluh-pembuluh rahim itu terganggu dan darah pada rahim tidak dapat penuh terisi. Sehingga ketika pada waktunya harusnya haid, maka belum terjadi haid. Kemudian ini tadi yang pertama adalah haid lebih awal, yang kedua adalah haid tertunda, ya. Kemudian yang ketiga adalah haid periodik. Periodik haid yang tidak menentu, tidak menentu. Yang pertama bisa jadi dikarenakan stagnasi energi vital kabid atau hati. Sebelumnya tadi saya katakan ketika kabid itu atau hati itu mensuplai darah ke pembuluh rahim itu penuh, maka tibalah haid. Kalau dia stuck, maka terjadilah hambatan. Kebanyakan dikarenakan energi vital hati itu terpendam atau kemarahan yang menciderai hati, sehingga menyebabkan energi hati itu kacau atau terbalik-balik, dan ketidakteraturan fungsi deposit darah, sehingga fungsi simpan buang rahim dan pembuluh-pembuluhnya itu tidak menentu, kadang penuh lebih awal, kadang yang seharusnya tiba waktunya haid dia belum penuh, sehingga tidak tiba waktu haid. Kemudian yang kedua dikarenakan kelemahan organ ginjal. Kebanyakan dikarenakan biasanya kawin muda, maksudnya nikah muda dan perilaku seksual yang berlebih, kan masih muda, misalkan 14 tahun atau 16 tahun pria, 15 tahun wanita, kemudian seksualnya berlebih, gitu ya. Itu juga bisa mengakibatkan haid menjadi tertunda atau terlambat. Atau bisa juga dikarenakan banyak melahirkan yang mengakibatkan darah dan esensi ginjal terciderai dan keausan, hingga energi vital ginjal tidak kokoh, sehingga terjadi disfungsi penyimpanan dan ketidakseimbangan pembuluh-pembuluh yang ada dalam rahim, sehingga periode haid itu tidak menentu, ya. Kemudian juga bisa hal ini, banyak hal, ya, yang kemudian menyebabkan gangguan haid, entah itu nyeri haid, ya kan, kemudian nyeri haid itu bisa sampai ke pinggang, sampai payudaranya kencang, itu dikarenakan biasanya kalau stagnasi energi vital itu bisa menyebabkan nyeri haid, baik stagnasi energi vital maupun darah. Kita recek dulu.
3: Oke. Kita masukkan ininya, mangga matang.
2: Enggaknya dulu.
3: Oke. Ini kita pakai mangga yang harum manis, ya.
2: Harumnya ini lagi agak mulai musim, ya.
3: Iya.
2: Kemudian pisang.
3: Oke. Mangganya cukup.
2: Cukup.
3: Oke. Ini kita pakai pisang Ambon Lumut.
2: Wah, masya Allah.
3: Iya. Ambon Lumut. Enak. Dia warnanya agak kekuningan, ya. Kalau yang Ambon biasa itu hijau.
2: Padahal lumut hijau, ya.
3: Bener.
2: Makanya lumut hijau. Kalau pemirsa itu ngambilnya di pinggir nggak apa-apa, ya. Saya ngambilnya di tengah.
3: Di tengah. Sama aja, ya.
2: Sama aja ini. Karena biar kelihatan kamera aja sih. Sebenarnya sama aja, tapi kelihatannya lebih melengkung, ya, bagian samping. Bagian samping itu lebih melengkung.
3: Okay.
2: Ini biar nggak ngejus banget, kalau pisangnya agak dibanyakin kan nggak terlalu ngejus banget, ya. Okay. Apa namanya itu?
3: Smoothie.
2: Yes. Ah, satu lagi. Okay.
3: Satu lagi. Kurang, ya.
2: Biar nggak ngejus banget. Jangan khawatir, ini habis nanti kok. Sisanya habis, jangan khawatir. Sisanya gimana?
3: Okay.
2: Sisanya habis, sisanya.
3: Kita peras untuk jeruk nipis.
2: Ini apa yogurtnya?
3: Ya, langsung ya. Masukin tambah. Ya. Ini berapa sendok?
4: Iya, boleh. Berapa tadi? 2 sendok aja cuma.
3: Iya, 2
4: sendok aja dulu.
3: Oke.
4: Jelas.
3: Satu.
4: Oh, satu lagi.
3: Satu lagi. Oke, ini kita pakai yogurtnya yang plain ya. Ya, ada rasa asam.
4: Asam, sedikit manis ya?
3: Sedikit manis, karena kan memang susu ini ya, ada manis-manisnya ya.
4: Ini cuma difermentasi dia kan? Makanya ini, saya ini 2 aja ya.
3: Oke.
4: Karena itu yogurtnya udah agak asam. Sip. Ambil kasih air.
3: Cukup. Cukup?
4: Cukup.
3: Cukup, oke.
4: Kita langsung beli. Biar nggak terlalu ngejus, nggak apa-apa.
3: Oke.
4: Ih, kaget banget.
3: Salah. Semua tuh.

0: Masya Allah, seger banget nih. Bener ya, smoothie, agak smoothie ya.
1: Mantep. Cantik banget warnanya.
0: Iya, Masya Allah. Baik, kita lanjut
1: dulu bahan-bahannya.
0: Ya.
1: Jeruk nipis. Disebutkan di beberapa literatur,
0: ya,
1: jeruk nipis atau Citrus aurantifolia. Ini merupakan tanaman perdu yang tingginya lebih kurang 3-5 meter.
0: Ya.
1: 3,5. 3,5 meter. Batang ini berkayu dan berduri. Ini tentunya berbeda dengan jeruk purut ya. Kalau jeruk purut jeruk itu purut. Termasuk daunnya lebih disukai ulat.
0: Iya, benar.
1: Lebih disukai ulat ketimbang jeruk yang lain. Sebagian ahli berbeda, ini perselisihan pendapat antara para ahli, mana yang lebih maksudnya asal muasalnya dari mana. Ada yang menyatakan dari Asia, ada yang Tionghoa, ada yang Tiongkok, ada yang menyatakan dari India Timur. Tapi yang jelas kalau ini dari Indonesia.
0: Indonesia, yes. Masya Allah.
1: Indonesia juga kaya sebenarnya. Ya. Ini buahnya yang segar itu digunakan untuk energi vital yang turun dikumpulkan saat belum masak betul atau pada permulaan masak dan rasanya itu asam. Di mana asamnya itu berkhasiat untuk mengerutkan, mengesatkan, sehingga berkhasiat untuk memperbagus kualitas darah, sehingga mencegah terjadinya haid berlebih atau haid berkurang, karena menjaga kualitas darah secara seimbang, mengerutkan dan mengukuhkan dan mengobati, bahkan mengobati pengeluaran haid yang berlebih. Makanya biasanya kunyit asam kan digunakan, asamnya digunakan untuk menghentikan haid yang berlebih. Kemudian juga mengesatkan esensi dan mengawetkan, memperbagus kualitas itu sendiri. Ini dari sisi jeruk nipis, jeruk asam, nipisnya. Asamnya. Kemudian mangga.
0: Nah.
1: Ini versi enak ya. Kalau biasanya kalau yang jamu kan kunyit asam ya.
0: Kunyit asam.
1: Ini versi. mangga itu sampai hari ini belum ada literatur yang muncul yang katanya berasal dari India. Kalau kata saya mangga udah banyak di Indonesia. Pohon mangga itu berdasarkan literatur yang ditulis oleh Kahaina itu katanya berbunga pada bulan September dan Oktober. Sekarang sudah ada. Mangga itu sekarang bahkan hampir tiap hari itu berbunga karena diakalin ya. Dan banyak sekali para ahli seperti Nyonya Jacob Pernberg dari Belanda yang dia juga menguraikan tentang banyak hal tentang mangga ini tahun 1912. Kahaina di tahun 1919 dia juga menceritakan panjang lebar tentang mangga, akan tetapi mereka tidak sampai menyebut dari India, dari India. Ya, mangga juga demikian. Rasanya manis, asam, baunya khas aromatik, apalagi aromanis, harum manis, berkhasiat sebagai pengelat, pengeluru kencing, penyegar badan, menambah nafsu makan, sehingga dia mencegah terjadinya letih, lesu pada saat terjadinya haid. Manisnya meningkatkan tonik energi vital dan darah, sementara asamnya memperbagus kualitas darah sehingga tidak keluar berlebih atau tidak berhenti sebelum waktunya. Ini manisnya menyegarkan badan, menambah nafsu makan, ya tetap menguatkan paru, meluruhkan dahak, bahkan tetap antioksidan waktu walaupun jadi menyeimbangkan kestabilan kondisi dalam tubuh baik panasnya maupun dinginnya.

0: Banyak juga para ahli yang menyebutkan tentang pisang ini. Bahkan J.L. Wickman dalam tes manianya tahun 1896.
1: Ya.
0: Beliau menyebutkan bahwasanya pisang memerlukan suatu iklim panas yang lembab dan hanya menghasilkan sedikit di tanah-tanah yang kurus atau di tanah lempung. Adapun pisang Ambon putih dan Ambon hijau dibudidayakan di Banyuwangi, Ambon Lumut maksudnya.
1: Iya.
0: Ambon Lumut. Pisang Ambon.
1: Iya.
0: Ini benar ya, pisang Ambon.
1: Betul.
0: Ambon putih dan Ambon hijau atau Ambon Lumut dibudidayakan di Banyuwangi untuk diekspor ke Australia. Loh, tahun itu tuh 1896, Banyuwangi sudah ekspor ke Australia. Dan ini juga disebut oleh Rumpius dalam catatannya. Ya. Kemudian pisang itu buah yang sifatnya sejuk atau dingin dan rasanya manis. Tentunya sejuknya itu untuk menyejukkan darah sehingga menstabilkan keseimbangan panas dan dingin yang ada di dalam tubuh. Kata Imam Al-Qayyim, kalau emosi itu sudah melukai badan, maka pengobatannya ada dua, alamiah dan syariah, beliau sebutkan dalam Ikhwas Satu Lahfan. Dan ketika haid itu darah panas sudah melukai organ, itu pun bukan mengobati emosinya, kan, tetapi mengobati ketidakseimbangan badan dikarenakan faktor emosi tadi. Nah, makanya dia sejuknya menyejukkan darah yang disebabkan karena emosi, kadang-kadang haid. Haid itu kadang-kadang emosi, ya. Kadang, nggak selamanya kayaknya. Ya. Ini menyejukkan, ya, mendinginkan, dan manisnya itu tonik, sehingga tidak melemah, letih, lesu, gitu ya. Sementara yogurt mirip-mirip dengan jeruk nipis, dia manis asam. Ya, cuman jeruk nipis itu nggak ada, manisnya lebih sedikit. Kalau yogurt itu manisnya lebih kayak mangga yang mentah lah ya. Asam segar ya, asam manis, sehingga manisnya itu tonik, energi vital dan darah. Kemudian asamnya itu menjaga kualitas darah agar tidak berhenti sebelum waktunya atau tidak keluar terus menerus. Ya, kemudian
1: masih ada. Silakan.
0: Beberapa hal yang bisa menyebabkan atau gejala-gejala yang muncul pada kasus ini, yakni kasus
1: gangguan
0: haid. Karena gangguan itu bisa menyebabkan ketidaksuburan pada wanita, gitu ya. Yang pertama itu gangguan haid itu bisa terjadi dikarenakan astenia energi vital atau kekurangan energi vital dan darah secara terus menerus. Dan ini kekuatan energi vital, kekurangan energi vital dan darah secara terus menerus itu bisa karena pendarahan, bisa karena sakit dalam jangka waktu yang panjang, sehingga menguras energi dan darah. Biasanya gejala yang muncul selain terjadinya gangguan haid atau haid tidak teratur, terjadi pendarahan dari berbagai sumber dengan darah berwarna muda yang sering terlihat pada penyakit konsumtif. Kemudian keluhan lainnya adalah pusing, kelelahan atau lemah, letih, lesu yang kita bahas tadi, beberapa khasiatnya untuk mengatasi ini. Kemudian terjadi ada objek terbang di depan mata, jadi ketika melihat itu kayak ada sesuatu yang terbang. Kemudian susah tidur, ya, energi vitalnya rendah, suaranya rendah, aliran haidnya warnanya merah agak muda, tidak teratur haidnya. Tidak teratur itu kadang haid datang duluan, belum jadwalnya udah datang, atau kadang-kadang terlambat haid tapi warnanya merah muda. Secara mental, depresi secara mental, berarti uring-uringan banget ya. Depresi secara mental tadi kita udah jelaskan untuk ketika udah mulai ke organ, termasuk untuk depresinya. Dan haid kadang, atau bisa jadi haidnya teratur tetapi sangat sedikit, hanya satu atau dua hari dalam sepekan. Itu pun mungkin dalam satu hari cuma ngeflex saja kan. Sebenarnya kan haid itu bisa normal ketika dalam 24 jam itu darah haidnya itu mencukupi kan. Atau bisa jadi 15 hari, kalau beberapa kita fikir itu kan, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hambali, itu ketika walaupun ada ulama tertentu ya, diantaranya Syekh Sa'di yang tidak membatasi dalam Minhajus Salikin, tapi ada beberapa ulama membatasi 15 hari masuk kategori normal, atau 1 hari 1 kali 24 jam itu masuk kategori normal. Tapi ketika dia warna sedikit ngeflek-ngeflek saja, volume darahnya itu tidak mencukupi, maka ini namanya ya tetap saja terjadi gangguan darah namanya.

0: depresi secara mental, haidnya teratur tapi sedikit, atau hanya 2 hari dalam sepekan anggota tubuhnya kaku. Badannya kayak kaku. Kayak kaku itu kayak persis bulan-bulan Agustusan itu kan kayaknya bangun tidur itu badan kayak kaku semua karena cuacanya kering, anginnya itu kencang gitu ya. Sekarang udah mulai sih sebenarnya. Jadi anggota tubuh kayak Agustusan, kaku. Raut wajah dan bibir pucat, kukunya pucat, kemudian berdebar dadanya, berdebar. Jantungnya berdebar. Hal ini dikarenakan terjadinya kekurangan energi dan darah secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Ini terjadi gangguan haid. Makanan yang digunakan selain jus mangga pisang dan jeruk nipis, maka bisa digunakan makanan-makanan yang efektif digunakan adalah kerang hijau, asparagus, kemudian sotong atau cumi, kemudian telur ayam kampung, telur bebek, kemudian jamur putih, hati sapi, kemudian anggur, kemudian ikan selar, ini belum musim nih, ikan kembung perasaan tiap hari ada ya, kemudian ikan layang udah agak jarang kecuali Jawa Timur itu agak banyak ikan layang. Kalau ikan selar itu biasanya nanti di sini Angke atau Muara Baru atau Muara Angke biasanya itu banyak ikan selar nanti pada musimnya. Dan beberapa daerah juga akan datang ke sini kok. Tiram, susu. Tiram itu biasanya adalah kerang yang tumbuh di air payu, di sungai, tapi sungai dalam. Sungai yang dingin dalam. Sungainya agak dalam. Ya 5 meter, 6 meteran lah udah ada tiram itu. Tapi kalau yang cetek-cetek itu enggak. Gak kemudian ada. Ya susu, kemudian daging sapi, ceri. Bukan yang itu yang tumbuh di pinggir sungai.
1: Pinggir jalan.
0: Sungai ceri gitu. Ya, ceri anak-anak. Juga. Kemudian
1: kerang dara
0: bagus-bagus tuh. Kalau di daerah-daerah kayak Tanjung Pinang, Batam itu kerang daranya masih bagus-bagus. Kalau di daerah saya musiman. Kerang-kerang ini musiman. Kalau ketika zaman saya kecil musim kerang dara berarti musim pacat telik. Cuman bisa makan kerang dara saja. Kerang dara di mana-mana banyak banget ini. Ke pantai juga banyak banget kerang dara. Orang lain kayaknya keren enggak kalau di sana. Lengkeng, gula, gandum, kentang, kemudian beras ketan, apel, kacang merah. Kacang merah itu bisa direbus, bisa dibikin bubur ya.
1: Bubur ya.
0: Kemudian ikan tawannya ikan gurame, ikan mas, kemudian wortel. Sayurnya kacang kara, bagus tuh di oseng kacang kara. Kemudian jali, buncis, ikan bawal putih. Ini bagus nih ikan bawal putih ini. Harganya juga mahal. Ubi merah, kurma merah, daging kambing, kemudian daging kambing itu pada waktu ini yang haidnya teratur tapi ngeflek-ngeflek aja. Itu daging kambing. Kemudian labu siam dan gula batu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, gangguan haid dikarenakan astenia rutubah, kekurangan cairan atau kekurangan cairan lembab. Entah itu kekurangan darah, entah itu kekurangan rutubah, kekurangan nutrisi, kekurangan cairan, atau kekurangan esensi. Biasanya gejala yang muncul adalah selain gangguan haid itu, pendarahan dari gusi.
1: Pendarahan di gusi.
0: Sembelit, pusing. Kalaupun dia BAB, fesesnya itu kering dan sedikit. Mulutnya terasa kering, tenggorokan terasa kering. Pada saat haid itu lelah. Haidnya tidak teratur, aliran haidnya sedikit. Biasanya karena kekurangan rutubah dan aliran haidnya berwarnanya gelap, beda dengan tadi ya. Kalau tadi itu merah muda, kalau ini gelap, warnanya gelap. Dan biasanya kelelahan, apalagi pas saat haid, dan selalu sakit kepala di sore hari. Habis asar itu sakit kepala, sampai maghrib itu sakit kepala. Jadi dia merem aja tahu kalau ini menjelang maghrib ini. Karena sakit kepala ya. Demam rendah di sore hari, aliran haid berwarna gelap ya. Kemudian keringat di malam hari. Di malam hari keringatan terutama bagian punggung. Mimisan, nyeri tenggorokan, juga nampak merah dan bengkak pada tenggorokan terutama mendelnya, telapak tangan dan kaki panas. Debar jantung, perasaan tidak aman dan tidak nyaman. Apalagi kalau malam hari itu, pusing, ketika udah malam hari merasa tidak aman dan tidak nyaman. Jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada itu. Ya, tadi darahnya gelap atau terkadang haidnya teratur dengan aliran sedikit hanya selama separuh hari atau satu hari. Jadi haidnya itu cuma setengah hari, habis itu udah bersih. Itu. Hmm. Dan aliran urinnya pendek tapi memerah. Berarti kan masih masalah tuh.
1: Yeah.
0: Dan tidak bisa tidur, sulit menelan, disertai kalau musim-musim seperti ini biasanya, musim-musim seperti ini dimulai dari bulan duta bulan sih. Tanggal 22 Juni biasanya sampai nanti tanggal 18 September, 17 Septemberan itu. Itu biasanya gangguan-gangguan seperti ini disertai dengan sakit gigi.
1: Sakit gigi.
0: Ya. Ini mulai nih kemarin tanggal 22 Juni,
1: yes.
0: Dari tanggal 22 Juni biasanya sampai tanggal 17 September kasus seperti ini seringnya disertai dengan sakit gigi. Kekurangan berat badan menurun terutama musim-musim ini ya.
1: Yes.
0: Bahkan muntah darah, mimisan selama periode haid. Jadi haidnya cuma setengah hari, tapi muntah darah, mimisan itu. Selain ini yang dikonsumsi, maka bisa digunakan makanan yang bisa digunakan diantaranya sarang burung. Kemudian keju, kacang polong, kerang hijau, asparagus, telur ayam kampung, sotong, cumi, daging bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, dan royal jelly. Masih ada waktu?
1: Masih, sedikit lagi.
0: Oke. Kemudian yang ketiga, itu dikarenakan rahim yang dingin dan tidak sehat. Gangguan haidnya karena itu. Gejala yang muncul adalah nyeri dingin atau rasa dingin di bawah perut bawah tuh, atau rasa dingin di daerah genital, organ genital wanita, dan aliran darah haidnya gelap dan hitam. Kalau tadi gelap saja, merah gelap, kalau ini hitam. Dan pada beberapa kasus ketika dia hamil janinnya gagal tumbuh. Jadi ketika dia hamil kemudian diperiksa ke dokter, kemudian di USG dan seterusnya, kemudian dikatakan oh ini janinnya nggak tumbuh, maka harus dikeluarin,
1: keluarin
0: dan seterusnya. Atau kalau memang dia tumbuh itu janinnya nggak bergerak, jadi takut-takut juga ya. Atau keguguran secara berurutan, jadi bisa jadi janin gagal tumbuh dan janinnya nggak bergerak, janinnya ujung-ujungnya dikeluarin juga, atau keguguran secara berurutan, atau gangguan fungsi pada ovarium, sering terjadi keguguran, raut wajahnya pucat, selera makannya kurang, kemudian rahimnya apa bayi yang ada di dalam rahim itu tidak berkembang, rahimnya juga tidak berkembang. Pengobatannya dengan selain ini, maka yang bisa dikonsumsi diantaranya adalah yang dimakan kayu manis, dibuat wedangan itu, kemudian ginjal sapi, kemudian lobster agak mahal ya, kemudian susu domba itu berarti susu kambing boleh ya, kemudian ikan sarden. Ikan sarden itu kalau Cilacap bilang boleh ikan siro, ikan tanjan, ya kemudian juga udang, bunga lawang, kurma dan kacang merah. Masih ada waktu?
1: Masih.
0: Oke. Kemudian yang keempat adalah darah panas. Gangguan haid disebabkan karena darah panas. Gejala yang muncul hanya di perut yang muncul saat awal periode haid. Aliran darah warnanya merah tua atau bahkan ungu. Perhatikan. Yang pertama merah muda, kedua gelap, yang ketiga kehitaman. Yang keempat ungu. Kemudian ada pendarahan, bahkan terjadi pendarahan juga dari anus. Ini terjadi sebelum haid. Demam setelah melahirkan atau habis melahirkan demam, periode haidnya tidak teratur. Setelah melahirkan periode haidnya tidak teratur, badannya demam. Atau aliran haid terkadang berat atau aliran haid dengan bau yang tidak sedap. Ya, saya juga nggak tahu sih haid bau sedap kayak apa, nggak sedap. Yang tahu ibu-ibu lah ya, jangan ditanya. Yang nggak sedap kayak apa, Bu Muhammad? Oh nggak tahu ya, karena belum pernah haid. Mimisan, aliran haid yang banyak, periode haid prematur yang lebih dari 10 hari atau lebih awal atau dua periode dalam satu bulan. Jadi harus biasanya tanggal 11 tiba-tiba tanggal 1 udah haid. Gitu, lebih awal ya, 10 hari. Aliran haidnya merah atau terkadang alirannya, ketika alirannya merah enggak ada keunguannya banyak. Kemudian di biasanya ketika terjadi darahnya pas banyak itu di alat genitalnya atau alat kelaminnya itu terjadi pas pendarahan itu luka. di kulitnya itu kayak lecet luka. Dan bisa juga disertai dengan muntah darah atau mimisan sepanjang periode haid. Jadi ketika haid itu juga nggak enak banget tuh, lemas, ya mimisan, keluar darah dari hidung, keluar darah, muntah darah, demikian. Selain ini makanan-makanan yang dikonsumsi, oh ini bagus banget ini. Selain ini makanan yang dikonsumsi adalah pare, tuh kecipir,
1: kecipir,
0: daun mengkudu, daun pepaya, kemudian teh, minum teh, terutama teh hijau, jamur hitam, dimasak, kemudian minum air garam pas mau tidur, kemudian bayam, sayur bening ya, dan stroberi. Pisang selain di ini dikudap juga bisa, dimakan biasa juga bisa. Mentimun, kemudian juga akar manis. Masih ada waktu?
1: Masih sih.
0: Kemudian yang kelima adalah stagnasi atau kesesakan energi vital di hati. Gangguan haid karena itu. Gejala yang muncul manakala seseorang terkena gangguan haid karena kesesakan energi vital di hati, yang terjadi adalah haid yang tidak teratur atau periode haid yang prematur atau lebih lama. Jadi haidnya prematur, sehaid sebelum waktunya atau haidnya panjang, lebih dari 15 hari. Oh, dan disertai dengan nyeri perut, sariawan, haidnya nyeri, udah panjang nyeri, mau haid nyeri, pas sepanjang haid nyeri. Nyeri perutnya, disertai dengan sariawan. Dan di pagi hari mual, otot-ototnya kaku. Kemudian di perut bawah terutama itu nyeri. Kemudian juga ketika dia hamil dan melahirkan, ASINYA sedikit.
1: ASINYA,
0: ya, ASINYA sedikit. Dan saat menyusui selalu sakit perut. Dan terasa ada benda asing di kerongkongan. Jadi di sini tuh kayak ada kleng apa
1: kelereng.
0: Kayaknya kalau nalan itu belum, kayak ada sesuatu, padahal enggak ada padahal. Ya, tapi dia perasaannya seperti itu. Kemudian sering muntah darah, dan kalaupun tidak haid, adanya keputihan. Selain ini, yang dikonsumsi, makanan-makanan yang cocok digunakan adalah gula coklat. Gula coklat itu gula aren, gula merah. Kemudian bawang putih. Ya, kemudian masak banyakin bawang putih. Kemudian kunyit. Ya, minum air kunyit atau masak diberi kunyit, kemudian jeruk bali. Saya senang banget nih jeruk bali. Enak nih jeruk bali. Daging sapi, kemudian ceri, sarang burung. Agak mahal dikit, dikit. Kemudian ikan bawal putih. Mahal juga ya. Kemudian juga daging ayam ya, kalau yang kampung ya agak mahal juga. Daging kelapa, murah daging kelapa ya. 15.000. Kurma, tahu, ya kalau murah ya tahu. Beras ketan, daging angsa agak jarang tapi bagus. Daging kambing yang lebih banyak, seperasan masih murah ya kalau 5 tusuk ya. Kemudian nangka banyak juga dijual di bapak-bapak. Labu siam, kemudian ubi jalar, kurma. Kurma juga banyak nih, murah-murah juga. Kemudian beras, gula batu, daun mint. Nggak kayak zaman saya kecil, kurma sekarang banyak dan murah. Kalau dulu kurma nggak ada dan mahal. Jamur kancing, oregano, kacang merah, dan adas diseduh malam hari kemudian diminum. Cukup, Mas Adanto. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi tanya-jawab. Saya serahkan kepada Antum.
1: Jazakallah khairan, saya atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan mencegah dan mengatasi gangguan haid. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya.
2: Nah,
1: silakan Ummu.
2: Pertanyaan saya, Sinse. Ada teman Sinse kena gatal-gatal juga Sinse, tapi katanya dia kambuhnya itu ketika malam sampai pagi ketika cuaca dingin Sinse.
1: Jadi timbulnya itu ya, gatalnya di bagian mana Ibu?
2: Pertama itu bagian pinggul ke bawah sampai betis begitu.
1: Pinggul ke bawah sampai betis ya.
2: Iya, nah.
1: Mm-hmm, biasa, iya.
2: Kemerahan.
1: Kemerahan.
2: Iya, gatal kalau anu.
1: Baik. Terputus ya, tapi pertanyaan sudah bisa kita tangkap ya dari Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi. Beliau menanyakan temannya juga sakit gatal-gatal di daerah pinggul sampai paha, Sinse. Ini terjadi biasanya di sore sampai malam hari. Apa solusinya, Sinse? Nah.
0: Sore sampai
1: malam,
0: malam hari.
1: Iya. Nah.
0: Biasanya sore, kalau di dalam satu hari 24 jam, itu di apa pelajaran musim itu dibagi menjadi 4.
1: Hmm.
0: Pagi biasanya dimasuk kategori musim lembab, itu berkaitan dengan kelembapan yang ada pada cuaca itu saat itu.
1: Hmm.
0: Lembab itu sifatnya agak hangat ya, yeah, sampai waktu duha soalnya. Kemudian setelah musim semi, kemudian siangnya musim panas.
1: Yeah.
0: Musim panas, kemudian sorenya itu musim kering.
1: Hmm.
0: Biasanya musim kering itu organ yang tidak cocok atau harus dibentengi ketika masuk musim kering adalah paru-paru.
1: Paru-paru.
0: Dan organ paru kalau diserang di musim kering, hmm, seperti sekarang juga musim kering nih.
1: Iya.
0: Ini musim kering tahunan namanya.
1: Tahun
0: kalau
1: ya,
0: dalam satu hari sore itu musim kering harian.
1: Harian.
0: Nah, kering itu organ yang paling tidak cocok dengan kering. Yang pertama adalah paru. Dan ketika paru itu terserang, ada beberapa hal yang terkena.
1: Yeah.
0: Tergantung pertahanan tubuh. Tergantung balgam yang masuk ke dalam paru, kemudian paru mengirimkan balgam keruh ke pertahanan tubuh. Tergantung itu tuh, cukup atau tidaknya. Dan hal ini akan mengakibatkan bisa flu, batuk, pilek, atau gatal.
1: Gatal ya. Tadi ya, tambahan dia,
0: hari,
1: iya, cuaca ya, dingin juga langsung gatal.
0: Iya betul. Jadi pas kan berarti sebenarnya hal yang bisa dilakukan adalah beberapa hal yang untuk menghangatkan tubuh dan melembabkannya.
1: Yeah.
0: Contoh minum sereh dengan madu.
1: Sereh madu. Yeah.
0: Minum
1: jahe.
0: Jahe dengan madu.
1: Jahe madu.
0: Kencur dengan madu enak nggak ya?
1: Enak.
0: Kayaknya lebih enak sereh madu ya.
1: Yeah.
0: Sereh juga buat gatal.
1: Yeah.
0: Alergi dan musim juga bisa. Alergi juga bisa. Eksim juga bisa. Jadi rebus sereh.
1: Sereh ya.
0: Tergantung ya, tergantung daerah. Masing-masing daerah itu orang kesukaannya itu beda-beda.
1: Hmm.
0: Ada yang kalau orang sini bisa 5 satu gayung, 5 sereh satu gayung.
1: Hmm.
0: Kalau orang-orang daerah Jawa 3 cukup lah.
1: 3. Ya.
0: Sulawesi terserah berapa. Biasanya berapa? Satu gayung itu 1 liter. Atau 2 satu gelas 2 batang sereh. Kalau enak-enakan ya.
1: Hmm.
0: Kemudian ditambah dengan madu, diminum di sore hari,
1: ya,
0: sampai malam hari.
1: Hmm.
0: Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya.
1: Selain baik, jazakallahu khairan sesuai atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Umu Abdillah yang ada di Mamuju, Sulawesi. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Aminah di Madura.
1: Silakan Ibu.
3: Ya, mohon izin Sensei, mau tanya, ini saya itu sudah kebas beberapa minggu, sudah 3 minggu, kebas tangan sama kaki.
1: Yeah.
3: Katanya orang Madura itu kerincing, gitu. Iya.
1: Yeah.
3: Tidak habis-habis, tidak belum sembuh, tapi sudah saya obati dari dokter, cuman masih belum maksimal itu. Sinsi.
0: Kapan terakhir minum obat dokter?
3: Seminggu yang lalu.
0: Seminggu yang lalu.
1: Ya, baik. Berarti masih, iya masih konsumsi obat dokter ya Ibu?
3: Iya, tapi tadi malam itu sudah terakhir gitu, nggak minum gitu.
0: Oh, tadi malam nggak minum.
1: Malam.
3: Tapi
1: tidak
3: tetap minum. Gitu, kalau nggak minum sakit lagi gitu.
1: Baik.
3: Ya.
1: Baik, itu saja Ibu ya pertanyaannya.
3: Ya, mungkin ada herbal yang bisa saya konsumsi.
1: Baik.
3: Terima kasih atas jawabannya.
1: Sama-sama Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sih.
0: Kebas tadi ya?
1: Iya.
0: Beberapa obat yang diberedal oleh pemerintah itu adalah obat kebas, nyeri kesemutan, nyeri sendi. Yang obat herbal itu ada obat herbal ada BKO, bahan kimia obat. Ya. Banyak sekali bisa diklik di situsnya Beda Badan Pom. Yeah. Itu ada beberapa jamu, terutama di tahun 2000-an. Tahun 2000-an, tahun 2005 itu gencar itu. Bahkan dari Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Itu banyak sekali yang dibredel dikarenakan adanya obat herbal yang mengandung BKO atau bahan kimia obat. Di antara bahan kimia yang paling sering digunakan adalah paracetamol, kemudian yang buat tidur apa itu?
1: Butasetamol?
0: Bukan. Apa yang buat tidur itu? Obat kemudian alufurinol. Pendelbutason. Ya. Ini yang sering digunakan oleh para atau apa? Perusahaan perusahaan jamu yang kemudian dia campurkan ke herbal, terutama digunakan untuk menangani asam urat, perut tulang, nyeri sendi, ya kemudian juga kesemutan, kebas kayak ini kebas tadi keluhan ibu, biasanya begitu. Dan ini dibredel sama pemerintah itu dikarenakan berbahaya kalau bertemunya antara obat kimia dengan obat herbal atau obat alami gitu ya. Makanya biasanya orang yang sudah biasa mengkonsumsi obat dokter sebaiknya dilanjutkan mengkonsumsi obat dokter. Makanya kan di obat biasanya disebutkan sakit berlanjut hubungi dokter gitu ya. Jadi iya kan, ketika ibu misalkan minum obat dokter, sakit berlanjut hubungi dokter. Kalau ibu minum obat herbal, sakit berlanjut hubungi herbalis.
1: Iya.
0: Iya kan? Kalau ibu minum minum jamu, sakit berlanjut minum hubungi tukang jamu.
1: Iya.
0: Itu kan. Gak bisa kemudian ibu minum obat dokter, sakit berlanjut hubungin saya tukang jamu. Gak nyambung itu ya.
1: Iya.
0: CTM tadi yang buat tidur itu.
1: CTM.
0: Nah, itu yang sering digunakan. Nah, ini enggak boleh. Padahal ini yang dibicarakan itu kan paracetamol. Paracetamol ketemu kurkumin. Kurkumin itu kayak kunyit, temulawak. Itu aja jadi racun.
1: Iya.
0: Ya. Ini yang sering, masih sering ya. Kadang-kadang kenapa sih kok nggak diresepin saja. Boleh jadi kan nggak semua orang itu cocok dengan obat dokter. Kenapa nggak diresepin? Ya. Kan udah biasa minum obat dokter memang. Kalau nggak cocok obat dokter berarti nggak minum obat dokter dari awal kan. Artinya yang sudah tubuh kita sudah beradaptasi dengan obat dokter, ya lanjutkan nggak ada masalah gitu. Nah, kalau tubuh kita itu biasa adaptasi dengan, kan orang tergantung adaptasinya kan.
1: Yeah.
0: Ya, suatu ketika dokter minum jamu ya biasa nggak ada masalah. Kalau memang dia sudah terbiasa, kan ada juga yang ada anaknya dokter, bapaknya minum jamu tiap hari ya biasa, ya kan. Dan bapaknya nggak mau minum obat dokter, kenapa? Karena memang kebiasaan. Kan seperti itu. Atau kayak misalkan kalau ada misal anak saya sunat, sunat itu kan umumnya minum obat dokter. Yeah. Tapi karena saya nggak biasa ya pakai obat herbal gitu kan. Kadang-kadang kan masa sunat pakai obat herbal, herbalnya apa coba obat sunat? Ya kalau udah biasa ya herbal penyembuh luka ya. Ada juga gitu dia, karena udah kebiasaan tadi. Yeah. Kalau tubuhnya udah biasanya obat, di imun koin juga nggak disalahin. Artinya seorang tabib yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan berobat dengan makanan dan obat yang tunggal kepada keluarga dan para sahabatnya di Donul Alaihim Jami'an, itu udah kebiasaan kan terjadi tradisi di zaman orang Arab tersebut. Tetapi yang nggak menggunakan obat tunggal atau bisa jadi menggunakan obat kimia seperti Romawi, ya, kemudian Persia yang obatnya tidak tunggal, Yunani juga tidak tunggal tuh, formulasi walaupun dia herbal tapi formulasi. Kayak obat kalau Yunan, Tiongkok itu kan formula, hampir sebagian besar formula obatnya, walaupun ada penjelasan obat ini per item, tetapi seringnya menggunakan formula. Yunani juga formula. Formula itu kayak Galen, Hippocrates, formula juga. para lulusan-lulusan Persia formula juga, kayak Aris bin Kalada itu kan formula juga, tabib yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu formula juga. Tetapi orang India ya, kemudian juga orang Arab Badui pedalaman, kemudian orang Jawa di sini ya, itu seringnya tunggal. Nah, herbal saja yang sudah biasa formula, dia formula. Ya. Yang biasa tunggal, dia tunggal. Yang biasa makanan, dia makanan. Ini yang herbal loh ya. Ya, kita tidak bicara yang di luar herbal. Apalagi ya orang yang sudah biasa mengkonsumsi obat kimia. Ya, ya biasa kan. Yang sudah biasa kimia, sekimia. Orang yang biasa herbal aja di bisa-bisa. Yang misalnya ada pasien ini biasanya formula, ya formula. Biasanya tunggal, ya tunggal. Ya, maka pasien yang biasanya orang yang ini ibu-ibu keluhan, biasanya minum obat dokter, baru berhenti semalam, baru terakhir semalam. Yeah. Ya berarti udah biasa, lanjutkan saja. Karena kalau herbal itu masuk, itu berarti menjadi hal yang baru. Belum tentu menjadi kebaikan, bisa jadi menjadi keburukan. Karena menjadi hal baru, tubuh butuh adaptasi. Dan adaptasi itu bukan sesuatu yang mengenakan, adaptasi itu. Lanjutkan saja, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita doakan saja dan berguna penjelasan saya bagi yang lainnya juga.
1: Jazakallah khairan sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sensei.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari ibu siapa ini, sebentar sensei.
0: Tertimpa ya.
1: Iya. Masya Allah, ini banyak banget ya yang sudah masuk pertanyaan. Baik, dari Umu Husna, sensei, saya hampir ya saya haid hampir 20 hari dengan gangguan deres haidnya, agak sesak nafas dan nyeri sedikit di bagian dada dalam. Ini mohon solusinya sensei. Dan alhamdulillah saya sudah minum jamu, haid sudah berhenti, namun masih sesak nafas sedikit dan bagian dalam dada juga masih sakit. Tapi sudah sakitnya sudah sedikit sekali sensei.
0: Tapi hanya udah berhenti ya?
1: Iya.
0: Kalau hanya udah berhenti berarti tinggal
1: sakitnya.
0: Ada beberapa yang bisa dikonsumsi, bisa minum seduhan adas, bisa ngunyah kencur seujung jari kelingking bangun tidur mau tidur, atau pas saatnya sak. Kemudian minumnya air hangat. Kalau nggak ada kencur bisa bentuk soda setengah sendok teh, kemudian dikunyah, kemudian telan minum air hangat. Ya, kalau minum jahe khawatirnya keluar lagi haidnya.
1: Iya.
0: Karena susah berhentiin ya, susah memberhentikan. Atau minum air sereh di, tapi saat dingin, gitu ya. Rebus minum air sereh boleh, minum seduhan adas boleh, kemudian ngunyah kencur juga boleh, ya. Seujung jari kelingking bangun tidur mau tidur. Kalau kencur pakai air hangat saja. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
1: Selanjutnya. Syukur sincere atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rini di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sinse, setahun lalu saya rasakan gejala kesemutan kebas, lalu berlanjut jadi kena darah tinggi. Sejak itu haid hari pertama hanya flek. Hari kedua tidak ada, hari ketiga atau keempat baru mulai keluar, tidak disertai nyeri. Apa ini ada hubungannya dengan kesemutan dan gangguan haid tersebut sensei? Dan apakah jeruk nipis yang tadi disebutkan bisa diganti dengan asam jawa? Karena lambung saya tidak kuat kalau minum jeruk nipis. Syukurna.
0: Ya, sebenarnya bisa. Ini kan. Kunyit asam juga bisa kan?
1: Yeah.
0: Kunyit asam juga asam jawa. Ini kan kita bikin versi lain, versi enak. Tapi lebih variatif, jangkauannya lebih luas karena dia makanan. Walaupun asam jawa juga makanan, kunyit juga makanan gitu ya. Tapi bagi orang yang udah biasa terbiasa kunyit asam, monggo. Tapi kalau anak-anak sekarang misalkan kunyit asam nyengir gitu ya. Ini lebih enak gitu ya. Iya kan? Kalau remaja sekarang misalkan, kunyit asam atau ini? Ini milih ini kan. Boleh, cuman kalau asam jawa ketemu sama mangga, ketemu sama pisang, jenis rasanya nggak tahu kemana itu ya. Kalau asam kebaikan ke kunyit, kalau asam baiknya ke kunyit. Gitu ya. Kalau tadi dibilang apakah ini kesemutan dan sebagainya berkenaan dengan ya, tadi udah jelas saya jelaskan ada beberapa gejala yang menyertai gangguan haid karena peredaran darah yang tidak mencukupi ya, masuk ke pembuluh-pembuluhnya bisa terjadi seperti yang ibu sampaikan tadi, kesemutan, kebas dan sebagainya ya. Ibu bisa minum ini, bisa silahkan, kalau enggak, kalau memang tahannya asam maka bisa minum kunyit asam, tapi saya habis makan ya.
1: Ya,
0: mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selainnya.
1: Baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sisi, usia saya 41 tahun. Kalau haid hanya 3 hari yang lancar, banyak darahnya. Selebihnya hanya seperti flek tinggal tunggu bersih, sebelumnya sampai 1 minggu baru bersih. Apakah normal untuk seusia saya sekarang ini, Sinse? Dan untuk melancarkan kembali, sebaiknya saya minum ramuan apa? Jazakallahu khairan.
0: Ini kan sebenarnya menormalkan haid ya. Formula ini bukan menghentikan haid atau melancarkan haid, tapi menormalkan haid. Jadi bagi orang yang merasa tidak normal ya bisa dikonsumsi. Bagi yang terlambat haid juga bisa mengkonsumsi. Bisa bagi yang haidnya berlebih juga bisa mengkonsumsi, gitu kan? Dan pertanyaan tadi cukup normal. Kalau tadi di yang disampaikan ya seperti pas ya, seperti yang disampaikan tadi 3 hari haid berturut-turut, kemudian sisanya ngeflek, itu masih normal karena haid minimal 1 kali 24 jam. Ya, kalau 3 hari itu kan 3 kali 24 jam.
1: Iya.
0: Ya. Bahkan ada yang berpendapat begini. Seandainya seseorang itu haid 2 jam.
1: Iya.
0: Dalam 1 hari itu haid 2 jam. Dan dia berjalan selama 12 hari. Maka dikatakan normal. Karena volumenya tetap minimal 24 jam. Minimal 24 jamnya tercapai. Adapun waktu paling lama dibatasi menjadi 15 hari. Ini bagi orang yang mengikuti banyak apa buku-buku fikih ya, kitab-kitab fikih, entah itu Syafi'i, itu Hambali, itu Maliki. Walaupun ada seperti saya Sa'di yang tidak membatasi ya, tidak membatasi, enggak harus 15 hari. Misalkan haid awal tidak harus usia 9, haid terakhir enggak harus usia 60. Ya kan? Kan tergantung kita melihat yang mana. Maksudnya beberapa fikih kan banyak hal, tapi keumumannya para pengobat itu melihatnya dari sisi itu. Kalau memang 1 kali 24 jam, ah itu dianggap normal minimal ya, atau maksimal 15 hari. Kalau tadi dikatakan saya 3 kali 24 jam, bahkan 3 hari kan 3 kali ya, 3 kali 24 jam. Selebihnya ngeflek sampai 7 hari. Ya, enggak ada masalah karena 3 kali 24 jam itu udah normal. Kalau ngeflek enggak ngeflek, enggak ada masalah. Ya, apalagi ngefleknya enggak sampai lebih dari 15 hari. Ini berarti masih masuk dikatakan normal. Makanya pengobat ini sebenarnya fikih ini untuk membatasi para pengobat agar tidak berambisi untuk membeli, oh iya, ini butuh obat saya, belilah sekian. Ya, enggak, ini orang ini masih masuk kategori normal. Gak boleh seorang pengobat bersegera untuk menjual obat, memberi obat nih, beli obat, enggak. Tapi dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menghilangkan ketidakseimbangan yang ada dalam tubuh, mengisi nutrisi-nutrisi yang kurang, sehingga terjadi ya keseimbangan. Kalau boleh dibilang, 3 hari ini normal enggak? Normal. Ya, dalam pandangan kesehatan klasik dibilang normal, apalagi ngefleknya tidak lebih dari 15 hari. Tapi kalau mengkonsumsi ini untuk menyeimbangkan tubuh, entah itu tidak jadi ngeflek, 3 hari aja normal cukup. Ya, bahkan kalau saya sendiri ketika ada ibu-ibu misalkan, "Sensei, saya haidnya cuma 2 hari. Gimana agar saya bisa 7 hari?" Saya bilang, ya, saya harus ada rekomendasi dulu dari suami. Kenapa? Karena 2 hari itu saya udah dianggap normal, gitu kan? Dalam kesehatan saya dianggap normal. Kalau pingin 7 hari berarti izin suami. Gitu. Ya, kalau suaminya nggak setuju, saya nggak berani. Ya kan? Udah nggak apa-apa kalau suaminya 2 hari ini normal sih, normal. Oh normal, iya. Ya sudahlah 2 hari aja. Gitu. Ya udah. Iya kan, sudah cukup bagus ya, tidak ada masalah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat pula bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
1: Amin. Jazakallahu khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam.
1: Sisi, anak kami ada di pondok. Sudah beberapa bulan belakangan ini ada gangguan haid, periode maju dan lebih lama serta banyak, sehingga terkadang pusing, demam, dan pucat sedang kondisi di pondok. Ini bagaimana untuk pemenuhan?
0: Berapa itu dia?
1: Terisi.
0: Ininya, ya. Apa? Terlambatnya ya?
1: Maju, Sisi, dan maju. Lebih lama, ya, serta banyak.
0: Oh, tapi nggak diberi
1: nggak disebutkan ininya berapa ininya sudah beberapa bulan ini gangguannya.
0: Oh, berapa bulan? Mm-mm. Majunya nggak disebutkan berapa hari?
1: Nggak disebutkan berapa harinya. Nah, ini bagaimana untuk pemenuhan nutrisinya, Sensei? Apa yang bisa dikonsumsi oleh anak kami? Jazakallahu khairan.
0: Para penyiar klasik itu berpendapat ketika antara itu antara haid satu dengan haid kedua itu minimal 15 hari. Ya. Itu masih dikatakan normal atau sampai 28 hari atau bahkan sampai 2 bulan itu masih tidak masalah. Kalau antaranya 60 hari antaranya. Enggak ada masalah atau antaranya 15 hari.
1: Yeah.
0: Itu masih enggak masalah. Tapi kalau antaranya itu lebih cepat itu yang menjadi bermasalah. Ya. Dulu kami kalau di haid itu ketika kita belajar ini itu sampai beberapa didampingi beberapa kitab fikih haid diantaranya ada takrib, pada Fathul Qori, pada tahrir punya siapa, Syekh Zakaria Al-Ansari, kemudian minhajnya Imam Nawawi, kemudian diantara yang dijadikan rujukan, kemudian kitab fikihnya Imam Ibnu Qudamah seperti Al-Kafi, Mughni, kemudian Umdatul Fikih itu, dan yang kita tidak menggunakan fikihnya Syekh Sa'di ya, karena beliau tidak ada batasan-batasan. Beberapa fikih madzhab Syafi'i biasanya dijadikan rujukan juga gitu ya, di ketika belajar dan menganalisa. Makanya ketika kita di para tabib ini ya, terutama nasihat juga bagi para tabib. Ketika orang itu terjadi gangguan haid, terus kalian tidak tahu, artinya kalian tidak belajar benar dalam ilmu secara klasik itu haid itu bagaimana gitu ya, maka Anda harus merujuk kepada para ulama. Ya, gimana ini Ustaz, hukum haid ini antaranya sekian, antaranya 28 hari normal enggak, antara 15 hari, antara haid satu dengan yang kedua 15 hari gimana, normal enggak, haid itu 1 kali 24 jam atau haid itu cuma 2 jam dalam satu hari, haid itu hanya 12 jam dalam satu harinya, misalkan seperti itu tuh, itu harus merujuk kepada ahli fikih. Kalau memang secara fikih itu diterima ya normal berarti. Ya, kalau secara fikih itu tidak diterima, oh enggak, dalam fikih enggak dikenal yang seperti itu ya. Antara ini enggak diterima. Bukan cuma haid, bahkan nifas.
1: Yeah.
0: Ya, bahkan nifas berapa lama nifas ya. Tapi ngambil yang ada batasan ya, jangan ngambil yang kalau ngambil yang ada batasan pusing kan pengobat. Ya kan? Kemudian juga batas haid kan perselisihan tuh. Ada yang 60, ada yang 63 tahun gitu kan. Kalau di tahrir 63 tahun kan, kemudian ada yang 60 tahun gitu ya, Ibnu Qudamah berapa? 60 apa? Jadi masing-masing ada pendapat. Artinya gini, kalau memang masih ada sandaran, masih ada pendapat para ulama, itu yang kita ambil. Jangan sampai kemudian ada orang kemudian datang, oh saya keluhan haid nih, antaranya sekian, oh ya nggak apa-apa saya obati. Sementara Anda tidak tahu, tidak paham betul haid itu sendiri gitu kan, warna darahnya dan sebagainya. Ya Anda harus tanya Pak ke ustadz atau ke ustadz setempat tentang haid tersebut. Ini saya anjurkan kepada para tabib, khususnya untuk permasalahan perempuan ini harus banyak-banyak diperdalam. Kalau memang tidak normal menurut syariat, ya berarti diobati. Tapi kalau menurut syariat itu ya berarti normal, karena syariat itu menuntun badan kita ya, keamanan badan kita. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau terjadi terlambat haid seperti itu tadi atau lebih dan kurang. Hmm. Ini resep yang kita bikin itu kan agar normal, agar tidak terlalu maju, agar tidak terlalu mundur, gitu kan. Apakah ini bisa, saya rasa di pondok masih bisa dikonsumsi ya. Pisang, bisa nggak?
1: Bisa.
0: Ada ya, mangga, jeruk nipis, masih ya? Oh iya, aman, tenang, aman. Aman lah ya, aman lah ya, aman. Yogurt pun ada, aman. Saya rasa aman lah, itu masih bisa dikonsumsi. Ya. Kalau memang perasaannya nggak nyaman. Tapi saya kan tadi nggak dapat antaranya ya. Jeda antaranya itu berapa itu saya nggak dapat. Makanya lebih baik coba tanyakan ke Ustadz, kan lebih detail nanti. Kalau memang jeda antaranya minimal 15 hari ya, nggak ada masalah sudah. Jadi ngejus nggak ngejus ya, aman.
1: Ya.
0: Tapi kalau lebih cepat, itu boleh lah. Minum jus ini. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain.
1: Selanjutnya. Syukur sincere atas jawabannya dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup silakan.
0: Jadi memang permasalahan darah wanita itu permasalahan yang sangat rumit. Bukan cuman dari para bukan cuman masalah fikih, di dalam pengobatan pun ini hal yang rumit, tidak sederhana. Makanya dulu kita itu membuka tidak cuma sekedar satu kitab fikih di madhab Hambali, beberapa kitab fikih di Maliki juga ya, beberapa kitab fikih, dan fikih di Indonesia yang paling populer di Indonesia itu pun kita dibacakan juga demikian ya, ada disuruh mempelajari. Jangan sampai kita terburu-buru asal memberikan obat, padahal secara syariat itu nggak ada masalah kayak gitu kan. Jangan sampai, oh ini haidnya 10 hari, kemudian, oh saya kasih obat, 10 hari kok dikasih obat, ya gak apa-apa lah, kan gitu ya, itu demikian. Dan sebagai penutup melanjutkan dari nasihat Al-Imam Al-Qayyim tentang kepada para pengobat di poin yang ke-13, yakni yang menjadi target seorang terapis atau seorang pengobat bukanlah semata-mata melenyapkan sumber penyakit saja, akan tetapi juga menghilangkan dengan cara yang aman tanpa menimbulkan efek samping yang lebih kompleks. Dan bila cara terapi tersebut dianggap tidak aman dan menimbulkan efek lain, hanya beberapa hal kan tadi tuh saya tolak ya, saya nggak memberikan resep. Kalau bila cara terapi atau formula atau ramuan yang kemudian kita berikan itu kita khawatir tidak aman karena bertemunya antara zat satu dengan zat lainnya, maka lebih baik jangan atau dibiarkan saja, jangan kita memberikan resep obat. Dan cara yang terbaik saat itu adalah mencoba meringankan penyakit yang ada dengan cara sesuai tabiat yang sudah terbiasa. Jangan kita buru-buru mengambil langkah yang baru ya. Dicontohkan beliau di sini seperti penyakit afwahil uruk, yakni mulut pembuluh darah ya, yang kalau dipotong pendarahan, kalau ditutup dia menyumbat ya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit yang lebih parah lagi. Maka ya, maka hal ini harus diperhatikan. Berarti nggak usah dengan memotong, karena kalau ini kalau dipotong pendarahannya nggak berhenti ya, jangan gitu ya. Kemudian yang ke-14, diupayakan terapi ini dimulai dengan metode yang paling sederhana ya, kata Imam Ibnul Qayyim, an yu'allija bil ashali fal ashal, diusahakan yang paling mudah, yang paling sederhana. Bila mungkin diobati dengan bil hida, dengan makanan, maka tidak perlu menggunakan dawa, tidak perlu menggunakan obat, kecuali harus memang hal tersebut dituntut untuk memberikan obat. Dan apabila memberikan obat, diupayakan agar yang tunggal, kalau bisa mungkin. Kalau tidak mungkin, kalau orang tersebut memang biasanya formula, ya udah formula saja ya. Dan diantara kebahagiaan seorang tabib adalah ketika dia mampu mengobati cukup dengan makanan. Ya. Bahkan dianggap sebagai keberhasilan yang menyenangkan kalau dengan makanan aja udah sembuh.
1: Betul.
0: Ya, artinya tidak berambisi memberikan obat. Artinya ketika sembuhnya dengan obat itu sebenarnya masgul sebenarnya. Jadi seorang tobi itu harusnya kecewa, ya, kok dengan makanan nggak bisa. Karena seorang tobi yang ahli itu tidak bersegera memberikan obat, tetapi memberikan dengan mengobati dengan makanan. Kalau memang terpaksa sekali dengan obat tunggal. Ini kita bicara herbal ya, bukan bicara kimia, maaf saja ya, bukan bicara obat farmasi, tapi kita bicara obat herbal karena kimia klasik juga menggunakan kimia ya, kimia lama ya. Seperti disebut di dalam fatwa Ibnu Bas, disebut dalam fatwa Ibnu Taimiyah, dijelaskan tentang masalah kimia. Ini yang dimaksud adalah herbal, obat tumbuh-tumbuhan alami. Kalau nggak bisa makanan tunggal, usahakan. Kalau nggak bisa tunggal, baru formula. Karena kata Alim Mukim juga ada beberapa daerah orang yang memang makannya bervariasi. Sakitnya komplikasi, obatnya formulasi. Tapi kalau dia makannya tunggal, paling sayur asam sama sambal doang, sakitnya juga nggak komplikasi tunggal, obatnya tunggal, kunyit-kunyit doang juga bisa, atau masih makanan juga demikian bisa. Ini yang utama ini, yang kedua obat-obatan tunggal. Kalau terpaksa sekali maka menggunakan obat ramuan. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Sinsei Abu Muhammad Faris Al-Kianji dalam program Dapur Sehat Roja. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu. Sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat.

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamardududuna fil hafirah a'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: zahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

0: فَتَخْشَى.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustadz, gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz, gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
6: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
5: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan, was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عَلِيمًا.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
4: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
9: Radio Roja, menebar Cahaya Sunnah.
10: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
2: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: amsalahum.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: أقدامكم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: فلا ناصر لهم.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: ابناءهم.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: آبَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

0: أعمالهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui

Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.
1: فَلَا

0: a'malakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas. Dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: amthalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan, salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu, Nabi SAW telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin, la amartu al mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak, terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa, penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu, hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha, udkhulil jannah, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita, maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Besar.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabd al-jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasat al-jannah لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.

0: يؤتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghih, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
3: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
2: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa 3 hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya. Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
5: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua? Atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik tamu. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat,

0: mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan orang gelar unjuk rasa tolak LGBT di Gedung Sate Bandung. Kondisi Gedung SD Negeri Sasana Wiyata 02 Bogor memprihatinkan, atap nyaris ambruk. Viral diduga bendera setengah tiang di Tasikmalaya, ternyata tiang lampu belum rampung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ratusan orang yang tergabung dalam paguyuban pengawal NKRI menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung menolak keberadaan serta penyebaran paham lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT.
3: Koordinator aksi Dani Muhammad Ramdan mengatakan keberadaan kaum LGBT di Jawa Barat ini sudah cukup membuat resah masyarakat. Sehingga agenda aksi damai ini salah satunya adalah mendesak Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan sebuah aturan yang melarang keberadaan LGBT di Jawa Barat.
4: Kami menyuarakan khususnya kepada masyarakat Jawa Barat dan juga pemerintah Jawa Barat agar senantiasa mewaspadai Jawa Barat dari LGBT ini. Dan kami hari ini datang membawa draft naskah akademik terkait bahaya LGBT yang akan kami sampaikan kepada pemerintah agar menjadi bahan rancangan terbitnya pergub ataupun perda anti-LGBT.
3: Secara terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk memberantas permasalahan terkait dengan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Satu di antaranya adalah dengan membuat rancangan peraturan daerah atau Raperda khusus yang mengatur persoalan tersebut. Diharapkan Raperda tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan LGBT. Pasalnya, penyebaran budaya LGBT di Jabar saat ini sudah sangat meresahkan dan harus menjadi perhatian khusus.
5: Sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan, ASN, TNI, Polri, dan juga generasi-generasi muda kita. Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat.
2: 4 ruang kelas di SD Negeri Sasana Wiyata 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rusak parah akibat atap yang nyaris ambruk. Kepala sekolah dan orang tua siswa kembali meminta pemerintah Kabupaten Bogor merealisasikan bantuan perbaikan yang sempat dijanjikan DPRD.
6: Lokasi sekolah berada tidak jauh dari kantor Kecamatan Sukaraja dan kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Dari 8 ruang kelas yang dimiliki, 4 ruang kelas diantaranya mengalami kerusakan dan tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, bahkan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor pernah meninjau langsung kondisi sekolah dan menyampaikan komitmen untuk mendorong perbaikan. Namun hingga kini belum ada realisasi pembangunan yang dilakukan. Untuk mengurangi risiko, pihak sekolah telah melakukan perbaikan sementara pada 3 ruang kelas menggunakan dana perawatan sekolah, sedangkan 1 ruang kelas lainnya masih dikosongkan karena dinilai membahayakan jika digunakan untuk kegiatan belajar.
7: Sejak dibangun belum ada realisasi, walaupun rusak berat seperti ini, kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan melalui proposal, ajuan secara langsung datang ke kantor kabupaten, ke Dinas Pendidikan, tapi sampai hari ini belum ada.
6: Akibat keterbatasan ruang kelas yang layak digunakan, pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran bergilir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
2: Sebuah video yang memperlihatkan bendera merah putih terpasang di tengah tiang panjang viral di media sosial menjelang hari ulang tahun RI ke-81. Perekam dalam video bahkan menyinggung para koruptor, namun setelah ditelusuri bukan bendera setengah tiang.
8: Video diketahui direkam di Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video, perekam menyebut suasana kemerdekaan tahun ini sangat menyedihkan. Ketua RT sekaligus Ketua Panitia HUT Kemerdekaan Desa Sukamenak, Tajid Mutakin, meluruskan unggahan video itu. Ia memastikan tidak ada pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk duka. Namun saat diambil gambar videonya oleh orang yang melintas dan diunggah di medsos, itu adalah kondisi pemasangan setengah tiang karena belum rampung rampung pengerjaan mempercantik kampung. Menurut Tajid, tiang panjang itu memang disiapkan untuk menggantung lampu penerangan jalan dan bendera agar kampung semakin terang menyambut 17 Agustus. Karena prosesnya belum selesai, sebagian bendera masih terpasang di tengah tiang sehingga terlihat seperti setengah tiang.
9: Saya menyatakan video viral mengenai pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong. Tidak benar, di kampung kami pemasangan yang belum selesai, ternyata ada orang yang memviralkan, orang tersebut tidak konfirmasi dulu ke pihak setempat, makanya saya akan klarifikasi ke semua pihak bahwa pemasangan bendera,
10: ada tiang bendera mau ditempelin, dipasang di tiang lampu yang belum selesai.
8: Usai video viral, warga langsung bergotong royong memindahkan seluruh bendera ke ujung tiang. Hal senada disampaikan Kapolsek Sukarame, Ibtu Indra Firmansyah. Ia menegaskan tidak ada instruksi pengibaran bendera setengah tiang di wilayahnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasi, terutama yang berkaitan dengan simbol negara.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sidang perdana pra-peradilan anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM di Pengadilan Negeri Banjar Selasa 28 Juli ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak termohon Polres Banjar tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan resmi. Herman Subekti, kuasa hukum ARM, menjelaskan pihaknya telah hadir sejak jam 9 pagi, namun hingga jam 11 pihak termohon tidak hadir sehingga majelis menunda sidang sampai 11 Agustus 2026 mendatang. Herman menambahkan, majelis hakim juga mengingatkan jika setelah dua kali pemanggilan termohon tetap tidak hadir, maka persidangan pra-peradilan dapat tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum menilai ada sejumlah tindakan penyidik Polres Banjar yang dinilai cacat formil. Mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penetapan DPO, hingga prosedur penggeledahan. Tim menilai prinsip due process of law tidak terpenuhi.
11: Keterangan dari majelis hakim dari pihak Polres, kenapa pihak Polres tidak hadir? Majelis tadi mengatakan sidang rapid ditunda sampai tanggal 11 Agustus. Setelah dua kali panggilan, mohon tidak mudah hadir. Sidang rapid akan dilanjutkan. Rapid ini terkait beberapa hal yang memang dirasa oleh tim kuasa hukum itu tidak tepat. Dirasa oleh kami itu menyinggung.
2: Untuk diketahui, ARM ditetapkan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Korban Imas Yulia Nur Hasanah mengaku rugi Rp 243,1 juta. Rupiah. ARM ditangkap di Jakarta Timur setelah masuk DPO sejak Maret 2026. Ia dijerat pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Majalengka. Aksi yang dilakukan dua pelaku itu terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku menodongkan pistol, menembak seorang karyawan hingga terluka, lalu menyekap korban sebelum membawa kabur uang dari dalam brankas.
12: Peristiwa yang terjadi pada Senin malam ini dilakukan oleh kedua pelaku yang masuk ke dalam minimarket sambil menodongkan pistol dan mengancam karyawan. Pelaku kemudian memaksa karyawan menunjukkan lokasi penyimpanan uang. Tak hanya mengancam, pelaku juga melepaskan tembakan yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban mengalami luka. Setelah itu, pelaku menyekap karyawan sebelum menggasak seluruh uang yang berada di dalam brankas dengan nilai total kerugian sekitar 7 juta rupiah.
13: Kejadian jam 11:10. Udah tutup, cuman rolling door-nya kebuka sedikit. Pelaku dua orang menggunakan helm semua, pakai masker, berjaket. Pelaku ke dalam, langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir satu kali, nggak kena keserempet sama temannya ini. Dia ditembak di bagian kaki, sampai pelurunya masih ada di kakinya, Bang. Lalu beliau ditundukkan langsung ke brankas.
14: Berhasil membawa kabur apa aja?
13: Berhasil uang doang, Bang.
12: Usai kejadian, pihak minimarket langsung melaporkan perampokan tersebut ke Satreskrim Polres Majalengka. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan memburu kedua pelaku.
2: Kepala Dinas Teritorial Komando Armada RI TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut John Lucky Boy Siburian, didampingi unsur pemerintah Kabupaten Sukabumi, meninjau lokasi bencana pembangunan kembali Jembatan Lewi Dinding yang menghubungkan Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
15: Berdasarkan hasil rapat TNI Angkatan Laut, PT CMNP, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi, pembangunan jembatan direncanakan dimulai pada awal Desember 2026. Dalam proses pembangunannya, proyek tersebut akan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta masyarakat sekitar. Sementara itu, lahan milik warga maupun fasilitas umum yang terdampak pembangunan akan melalui proses pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
16: Kita rencanakan dua sudut jembatan, tapi dengan pertimbangan prioritas pembangunan yang akan kita bangun, kita prioritaskan di Lewi Dinding untuk aktivitas di dua kecamatan. Terus lanjutan kedua untuk menentukan titik-titik mana yang akan digunakan oleh PT CMNP untuk melaksanakan pembongkaran.
15: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk akibat diterjang banjir bandang luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025 sehingga memutuskan akses penghubung antara Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
3: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
4: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sobat Roja dimanapun Anda berada di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita semuanya Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu Fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 11 atau 12 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 27 Juli 2026, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian ilmiah dengan membaca kitab At-Tanbihat As-Saniyah dan Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rusyaid rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan yang ke-14. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Tsumma dzakara al-musannif rahimahullah أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد والرفعة والشرف هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة، وهو الذي عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان، وأصله الذي يبنى عليه هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها، تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا الحديث وغيره من الآيات. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية، وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذه الأصول الستة اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. Artinya, pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa keyakinan yang bermanfaat, yang menyelamatkan dari keburukan-keburukan, yang dia adalah sebab datangnya kemuliaan, pertolongan, penguatan, kedudukan yang tinggi, dan kehormatan. Akidah tersebut adalah akidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu akidah yang dipegang oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Landasan akidah itu adalah 6 rukun iman yang disebutkan dalam hadis Jibril. Seluruh isi risalah ini, yaitu akidah wasitiyah dari awal hingga akhir, merupakan penjelasan rinci terhadap 6 pokok tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Dan Allah juga berfirman yang artinya, bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. 6 pokok keimanan ini telah disepakati oleh seluruh Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Tidaklah seseorang benar-benar beriman kecuali dengan mengikuti para Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun musuh-musuh para Rasul dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, seperti para ahli filsafat, ahli bid'ah, maka mereka berbeda-beda dalam mengingkari dan menolak pokok-pokok keimanan tersebut. Yang dimaksud daripada perkataan penulis ini, itu bahwa setelah ini penulis akan menyebutkan akidah orang Muslim, yang mana dengan akidah tersebut dia akan selamat dari keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Dan akidah hanya sekedar akidah yang merupakan penelitian semata, dan tetapi akidah yang menyebabkan kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan akidah yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, ia akan mendapatkan kemuliaan, kemenangan, kedudukan yang tinggi. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyimpang dari akidah yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, dia akan terperosok ke dalam kehinaan, ke perpecahan, juga kesesatan. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa setiap akidah yang tidak menyelamatkan seorang yang berakidah dengannya dari siksa Allah, setiap akidah yang tidak menjaga seseorang dari godaan syubhat dan syahwat, ke ini bukan akidah yang bermanfaat. Yang bermanfaat adalah akidah yang membuahkan keselamatan qalbu, kebenaran ibadah, ketetapan di atas akidah saat terjadinya kegoncangan fitnah, dan keselamatan pada hari. Hal itu sebagaimana ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Famani tab'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka ia tidak akan sesat dan tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tarabtukum 'ala al-bayda." Aku tinggalkan kalian di atas hal yang putih, yaitu akidah yang jernih, bersih. Layliha kana hariha. Malamnya seperti siangnya, saking terangnya. La yazighu anha illa had. Tidak akan ada yang menyimpang darinya sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali akan binasa. Akidah yang menyelamatkan dari keburukan, yaitu keburukan dunia seperti kesyirikan, kebid'ahan, syubhat, kemudian godaan-godaan, kebimbangan, kegoncangan. Akidah yang benar akan menyelamatkan itu semua. Dan juga menyelamatkan keburukan-keburukan di akhirat. Seperti murka Allah, neraka, kemudian diharamkan dari melihat Allah di hari kiamat, kemudian buruknya akhir hidup, yaitu saat mati. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Laisa lil 'abdi anfa'a min sihhati al-i'tiqad." Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada benarnya akidah. Tidak ada yang lebih bermanfaat dibandingkan benarnya akidah. Kemudian penulis tadi mengatakan, yang mana akidah yang benar tersebut adalah sebab al-izzah, sebab kemuliaan, sebab an-nasr, kemenangan, sebab at-ta'yid, pertolongan, sebab ar-rif'ah, ketinggian derajat, sebab asy-syaraf, kemuliaan. Dan inilah buah manis dari akidah yang benar. Nah, kemuliaan bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan banyaknya tentara, bukan dengan kemodernan, kemajuan teknologi. Akan tetapi, pokok dari kemuliaan adalah iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi al-'izzah wa li rasulihi wa lil mu'minin." Dan kemuliaan hanya milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, "In tansurullah yansurkum." Jika kalian menolong Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Inilah kemuliaan. Tolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, "Wal yansurannallahu man yansur." Artinya, dan hendaklah, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang yang menolongnya. Maka siapa? Dan maka setiap pertolongan yang dijanjikan oleh Allah untuk hambanya, maka itu adalah buah manis dari keimanan yang benar. Oleh sebab itulah, para sahabat Nabi, jumlah mereka itu sedikit. Akan tetapi, mereka paling banyak kemenangan yang mereka dapat. Bandingkan sejarah-sejarah setelah mereka. Kemudian penulis tadi berkata, "Wal-i'tiqad al-ma'khud min al-kitab wa sunnah." Akidah yang benar yaitu akidah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini adalah kaidah Ahlussunnah seluruhnya. Tak perkara akidah itu tauqifiyah. Tidak tetap dengan halnya dengan akidah, tidak bisa. Tidak tetap dengan ilmu filsafat, tidak tetap dengan ilmu kalam, tidak tetap dengan ilmu rasa, tidak tetap dengan ilmu ke ilmu terbukanya hati, tidak. Tapi akidah diambil hanya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah As-Sahihah. Imam Malik rahimahullah berkata, "Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha." Atau lan yusliha akhira hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah akhir umat ini baik dan benar kecuali dengan apa yang telah benar dari awal umat ini. Apa yang telah benar dari awal umat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, "Bantu billah, aku telah beriman kepada Allah, wa bima ja'anillah, dan dengan apa yang datang dari Allah, ala muradillah, dengan keinginan yang diinginkan oleh Allah. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima ja'an rasulillah, dan beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala murad rasulillah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian tadi disebutkan, "Wa huwa allazi 'alaihi sahabatu wa tabi'uhum bi ihsan." Dan akidah yang benar itulah yang diyakini oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, yaitu para tabi'in. Nah, ini adalah tambahan penting. Karena kebanyakan dari ahli bid'ah, mereka bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Karena itulah tidak cukup seseorang mengucapkan saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, akan tetapi harus dia di atas pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw." Maka jika kalian beriman dengan semisal apa yang kalian imani, maka dengan semisal apa yang kalian imani, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Artinya, apabila manusia beriman seperti yang diimani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi penting untuk bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah ada fahmi salaf, dengan pemahaman para salafus salih. Dan ini juga disebabkan karena Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi qarni," sebaik-baik manusia adalah kurunku, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka para sahabat Nabi, pemahaman mereka harus dibarengkan dengan bersandarnya seorang muslim kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tadi disebutkan, "Wa asluhu alladhi yubna alayhi huwa hadhihi al-usul as-sittah al-madhkura fi hadits Jibril." Dan pokoknya yang dibangun di atasnya akidah yang benar tersebut adalah yaitu 6 pokok yang disebutkan dalam hadis Jibril. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa seluruh permasalahan-permasalahan akidah kembali seluruhnya kepada 6 perkara yang pokok, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah, satu. Yang kedua, al-imanu bil malaika, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, al-imanu bil rusul, beriman kepada para rasul. Yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Dan ini adalah bukan permasalahan-permasalahan yang berpisah-pisah, akan tetapi dia satu kesatuan. Maksudnya apabila keliru salah satu dari 6 perkara tersebut, maka kelirulah iman seluruhnya. Oleh sebab itulah, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah memulai mensyarahnya satu-satu dari mulai rukun yang pertama sampai rukun yang keenam. Kemudian yang tadi disebutkan di dalam perkataan pensyarah, fi hadhihi risal min awwali ila akhiriha tafsirun li hadhihi al-usul as-sittah. Itu maksudnya adalah bahwa Aqidah Wasithiyah ini bukan kitab yang baru, tetapi dia adalah penjelasan dan keterangan atas apa-apa yang ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah tentang rukun iman yang merupakan pokok-pokok keimanan tersebut. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis membawakan dalil tadi, aman ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ayat ini mengumpulkan pokok-pokok keimanan seluruhnya, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasul. Kemudian ayat yang kedua, yaitu laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq, bukanlah kebajikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur, ke arah barat, walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi yang namanya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para nabi. Kemudian setelah itu menyebutkan amal. Ini semua menunjukkan bahwa akidah adalah pokok dasar, sedangkan amal adalah cabang. Kemudian penulis mengatakan, wa hadhil usul asita ittafaqat 'alaiha al-anbiya wal mursalun. Dan enam pokok ini, rukun iman yang enam ini, para nabi dan para rasul seluruhnya bersepakat atas enam pokok ini. Terjadi perbedaan di antara mereka hanya dalam perkara syariat-syariat yang merupakan amaliyah. Adapun akidah, mereka tidak berbeda pendapat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمَ الدِّينَ أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا. Yang artinya, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينَ, dan Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama, مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا, apa yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa wasaina bihi Ibrahim Musa wa Isa, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Apa wasiatnya? An aqimuddin, yaitu tegakkanlah agama. Tegakkanlah agama maksudnya tauhid, ibadah hanya kepada Allah, wala tatafarraqu, dan janganlah kalian berpecah. Ini dalil surat Asy-Syura ayat 13. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad, para Nabi alaihi salatu wassalam, mereka senantiasa akidahnya satu, tidak berpecah belah. Begitu juga di dalam surat An-Naml An-Nahl ya, ayat wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad SAW, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan aku, bahwa dan maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Ini menunjukkan bahwa ajaran para nabi alaihi salatu wasalam bersepakat di dalam pokok akidah, tidak ada perbedaan di antara mereka. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, penulis tadi mengatakan walam yu'min biha haqiqatal iman illa atba'ur rusul, dan tidak beriman dengan pokok-pokok keimanan tersebut dengan secara hakiki kecuali para pengikut para rasul. Bahwa ini menunjukkan bahwa keimanan hakiki dialah yang akidah yang sesuai dengan akidahnya para rasul alaihi wasallatu wasallam. Adapun hanya mengaku beriman, maka ini tidak cukup. Terus imanannya sesuai dengan yang diimani dan diyakini oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan wa amma a'da'uhum wa man salaka sabilahum min al-falasifati wa ahli al-bid'ah fa hum mutafawitun fi jahdiha wa inkariha. Adapun musuh-musuh para rasul alaihi wassalatu wassalam dan yang menjalani jalan selain mereka, yaitu selain para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu berupa ahli filsafat, ahli kalam, ahli bid'ah, itu mereka berbeda-beda bertingkat-tingkat di dalam mengingkari dan menolak pokok-pokok keimanan tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa yang menyelisihi para rasul, mereka berbeda-beda tingkatannya, tidak satu tingkatan. Contohnya ada yang mengingkari keberadaan Allah, ada yang mengingkari sifat-sifat Allah, ada yang mengingkari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, ada yang mengingkari hari akhir, ada yang merubah dalil-dalil dari wahyu Al-Quran. Jadi penyimpangan mereka berbeda-beda. Akan tetapi seluruhnya mereka adalah tidak menjalani jalannya para Rasul alaihi wasallam. Nah itu kesamaan di antara seluruh para orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyesatkan. Nah intinya paragraf ini tadi menyebutkan bahwa akidah yang benar adalah sebab keselamatan, kemuliaan, pertolongan dari Allah di dunia dan di akhir. Kemudian yang kedua adalah masdar al-aqidah, yaitu sumber dari akidah yang benar adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari ilmu filsafat, bukan dari ilmu kalam. Yang ketiga, pemahaman Al-Quran dan Sunnah harus di atas pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang diridhai oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, pokok akidah kembali kepada rukun iman yang enam yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Ini pokok akidah. Ya. Taib yang kelima, dan pokok-pokok akidah ini disepakati oleh seluruh para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan tidak ada yang menyelisih akidah atau pokok-pokok akidah ini kecuali orang-orang ahli bid'ah, orang-orang ahli filsafat, ahli kalam. Jadi mereka mengingkari keberadaan Allah, mereka mengingkari sifat-sifat Allah, mereka mengingkari takdir yang Allah sudah tetapkan, mereka mengingkari hari akhir, mereka merubah dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah paragraf yang sudah kita bicarakan. Sekarang kita bahas lagi. Kemudian penulis mengatakan, amal iman fahuwa qawlun wa amal wa i'tiqad wa dhakara ba'duhum yafat. Sekarang qawluhu al-imanu billah. Lalu Syekhul Islam Taimiyah berkata, yaitu beriman kepada Allah. Al-imanu ma'nahu lughatan at-tasdiq. Artinya iman secara bahasa artinya adalah mempercayai. Iman secara bahasa artinya adalah mempercayai. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma anta bimu'minin lana." Dan tidaklah engkau beriman terhadap kita, ai bimusaddiqin lana. Tidaklah engkau percaya. Jadi arti iman secara bahasa adalah at-tasdiq. Kadzalika idza qtarana al-amalu fa ma'nahu at-tasdiq. Demikian pula kalau digandingkan dengan amal, kata iman digandingkan dengan amal, maka maknanya adalah mempercayai atau kepercayaan. Qala Allah Ta'ala illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka arti iman yang di sini adalah kecuali orang-orang yang percaya dan beramal saleh. Percaya dan beramal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, amal imanu fi syara', yang artinya adapun iman menurut syariat, maknanya adalah bahwa qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Maka Ia ada iman adalah ucapan, ucapan dengan lisan, keyakinan dan amal perbuatan. Keyakinan dan amal perbuatan. Wa dzakara ba'dhum ijma' as-salaf 'ala dzalik. Artinya, dan sebagian ulama bahkan menukilkan adanya ijma', yaitu kesepakatan antara para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mengenai definisi ini, bahwa iman adalah ucapan, kemudian keyakinan dan amal perbuatan. Kemudian penulis mengatakan, wa ma'nal imanu billah isbatu judihi subhanah wa annahu muttasifun bi sifatil jalal wal 'azamati wal kamal nazzahun min kulli 'aibin wa naqs annahu mustahiqqun lil 'ibadah la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu. Yang artinya, makna beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta meyakini bahwa Allah memiliki seluruh sifat-sifat keagungan, kebesaran dan kesempurnaan. Allah Maha Suci dari segala macam kekurangan dan cacat. Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Tidak ada Tuhan yang paling berhak diibadahi selain Allah. Dan tidak ada Rabb, Tuhan yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi. Kita sekarang menjelaskan apa yang kita ingin jelaskan dari yang kita baca barusan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis tadi berkata, perkataan Syekhul Islam al-imanu billah. Jadi maksudnya di sini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mulai menyebutkan beriman kepada Allah. Kenapa? Karena beriman kepada Allah adalah merupakan rukun iman dan pokok keimanan yang paling agung. Bahkan rukun iman yang tersisa dibangun di atas rukun iman beriman kepada Allah. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, maka tidak akan bermanfaat untuknya keimanan terhadap para malaikat dan keimanan kepada hari akhir dan takdir. Oleh sebab itulah, ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman, maka Jibril menjawab, "Innabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan keimanan kepada Allah. Karena dia adalah pokok. Mulai menyebutkan keimanan kepada Allah. Karena dia adalah dasar. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Tulis mengatakan, al-imanu ma'nahu lughatan at-tasdiq. Beriman maknanya secara bahasa adalah mempercayai. Maksudnya adalah bahwa pokok materi keimanan di dalam bahasa Arab menunjukkan kepada kepercayaan, mempercayai dan menetapkan. Dan mereka berdalil dengan surat Yusuf ayat 17 bahwa makna iman secara bahasa adalah at-tasdiq, yaitu mempercayai. Dalilnya adalah surat Yusuf ayat 17. Dan kamu tidak beriman pada kamu. Maksudnya kamu tidak mempercayai kamu. Dan ini adalah penggunaan bahasa Arab yang benar. Akan tetapi patut diperhatikan di sini bahwa iman secara syariat lebih khusus dari hanya sekedar mempercayai secara bahasa. Iman secara syariat lebih khusus daripada hanya sekedar mempercayai iman secara bahasa. Karena iblis ia mempercayai tentang keberadaan Allah. Fir'aun adalah yang mengetahui kebenaran Nabi Musa. Akan tetapi kedua-duanya, iblis dan Fir'aun, tidak beriman. Allah berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuh. Yang artinya, dan mereka mengingkari tentangnya. Dan mereka meminta diri mereka agar meyakini. Maka ini menunjukkan bahwa hanya percaya di dalam pikiran tidak dinamakan sebagai iman secara syariat. Catat baik-baik. Hanya percaya dalam pikiran tidak dinamakan sebagai iman secara syariat. Iman secara syariat harus ada ucapannya, harus ada keyakinannya, kemudian harus ada anggota tubuhnya, perbuatan dengan anggota tubuhnya. Nah, kemudian tadi mengatakan di sini, وَكَذَلِكَ إِذَا يَقْتَرَنَا الْعَمَلْ بِمَعْنَاهُ بَمَعْنَاهُ تَسْتِقْتَ. Maka demikian pula kalau seandainya digandeng amal dengan iman digandeng dengan amal, maka maknanya adalah atas dia itu mempercayai. Maksudnya jika dia datang kata iman lalu digandeng dengan amal saleh, maka ini maksudnya adalah kepercayaan hati yang menumbuhkan amal. Sebagaimana firman Allah, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Maka iman yang dimaksud di sini adalah mengandung kepercayaan kalbu yang menumbuhkan amal, bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar mengenal, mengetahui, bukan, tetapi yang menumbuhkan amal. Maka iman yang benar, iman yang tidak terpisah dari amal ibadah. Semakin kita merasa beriman, semakin semestinya kita beramal saleh. Oleh sebab itulah Allah menggandengkan amal saleh dengan keimanan sebagai bentuk penjelasan buah manis dari iman. Oh, karena jika karena iman itu di luar, maka semestinya saya ulangi, berarti iman yang benar adalah iman yang tidak melepaskan dari amal. Jadi semakin dia beriman, semakin dia beramal. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keimanan dengan amal saleh, illa ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ini menunjukkan bahwa ada ikatan. Iman bukan hanya sekedar kepercayaan, mengenal, mengetahui, tidak. Tapi iman harus dibarengi dengan amal ibadah. Itulah hakikat keiman. Iman bukan dikatakan di luar dari amal, bukan dikatakan sebagai di luar dari iman, tidak. Tetapi amal adalah bagian dari iman. Amal bagian dari iman. Kemudian penulis mengatakan amal iman fi syara' fa huwa qaulun wa 'amalun wa i'tiqad. Adapun keimanan di dalam syariat, maka dia adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Dan inilah pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan para ulama bersepakat akan pengertian iman ini, seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Al-Ajurri, Imam Al-Ladaka'i, Imam Syaikhul Islam Taimiyah rahimah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Wa kana al-ijma'u min as-sahabati wa man ba'dahum mimman adraknahum anna al-iman qawlun wa 'amal wa niyyah. La yujzi'u wahidun min ats-tsalatsa illa bil-akhir." Yang artinya, dan telah sepakat, ada kesepakatan dari para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka yang kita temui bahwa keimanan itu ucapan, kemudian perbuatan, kemudian amalan qalbu. Tidak sah salah satu dari ketiganya kecuali mengimani dengan tiga-tiganya, yaitu dengan lisan, dengan qalbu, dan dengan anggota badan. Baik. Tadi disebutkan bahwa iman adalah qaulun, ucapan. Qaulun yang dimaksud ini, ucapan yang dimaksud ini ada dua macam. Yang pertama yaitu ucapan qalbu. Ucapan qalbu itu seperti apa? Seperti atas dia, percayai. Seperti al-yaqin, meyakini. seperti al-iqrar, menetapkan, ini juga ini disebut dengan amalan qalbu. Kemudian amal lisan seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Nah, ini namanya amalan lisan atau ucapan lisan. Jadi ada ucapan qalbu, ada ucapan lisan. Ucapan qalbu yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu kepercayaan, keyakinan, dan penetapan. Ucapan lisan seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Nah, kemudian di sini disebutkan tadi, iman adalah qaulun. Qaulun sudah kita jelaskan. Ada qaulun dengan qalb, ada qaulun dengan lisan. Kemudian wa'amalun, dan amal perbuatan. Ya. Dan amal ada dua juga. Amalul qalbi wa amalul jawarih. Yaitu amalan qalbu. Dan ini adalah amalan paling agung. Seperti al-mahabbah, rasa cinta, al-khawf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, at-tawakkul, rasa bersandar kepada Allah, al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, al-inabah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ar-ridha, ya, ridha dengan ketetapan Allah,

سبحان الله، إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika dibacakan ayat Al-Quran maka hati mereka bergetar. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan qalbu dan amalan-amalan anggota tubuh. Nah, itu yang dimaksud dengan iman secara syariat adalah ucapan, amalan. Kemudian i'tiqad, keyakinan. Ucapan, amalan dan i'tiqad. Itu keyakinan. Maksudnya apa? Keyakinan qalbu yang kuat, yang tidak ada keraguan di dalam. Apa yang seperti itu? Al-iman billah, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, yang rasulnya, hari akhir, dan takdir. Ya. Maka tidak cukup seorang manusia beramal dengan anggota tubuhnya tanpa keyakinan kalbu. Nah, sebagaimana tidak cukup keyakinan kalbu tanpa amal. Oleh sebab itulah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengumpulkan di antara tiga ini. Qaulun, ucapan, wa amalun, perbuatan, wa i'tiqadun. Nah, qaulun tadi ada dua, qaulul qalbi, ucapan qalbu, dan ucapan lisan. Qaulul qalbi seperti mempercayai, meyakini, menetapkan. Qaul lisan seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, baca Quran, berdoa, berzikir. Kemudian amal, ya, iman secara bahasa adalah secara istilah syariat adalah qaulun, yaitu ucapan. Kemudian amalun, yaitu amal. Di sini ada dua. Yang pertama amalul qalbi. Amalul qalbi itu seperti apa? Amalan qalbu itu seperti rasa mahabbah, rasa khauf, rasa roja, rasa tawakkul, rasa ikhlas, dan rasa menghadap kepada Allah dan rasa ridha. Kemudian itu amalan qalbu, amalan anggota tubuh juga demikian. Seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, haji, berbakti kepada orang tua, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini amalan anggota tubuh. Kemudian setelah itu, wa'tiqad, dan i'tiqad itu keyakinan qalbu. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Keyakinan qalbu tentang apa? Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, dan beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian penulis mengatakan, wa ma'na al-imanu billah, wa ma'na al-imani billah al-isbatu isbatu judihi subhanahu. Yang artinya, dan makna beriman kepada Allah adalah menetapkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan yang hakiki. Dan dalil-dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-fitrah. Itu yang pertama, fitrah manusia. Al-aql, akal. Kemudian al-his, panca indera. Kemudian asy-syara. Kemudian dari syariat. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu penulis mengatakan, wa annahu muttasifun bi sifatil jalali wal azamati wal kamal, dan bahwa Allah memiliki sifat yang besar, yang agung dan sempurna. Maksudnya adalah kita mengimani dengan seluruh apa yang disifati oleh Allah untuk dirinya. Seperti misalkan Allah al-haya, memiliki kehidupan. Allah al-ilm, memiliki ilmu. Allah memiliki al-qudrah, kekuasaan. Allah memiliki al-hikmah, kebijaksanaan. Allah memiliki ar-rahmah, kasih sayang. Allah memiliki as-sama, pendengaran. Allah memiliki al-basar, penglihatan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-kalam, pembicaraan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-ulu, ketinggian, al-istiwa, dan juga beristiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah sifat-sifat Allah yang harus kita imani. Kemudian kita tidak boleh dengan sifat-sifat tersebut min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamtsil. Tidak mengimani sifat-sifat Allah tersebut tanpa merubah, tanpa menolak, tanpa menanyakan bagaimana, dan tanpa memisalkan.

0: الله سبحانه وتعالى برفرمان ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى ما tidak ada yang semisal dengannya, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah memiliki dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Baik. Kemudian penulis mengatakan munazzahun min kulli aibin wa naqs wa annahu mustahiqqun lil ibadah la ilaha illa ghairuhu wa la rabba siwahu, yang artinya Allah terlepas dari setiap aib dan kekurangan, dan Allah memiliki hak ibadah. Tidak ada yang berhak selain Allah, dan tidak ada Rab yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maksud daripada Allah terlepas dari setiap aib dan kekurangan, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala kamilul kamal al-mutlaq, yaitu kesempurnaan, kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Maka Allah terlepas dari tidur, kematian, kemudian kelemahan, kezaliman, kelupaan, ketidaklupaan, kemudian juga kesunahan, dan seterusnya. Atau kerasa ngantuk, ya. Allah terlepas dari hal tersebut seluruh. Nah. Wa annahu mustahiqqun lil ibadah la ilaha ghairuhu wa la rabba siwa. Bahwasanya Allah berhak untuk diibadahi. Dan ini adalah isi dakwah seluruh Rasulullah SAW. Saya ulangi bahwa inilah isi dakwah seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman, wa ma arsal min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka sembahlah. Maka setiap ibadah seperti sholat, doa, menyembeli, bernadar, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, bertawakal, harus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi disebutkan la rabba siwa, dan Allah tidak memiliki rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu adalah Rabb, Tuhan satu-satunya, wal khaliq wahda, dan yang maha pencipta satu-satunya, war razzaq wahda, yang maha pemberi rezeki satu-satunya, wal mudabbir wahda, dan yang mengatur satu-satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling berhak mendapatkan ibadah. Nah, jadi intinya paragraf ini menunjukkan bahwa keimanan yang sesuai dengan syariat Islam bukan hanya sekedar mempercayai, akan tetapi dia juga mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan anggota tubuh. Dia juga mengamalkan amalan-amalan kalbunya dan juga amalan-amalan anggota tubuh lainnya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwa beriman kepada Allah pokok dasar seluruh rukun iman. Beriman kepada Allah pokok dasar seluruh beriman kepada seluruh rukun iman. Yang ketiga, beriman kepada Allah mengandung penetapan keberadaan Allah dan menetapkan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah dan mensucikan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dari segala macam kekurangan dan menetapkan penciptaan, pengaturan, kekuasaan serta ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, keimanan yang benar adalah keimanan yang menghasilkan ketaatan dan amal saleh, bukan hanya sekedar pengenalan, mengetahui di dalam pikiran, bukan, tapi iman yang menghasilkan amal. Nah, itulah keimanan yang benar. Kemudian yang kelima terakhir, setiap kali seorang hamba bertambah ilmunya tentang Allah, maka bertambah keimanannya, bertambah rasa cintanya, bertambah rasa takutnya, bertambah pengagungannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira sampai situ dulu yang bisa disampaikan. Ada waktu 10 menit untuk bersoal jawab, silakan.
1: Wafikum atas pembahasan dan juga sesi materi di kesempatan sore hari ini. Dan berikutnya, sebagaimana telah disampaikan para pendengar maupun pemirsa, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di sesi tanya jawab kajian, baik pertanyaan secara langsung melalui layanan lain telepon ataupun pesan singkat WhatsApp ke nomor 0218236543, 0218236543. Baik, berikut ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di antara pertanyaan tersebut yaitu, Ustadz, izin bertanya, saya pernah mendengar cerita tentang sahabat Nabi, disebutkan bernama Nuaiman bin Amr al-Ansari. Katanya beliau ini orangnya suka bercanda. Waktu meninggal dan ditanya malaikat Munkar Nakir di alam kubur, beliau malah menjawab dengan bercanda. Apakah cerita itu benar dan ada dalilnya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Dari Aceh, Barakallahu Fikum.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kisah Nu'aiman ibn Amr al-Ansari, apakah dia sahih atau tidak? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Nu'aiman ibn Amr al-Ansari, beliau adalah sahabat Nabi yang agung, dan beliau yang ikut perang Badar. Beliau terkenal dengan bercanda yang mubah. Akan tetapi tidak setiap yang diriwayatkan atas beliau benar, atau tentang beliau benar. Tapi kita bisa bagi menjadi tiga di sini. Yang pertama yaitu apa yang tetap pokoknya. Maka telah tetap bahwa Nuaiman bin Amr al-Ansari adalah seorang yang senantiasa suka bercanda. Dan Nabi Muhammad SAW sering tersenyum dari beberapa kejadian dengan beliau. Dan ini masyhur yang disebutkan di dalam buku-buku sejarah dan buku-buku biografi. Kemudian yang kedua adalah kisah bahwasanya beliau membeli makanan atau buah-buahan. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Hadza hadiyatun lak." Ini adalah hadiah untukmu. Ketika datang penjual minta harganya, maka didatangkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW pun beliau tersenyum, bahkan tertawa, dan memerintahkan untuk membayar buah tersebut. Jadi Nu'aiman akan memberikan hadiah. Ternyata penjual dari hadiahnya tersebut datang dan meminta harganya dari Rasulullah SAW. Ini kisah tidak benar dan tidak sahih. Ya. Kenapa? Karena dia mursal, terputus. Nah, di dalam sanadnya adalah Muhammad bin Amr bin Hazm. Dan Muhammad bin Amr bin Hazm meriwayatkan tentang Nabi Muhammad SAW, padahal beliau adalah seorang tabi'i. Dan ini disebut dengan hadis mursal. Dan hadis mursal adalah hadis yang lemah. Kemudian, ada pun kisah-kisah yang lain, saya tidak tahu tentang tersebut. Tapi yang jelas bahwa para sahabat Nabi Nuaiman bin Amr al-Ansari adalah suka bercanda dengan Rasulullah SAW. Allahu'alaikum.
1: Terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya, seorang penanya, kami akan bacakan kembali. Semoga pertanyaan tidak terlalu jauh keluar dari tema kita. Ustadz ingin bertanya bahwa menjelang meninggal, jika diberi sakit terlebih dahulu, ada pendapat menyampaikan akan digugurkan dosanya. Namun apakah ini berlaku untuk semua hamba Allah, sedangkan orang itu tidak beriman, tidak pernah sholat, kemudian disebutkan suka mabuk-mabukan. Syukran Ustaz, Barakallahu Fikum. Demikian.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Setiap musibah yang didapati oleh seorang hamba, jika dihadapi dengan kesabaran dan juga keimanan, maka dia akan menjadi penghapus dosa. Tetapi Bukan berarti kemudian tidak ada hubungannya dengan amalan-amalan lainnya ataupun hadis-hadis lainnya. Maka penghapusan dosa juga punya syarat. Dia tidak melakukan kekufuran, kesyirikan. Kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak diampuni dosanya. Jadi intinya dia mengerjakan, dia mendapatkan apa namanya musibah, maka itu adalah pahala bagi dirinya kalau dia hadapi dengan kesabaran. Dan salah satu pahalanya menghapuskan dosa. La yazalul mu'minu, la yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshi wa laysa hatta yamshi ala wa laysa ma'ahu musafiyah. Masih saja seseorang tertimpa balak dan musibah di dunia sampai dia berjalan di atas muka bumi ini dan dia tidak memiliki dosa sedikit pun. Tetapi tentunya dalil ini digabungkan dengan dalil yang lain, yaitu kebenaran akidah, kemudian kejauhan dari perbuatan kesyirikan, kekufuran. Lalu itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, menjauhi dosa-dosa besar. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kami akan coba angkat melalui layanan-layanan telepon untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Silakan di 021-823-6543. Nam, kita coba angkat untuk penelpon di sore hari ini. Silakan. Halo. Ya, terputus. Kami akan kembali bacakan dari pesan singkat yang masuk. Nam, Ustaz izin bertanya, apakah diperbolehkan mengurangi kerutan di wajah dengan cara tanam benang di wajah? Apakah ini termasuk merubah ciptaan Allah? Jazakumullahu khairan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaedahnya adalah tidak merusak ciptaan Allah atau tidak merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu tidak terlarang. Karena salah satu perbuatan iblis adalah fala yughayyiruna khalqallah. Dalam surah An-Nisa ayat 19. Iblis berkata, wala udhillannahum, dan aku akan benar-benar menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan aku akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Wala amurannahum fala yubattikunna adana lan'am, dan aku akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Wala amurannahum fala yughayyiruna khalqallah, dan aku akan suruh mereka merubah ciptaan. Nah, di sini letak perubahan, merubah ciptaan Allah itu yang benar. Di semua hal yang berkaitan dengan kecantikan, apabila ada merubah ciptaan Allah, itulah terlalu. Wallahu.
1: Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kembali kami akan persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang mungkin akan bertanya secara langsung di kesempatan ini melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Kita coba angkat. Halo? Now? Nah, terputus kembali. Baik, seorang bertanya, baik Ustaz, apakah boleh menghindar dari orang tua kandung yang tujuannya untuk menjaga hati agar tidak tersakiti? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asal hukumnya tidak boleh menghindar dari orang tua, karena itu memutuskan hubungan rahim. Dan pemutusan hubungan rahim yang paling besar adalah memutuskan hubungan rahim dengan orang tua. Hendaknya seorang anak bersabar atas kelakuan orang tua. Tetapi dia boleh untuk menghindar dari orang tuanya apabila merusak agamanya atau menyebabkan dikhawatirkan nyawanya terancam atau hartanya diambil tanpa kebenaran atau kehormatannya terenggut, kesuciannya terenggut, atau keturunannya terlepas atau terputus. Nah, pada saat itu boleh dia untuk menjauhi orang tuanya. Tapi asal hukumnya sangat tercela seorang anak untuk menjauhi orang tuanya. Ayah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama guru kita semuanya, Al-Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala, dari pembahasan At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di kesempatan ini. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Rahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan Az-Zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuna."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum maradu'an, Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
6: Tapi hanya teori.
5: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena. Bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori. Ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
7: Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: Kau dah bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama,

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. BBGRM bukti nyata semangat gotong royong masih terjaga. Meski cuaca kemarau, harga komoditas tidak naik signifikan. DPRD sayangkan tidak ada anggaran penambahan RTH di Kota Bandung. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM menjadi bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih terus terjaga dan menjadi kekuatan utama warga Kota Bandung dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat menghadiri kegiatan BBGRM ke-23 tahun 2026 di Kecamatan Bandung Kulon. Menurutnya, kolaborasi antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM kewilayahan dan masyarakat menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang lebih partisipatif dan tepat sasaran. Erwin berharap semangat kebersamaan tersebut terus terpelihara di setiap wilayah sebagai wujud kepedulian dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk Kota Bandung yang lebih baik.
2: Tentunya bahwa ini ada bentuk soliditas guyub antara pemerintah dengan elemen-elemen di masyarakat. Di antara kebijakan ke-23 ini tentunya ini menjadi formula yang bagus bagaimana di Bandung Kulon ini bisa tercipta kecamatan yang Baldatun, Gofur, Urban Gofur. Ternyata mereka guyub kompak mengadakan acara bagian ke-23 ini. Inilah sebagai awal mula pertama bagaimana Bandung Kulon ini masyarakatnya menitipkan pesan bahwa BBGM ini, LPM ini, program ini, semua acara ini betul-betul bisa menjadi kebermanfaatan buat masyarakat di Bandung Kulon. Dengan acara BBGM ini tentunya timbullah peran dari masyarakat Bandung Kulon, pertama memilah sampah, jangan buang sampah sembarangan, dan juga dibantu oleh para pengurus LPM dan semua berkolaborasi menciptakan Bandung Kulon yang bersih dan nyaman dan tenteram.
1: Meski saat ini cuaca kemarau, sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemetrologian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung Meiwan Kartiwa mengatakan, beberapa komoditas bahkan harganya turun, seperti cabai merah, rawit hijau, dan cabai merah keriting. Selain harga turun, pasokan atau distribusi sejumlah kebutuhan pangan juga masih relatif aman, tidak ada laporan kekurangan pasokan atau kebutuhan. Begitu juga tingkat permintaan yang masih relatif stabil.
3: Kita monitoring di beberapa pasar, seperti Palasari, Kosambi, Astana Anyar, Sederhana, Kiton, dan Ciawur Gelis. Nah, untuk yang beberapa yang turun itu misalkan cabai rawit merah turun dari sebelumnya. Hari ini kan harga rata-rata ya, dari 51 ke 40-an, 44, seperti itu. Kemudian juga cabai rawit hijau dari 60 ke 56, cabai merah keriting dari 45.500 ke 39.500, cabai merah Tanjung masih tetap ya di 57. Sampai saat ini sih terkait ketersediaan beberapa barang kebutuhan pokok yang di beberapa pasar tradisional, alhamdulillah masih aman. Kalau kemarau yang paling sering terjadi naik turun itu kan sebenarnya di sayuran ya, termasuk cabai seperti itu, naik turunnya itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih masih relatif stabil lah pasokan ke Kota Bandung.
1: Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung Andi Rusmana menyayangkan tidak dialokasikannya anggaran untuk penambahan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Bandung. Menurut Andi, RTH di tiap daerah sudah disebutkan dalam undang-undang, yaitu sedikitnya 30% dari total luas wilayah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung diminta berupaya menambah luasan RTH dengan cara apapun, yang penting harus ada penambahan meskipun sedikit demi sedikit.
4: Ya, terkait dengan RTH di Kota Bandung, kemarin Komisi 3 ekspos dengan teman-teman DPKP 3, dan di sana disampaikan bahwasanya tidak ada kan. Mengingat masih kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Amanat undang-undang 30%, kemudian data yang hari ini dapat oleh teman-teman berapa? 13%, dan saya saat menyaksikan di mungkin masih di bawah 10% gitu. Kalau misalkan kita lihat real gitu ya, RTH hari ini di Kota Bandung. Kalau kita lihat kan ini banjir kan semakin hari semakin bertambah gitu ya. Nah, ruang terbuka hijau ini kan harusnya semakin hari hari semakin bertambah juga, apalagi kan ini masih sangat jauh, kalau misalnya 10% ke 30%.
1: Setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang aman, bahagia, dan dipenuhi informasi yang sehat, terutama yang dihadirkan melalui media siaran. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, mengajak seluruh orang tua, pendidik, media, dan masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan tayangan yang mendidik, ramah anak, serta mendampingi mereka dalam menggunakan media digital secara bijak. Terlebih saat ini anak-anak dapat dengan mudah mengakses berbagai konten media sosial melalui gawai mereka. Oleh karena itu, orang tua harus ikut mengawasi perkembangan pemakaian gawai anak-anaknya agar tidak mengakses konten yang belum tentu pantas untuk mereka lihat. Almadina menyatakan, KPID Jabar terus berkampanye untuk menjadikan lembaga penyiaran menyajikan konten yang bermanfaat dan sehat.
5: Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
1: Pelarian seorang pria berinisial MRSA 23 tahun berakhir setelah ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di wilayah Denpasar, Bali. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, tersangka menculik korban berinisial MN 23 tahun, warga Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan mantan kekasih tersangka. Dalam proses penculikan tersebut, tersangka membawa korban hingga ke kawasan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Setelah membawa lari korban, tersangka mengembalikan korban ke daerah asalnya, namun tidak diantar sampai ke rumah karena tersangka langsung melarikan diri. AKBP Niko menambahkan penyidik masih menggali keterangan dari tersangka terkait motif dari aksi penculikan tersebut.
6: Pelaku sudah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Cimahi di Provinsi Bali, di mana pelaku diamankan MR 22 tahun yang mana mempunyai hubungan dengan korban adalah mantan pacarnya. Dan secara singkatnya bahwa korban sampai akhirnya berhasil atau dibawa oleh pelaku karena memang adanya ancaman dari pelaku terhadap korban karena korban akan dibunuh bila mana tidak mengikuti keinginan daripada pelaku.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
0: Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat? Segera tobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
4: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: Al-qira'atul Qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu
4: alaihi wasallam.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: آيات من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: hamba,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Mutiara Salaf.
1: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang.
6: Alif Lam.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, "Pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa kita tetap bersyukur kepada Allah atas karunia, keberkahan dan hidayahnya pada hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan kitab Buluhul Marom yang insya Allah akan dipaparkan oleh Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidullah Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama kita ambil faedah yang akan disampaikannya. Kita simak bersama, selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja yang dirahmati Allah dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti lewat online, baik YouTube maupun Facebook atau yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat hadis yang ke-451 dari urutan hadis dari awal sampai sekarang kita bahas. Dan urutan ketujuh dari bab atau kitabul Jum'ah, kitab solatil Jum'ah. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an atau An Jabir radhi An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, karena bapaknya juga seorang sahabi. Dan Jabir bin Abdullah ini adalah ulama, ini sahabat yang sudah berkali-kali kita sampaikan biografinya, sirahnya. Jadi kita tidak perlu ulangi. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalimat kana itu memberikan suatu makna yadullu alal istimrari ghaliban, menunjukkan terus menerus, bukan sekarang kana maknanya sudah selesai, tidak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatab. Berarti di sini Rasulullah khutbah baik Jum'ah maupun Idul Fitri, Idul Adha, atau mungkin khutbatul istisqa dan salatul kusufi wal khusuf. Artinya semua khutbah, termasuk khutbah-khutbah yang lainnya yang sifatnya sunnah. Cuma di sini lebih mendominasi khutbah Jum'ah, karena di antara sekian khutbah yang wajib adalah khutbah Jum'ah. Kalau khutbah yang ada di solat Id itu hukumnya sunnah. Khutbah pada solatul istisqa juga hukumnya sunnah. Sementara di dalam solat Jum'ah ini wajib, makanya mendominasi di dalam pengangkatan hukum ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah ihmarrat 'aina, Rasulullah menunjukkan keseriusan sampai matanya itu memerah. Menunjukkan Rasulullah SAW berceramah, berkhutbah, berapi-api, serius menyampaikan perkara-perkara besar, maka Rasulullah SAW menampilkan etika yang patut dengan maqamnya. Dan itu otomatis dibarengi dengan wa'ala sawtuhu, suaranya keras, suaranya lantang. Dan itu harusnya dimiliki oleh semua yang sedang khutbah, terutama khutbatul Jum'ah. Karena audiennya mungkin ratusan ribuan. Jadi suara yang lantang itu akan menggugah perasaan, menggugah nurani, menggugah pikiran, dan bahkan dia akan lebih semangat untuk mendengarkan, tidak tidur. Washtadda ghadabuhu, jadi keras marahnya. Dan di sini marah bukan jamratun, jamratu syaitan, bukan yang sekarang ini nempel pada seseorang, tidak, itu marah-marah yang dari syaitan. Tetapi marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah lil haq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika marah tidak di dalam rangka untuk membela dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah hanya untuk Allah dan karena Allah. Hatta ka'annahu mudiru jaisin, ka'anna memberikan suatu ungkapan tamthil, ka'annahu berarti tidak dalam kondisi memimpin pasukan perang, tetapi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membriefing, membriefing apa pasukan yang sedang berperang, yang mau perang, dibrief supaya mereka semangat, supaya mereka itu berani, supaya mereka tidak canggung, bahkan memiliki tekad membaca untuk maju ke medan perang. Begitu juga khutbah, supaya audiens, supaya jamaah yang hadir itu semangat untuk mendengarkan, memperhatikan, mengikuti, kemudian setelah itu adalah memahami, mengerti, lalu dianjurkan untuk menjalankan, semangat untuk melaksanakan isi daripada khutbah, bimbingan-bimbingan Islam tersebut. Yaqulu sabbahaku sabbahakum wa massakum, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah semangatnya, lantangnya, seriusnya seperti seorang pemimpin perang yang sedang membrief para pasukan yang ingin berlaga di medan perang, ingin berangkat ke medan perang. Rasulullah memberikan suatu peringatan akan bahayanya kehidupan, akan bahayanya pelanggaran Islam, akan bahayanya azab akhirat. Dan sebaliknya, untung dia itu mengikuti aturan-aturan Islam. Makanya di sini Rasulullah sampaikan seperti seperti panglima perang memberikan satu khutbah, memberikan satu ceramah memberikan satu wejangan kepada pasukan yang di mana pagi sore pasukan ini harus siap untuk apa? Menghadapi musuh. Kenapa? Karena musuh bisa saja menyerang kapan saja, pagi maupun sore. Wa yaqulu amma ba'du. Dan kalimat amma itu biasanya digunakan untuk masuk ke dalam suatu tema. Ba'du itu merupakan suatu kalimat mudhaf yang mudhaf ilahnya itu dihilangkan, tidak ada. Dan mabniun ala dham. Dan digunakan untuk biasanya memulai khutbah di mana temanya sudah mulai masuk. Intinya sudah mulai masuk. Makanya di sini fa inna khairul hadis. Dan amma itu merupakan satu syarat dan jawabnya itu dengan fa. Ya. Dan artinya adalah mahma yakunu syai'in fa inna khairul hadis kitabullah. Jadi apapun yang sekarang ini kita mulai, apapun yang kita sampaikan, maka tidak ada sesuatu yang tak paling baik adalah kitabullah. Fa inna khairal hadis. Ada sebagian orang yang pici mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hadis. Ya. Sehingga sebaik-baik hadis itu Al-Quran. Sehingga tidak butuh sunnah Rasulullah. Ini orang bodohnya empat kulipat. Dan dikatakan di dalam bahasa usul fikih itu namanya al-jahlul murakkab, bodoh kuadrat, karena dia tidak memahami bahasa Al-Quran dan Sunnah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Al-Quran juga bagian daripada hadis, bahkan khairul hadis, bahkan dikatakan ahsan al-qasas, ya, kitabullah itu, ya, wa khairul hadi. Nah, walaupun di dalam suatu lafaz lain wa khairul huda, bedanya apa? Kalau huda itu ad-dilalatu wal irsyad, wa kalau al-hadi adalah at-tariqah was-sirah. At-tariqah was-sabil itu jalan. Makanya wa khairul hadi, sebaik-baik jalan adalah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara, artinya, wa syarrul umur, seburuk-buruknya perkara. Artinya kalau sekarang ini maling itu buruk. Ya, menipu itu buruk, korupsi itu buruk. Tapi di sana, di antara sekian keburukan, tidak ada yang paling buruk. Kecuali apa muhdatsatuha, suatu perkara yang diada-ada. Makanya, saya heran kepada sebagian orang yang sekarang ini meremehkan masalah-masalah bid'ah. Ya, mengecilkan perkara-perkara bid'ah. Sementara mereka dengan serius membahas masalah haramnya riba. Saya katakan, haramnya riba itu penting untuk kita sampaikan kepada umat. Haramnya dusta itu penting untuk kita sampaikan kepada umat. Haramnya gharar itu penting untuk kita sampaikan kepada umat. Tetapi lebih penting kita sampaikan keburukan tentang masalah bid'ah di dalam agama. Wa kenapa? Wa syarrul umur. Dari sekian perkara agama, yang paling buruk di antara sekian keburukan adalah apa? Muhdatsatuha. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan ini menunjukkan kaidah umum. Selagi Rasulullah SAW menghadirkan kalimat kul dan tidak ada satu nas satu pun yang mengecualikan, umpamanya Rasulullah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah illa bid'atan kadza wa kadza wa inna kullu bid'atin dhalalah illa kadza wa kadza, it's okay. Tidak ada. Makanya ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi bahwa ketika sekarang nas agama dihadirkan secara umum, sementara tidak ada nas yang mengecualikan, maka berlaku pada nas itu kita harus perlakukan secara umum. Dan kita harus berinteraksi dengan nas itu. Secara umum kita tidak boleh belokkan dengan akal pikiran dan perasaan kita. Makanya di sini inilah yang dipahami oleh semua sahabat. Makanya Abdullah ibn Umar mengatakan, wa inna kulla bid'atin dalalah wa in yarahan nasu hasana. Sesungguhnya kebid'ahan di dalam agama itu adalah sesat, dan setiap fa inna kulla bid'atin dalalah wa in yarahan nasu hasana, meskipun dipandang oleh sebagian orang itu baik, enggak peduli. Ya. Meskipun ada yang mengatakan ini adalah bid'ah hasanah, ada yang membagi ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang sekarang mandubah, ada bid'ah yang sekarang mubaha, ada bid'ah yang makruha, ada bid'ah yang muharrama, ada yang membagi bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Enggak peduli. Wa in yarahan nasu hasan, kata Abdullah ibn Umar. Makanya Imam Malik juga mengatakan, mani btada'a bid'atan fayaruha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Barang siapa yang mengadakan satu kebid'ahan yang kemudian bid'ah itu dipandang baik, maka dia telah menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalahnya. Dari mana? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Ternyata masih ada sesuatu potensi agama itu ditambahi, agama itu masih ada disisipkan, ada ajaran susulan, ada sunnah susulan. Berarti Rasulullah tidak menyampaikan syariat ini secara lengkap, secara utuh. Dan itu tidak akan mungkin. Bahkan sebaliknya, Allah memuji ya amanah yang telah disampaikan oleh Rasulullah secara sempurna dan memberikan suatu justifikasi yang paten, yaitu Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya dengan ayat ini Rasulullah telah menuntaskan syariat. Rasulullah SAW telah menyelesaikan amanah. Rasulullah telah menyampaikan tabligh secara utuh. Makanya sing Allah Subhanahu wa taala memuji dengan pujian yang masya Allah. Wa fi riwayatin lahu kanat khutbatun nabi yaumal jumu'ah, khutbahnya Rasulullah SAW di hari Jum'ah, yahmadullaha wa yusni alaihi. Nih, khutbah Jum'ah. Yahmadullaha, memuji Allah. Wa yusni alaihi, dan menyanjungnya. Thumma yakulu ala ithri dhalika, kemudian mengatakan setelah hamdalah dan yang lainnya, setelah syahadah, yaitu ini membaca, wa asyhadu anna muhammadan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul, wa qad ana sautuhu, suaranya meninggi. Wa fi riwayatin lahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik, sekarang kita mencoba untuk masuk ke dalam rincian daripada hadis yang telah disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maramnya. Dan disyarah oleh para ulama, kita bisa melihat syarahnya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin, kita bisa melihat syarahnya Syekh Siddiq Hasan Khan di dalam Fathul Alam, Syekh Fauzan di dalam Minhatul Alam, Syekh Al-Bassam di dalam Tawdihul Ahkam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam, ya. Dan masih banyak syarah-syarah yang disampaikan oleh para ulama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Jum'ah Bab takhfifus salati wal khutbah. Bab kita dianjurkan meringankan salat dan khutbah. Dari jalan Abdul Wahhab ibn Humaid dan Ja'far ibn Muhammad an abihi an Jabir ibn Abdullah. Ikhwan sekalian, perlu diketahui bahwa di sana ada hadis yang dikeluarkan dari Tariq Waqi' ibn Jarrah, dari Sufyan al-Thawri, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Jabir. Ya, berarti Ja'far ibn Muhammad ini keluarga Rasulullah SAW. Ya, Ja'far ibn Muhammad yang diimamkan oleh orang Syiah dan dikultuskan secara salah. Ya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubun nas. Rasulullah sallallahu mengkhutbai manusia wa yahmadullah dengan membaca hamdalah wa yusni alaihi memberikan berbagai macam pujian sanjungan kepada Allah bima huwa ahluhu dengan kalimat-kalimat yang patut untuknya. Thumma yaqul man yahdihillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala wa khairul hadis kitabullah. Warwahu an-Nasa'i dari jalan Abdullah ibn Mubarak dan Sufyan al-Thawri dari Ja'far ibn Muhammad an abihi. Jadi semua yang menghantarkan, ya, yang menjadi jembatan antara Jabir dengan para perawi-perawi tersebut, semuanya di dalam jalan-jalan itu adalah Ja'far ibn Muhammad. Ya, di mana di sana adalah fatwa wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wa inna kulla ahli bid'atin dalalah, tidak, ya, maaf, wa inna kulla ahli bid'atin, ya, wa inna kulla ahli dalalatin finnar, tidak, tetapi wa inna kulla dalalah, karena yang disoal itu adalah apa namanya perbuatannya, adapun orangnya bisa saja dia melakukan itu karena ikut-ikutan atau karena taklid, sehingga tidak gampang begitu saja kita katakan sesat. Tapi kesesatan itu dalam kondisi apapun, maka kesesatan tetap kesesatan. Dan bid'ah itu dalam kondisi apapun tetap bid'ah. Dan setiap perbuatan bid'ah itu di neraka. Walaupun yang berbuat belum tentu kita vonis ke neraka. Ya, makanya ada yang lucu, ya. Soal masalah perbedaan fikih musik, dia ada yang komentar bahwa janganlah sekarang ini perbedaan di dalam menyikapi haramnya musik itu saling mengkafirkan. Di mana ada ceritanya, ya, di buku mana ada ceritanya perbedaan macam seperti ini ada saling mengkafirkan? Ini bodoh banget itu orang. Dan ini adalah jahilnya, jahil murakkab. Sudah yang mengatakan adalah tokoh, sementara dia tidak tahu alur apa yang dia katakan. Namanya masalah-masalah fikih khilafiyah, itu sampai kapanpun kita tidak bisa saling mengkafirkan. Ya, kalau saling menyalahkan, artinya pendapat Anda adalah salah yang benar ini. Itu tradisi para ulama di dalam dialektika, di dalam masalah-masalah mengolah ilmu fikih. Makanya kalau kita membaca literatur fikih klasik terutama dan perbandingan mazhab, itu hal biasa, ya. Pertengkaran gagasan, pertengkaran pemikiran, pertengkaran berbagai macam terjih, itu soal biasa. Ya. Ada sebagian orang yang mengatakan kok segitunya, apanya yang segitunya? Ya, nggak ada sesuatu yang sekarang ini patut kita sayangkan ketika dialog itu dilakukan antar para ulama, dialog itu dilakukan antar para pakar. Ya, dan tidak ada masalah khilafiyah itu menghantarkan kita itu saling mengkafirkan, enggak ada. Kaidah mana yang sekarang ini membenarkan? Dinas mana yang sekarang ini menjadi landasan? Dan ulama mana yang bisa kita jadikan panutan berbedaan dalam masalah fikih kita saling mengkafirkan? Enggak ada. Cuma kita itu menundukkan mana pendapat yang sesuai dengan dalil, bukan caranya juga pilih kasih. Dasarnya perasaan, pilih-pilih, ya, tebang bambu, yang lurus diambil, yang bengkok ditinggal, yang belum tentu itu tidak bermanfaat. Tetapi semua yang menjadi dasar adalah tarjih, yaitu dalil. Artinya, mana saja yang sekarang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita kuatkan, mana yang tidak sesuai, itu kita lemahkan. Inilah yang dipakai oleh para ulama. Sehingga Imam Syafi'i mengeluarkan suatu statement yang masyhur di mana beliau mengatakan, in shahhal haditsu fahuwa madhhabi, jika kamu mendapatkan suatu hadis yang sahih, itu adalah madhab saya. Taib, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam uraian di antara sekian urian para ulama, yaitu syarhul lafad. Sabbahakum wa massakum, artinya nazala bikumul adu sabahan wa masa'a, artinya bisa saja datang musuh kalian menyerang kalian pagi dan sore, maka bersiaplah, waspadalah. Amma ba'du, tadi saya katakan semua kalimat, sebuah kalimat yang digunakan untuk masuk kepada tema inti daripada ceramah. Sementara amma maknanya yang tadi saya katakan amma ba'du, ay mahma yakunu min syai'in ba'da hamdillah wa khairul hadisi kitabullah. Itu maknanya. Jadi amma seperti itu, ba'du adalah dharab mabniun ala dham fi mahallin nasbin. Ya. Situ dhorof yang mabni ala dham, kemudian yang posisinya di dalam kondisi nasab. Khairul huda dalam lafaz lain, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di dalam mahalun nasab karena atap kepada isim yang nasab. Fa inna tadi, ya, ini dan huda tidak ada kecuali Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada istilah huda kita berikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah mengatakan, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka dengan neraka nanti di akhirat. Maka Allah juga mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Makanya siapa yang mencari petunjuk kepada selain Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia akan menemukan kesesatan dan kebingungan. Siapa yang meyakini masih ada petunjuk dari selain Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia akan keliru di dalam menempuh kebaikan petunjuk tersebut. Makanya di sini seluruhnya selain Al-Quran yang diada-ada adalah syar, buruk, tidak baik. Makanya Rasulullah mengatakan, wa syarral umuri muhdasatuha. Dan setiap muhdasah itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Dan bid'ah tolong dicamkan, ikhwah sekalian. Secara bahasa, ma uhdisa ala ghairi mithalin sabik. Sesuatu yang diwujudkan, dimunculkan, diada-ada tanpa ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Makanya Allah itu memiliki nama badi'us samawati wal ard. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang memberikan contoh sebelumnya siapapun. Ya. Di dalam istilah, dan ini yang kita pegang, fahiyya tariqatun fiddin, tata cara beragama, mukhtaru'atun yang diada-ada, tudahi syari'ah, menandingi syari'ah, memiripin syari'ah, menyamai syari'ah, yuqsadu biha taqarrubu ila Allah Ta'ala, yang dimaksudkan untuk menambah kita bertaqarrub kepada Allah lebih serius, untuk kita anggap itu bagian daripada taqarrub kepada Allah, padahal tidak. Makanya walam yakum ala sihhatihi dalilun syar'iyyun sahihun, tidak ditegakkan oleh dalil syar'i yang sahih. Itu namanya bid'ah. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa perkara yang diada-ada baru tidak ada pada zaman Rasulullah, yang bukan agama enggak ada masalah, bahkan baik. Makanya Rasulullah ketika menjelaskan tentang bahayanya bid'ah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun, barang siapa yang mengada-ada dalam urusanku ini. Dan Rasulullah datang ke dunia, hadir di dunia, diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, ngurusin apa? Ngurusin bisnis, ngurusin inovasi-inovasi bikin aksesoris mobil, tidak, ngurusi agama. Makanya keburukan orang yang melakukan kebid'ahan itu, kata Syekh Muhammad Ibn Shalal Utsaimin, minimal ada dua. Ya. Dia ya menghilangkan maksud Allah dan Rasulnya di dalam menetapkan syariat. Menghilangkan. Kemudian dia sekarang menambahi di luar maksud Allah dan Rasulnya di dalam menerapkan syariat. Gitu ya. Jadi Allah menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh ahli bid'ah. Itu sebaliknya. Ahli bid'ah menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Itu. Yang diinginkan oleh Allah tidak diinginkan oleh ahli bid'ah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk tidak melakukan peringatan Maulid Nabi. Dia melakukan. Nah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Artinya, sekutu-sekutu ini, para perancang desainer bid'ah ini menginginkan tambahan atau pengurangan di dalam agama yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara apa yang telah diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariat dihilangkan. Itu bahayanya bid'ah. Makanya Rasulullah mengatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ditolak. Apapun keadaannya. Contoh. Ada orang yang sekarang ini melazimkan untuk melakukan peringatan Maulid Nabi. Ada yang melazimkan Isra Mi'raj. Ada yang melazimkan lagi melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah bulan Rajab. Bahkan kalau kita hitung satu persatu, Masya Allah, dia menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sementara yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah, oleh Allah dan Rasulnya, dihilangkan, dibuang. Maka inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahaya kebid'ahan itu sendiri. Nah, kalau sekarang al-huda diddud dalalah. Kalau dalalah berarti diddul hidayah. Kan gitu, ya. Terus kemudian yang kedua. Yang ketiga. Hadis ini menjadi dalil bahwa hendaknya seorang khatib itu memiliki sifat-sifat minimal. Satu, jadi retorikanya di dalam khutbah itu harus bagus. Pemilihan kata-katanya juga harus tepat, ya, dan santun. Makanya seorang khatib harus memiliki kesantunan di dalam berbahasa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tepat dan juga kalau bisa kita katakan sangat bagus di dalam memilih temanya. Jadi temanya itu up to date. Temanya itu populer. Temanya itu ada di dalam masyarakat, tidak mengawang. Bahkan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kaitannya dengan usuluddin, iman kepada Allah, malaikat, kitab kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir. Kaitannya dengan rukun Islam, bagaimana makna syahadat, terus kemudian konsekuensinya, syarat-syaratnya, kemudian bagaimana orang itu teguh di dalam menjalankan sholat, yaitu iqamatus sholat, terutama jamaah ke masjid. Bagaimana orang itu bisa membayar zakatnya tepat waktu secara konsisten. Bagaimana dia itu tetap komitmen di dalam menjalankan puasa. Dan juga sekarang musim haji. Nah, ini pentingnya. Jadi seorang khatib pada masa musim haji begini, hendaknya seorang itu mengangkat tema-tema tentang masalah perjalanan haji, keutamaan haji, pentingnya rukun Islam yang kelima yaitu haji. Nah, jadi intiqaul maudhu, pemilihan tema, ya, itu harus tepat sasar, tepat audien, dirasakan oleh para pendengar dan ada di dalam masyarakat. Bahkan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kaitannya dengan keagamaan bisa terjawab di dalam khutbah tersebut. Maka orang yang hadir, masya Allah, alhamdulillah, saya mendapatkan faedah besar. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seorang khutbah itu, seorang khatib itu tidak bertele-tele, ya, bahkan dia tidak melantur, ya, pembicaraannya ngalor ngidul, tidak karu-karuan, apalagi kadang-kadang membicarakan hal-hal yang tidak patut diangkat di dalam khutbah, akhirnya apa? Membosankan, menjenuhkan, bahkan membuat hati kadang-kadang keruh. Tidak, kita harus membahas masalah-masalah yang up to date kaitannya dengan agama, kaitannya dengan masalah-masalah kehidupan yang krusial, yang penting, yang dibutuhkan, baik kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan muamalah, kaitannya dengan akhlak, adab, kaitannya dengan pendidikan anak, masalah rumah tangga, masalah kaitannya dengan bagaimana seorang itu punya etos kerja baik di dalam kantornya. Hal-hal yang seperti ini menjadi tema yang sangat praktis bagi jamaah sehingga akan mudah untuk diamalkan, dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa hadhil jumlah qa'idatun syar'iyyatun kulliyatun bimantuqiha wa mafhumiha au mantuquha amma mantuquha ka'an yuqal hukmu kada bid'atun wa kullu bid'atin dalalah. Ini masalah kaitannya dengan masalah-masalah kaitan dengan bid'ah tadi. Intinya semua bid'ah-bid'ah tadi itu adalah tercela, tersesat dan tidak ada kebaikan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya pesan ke terakhir bagi seorang khutbah, hendaknya menjaga beberapa etika. Satu, tidak mengangkat masalah-masalah khilafiyah yang memperkeruh suasana. Kemudian tidak membicarakan aibnya para pemimpin, para tokoh di dalam khutbah tersebut. Ya. Bahkan kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan para pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad dan juga Imam Ahmad mengatakan hal yang sama. Andaikan aku punya doa yang mustajabah, aku akan berikan untuk sultan pemimpin karena maslahatnya lebih luas. Gitu. Kemudian yang kedua, ya, ini yang ketiga, hendaknya betul-betul, ya, menjaga privasi organisasi atau tokoh masyarakat, tokoh agama di dalam materi khutbahnya. Ya. Tidak akhirnya berubah menjadi ajang ghibah, ya. Kadang-kadang ada yang bermasalah dengan RW, RT diangkat di khutbahnya. Ada yang punya masalah dengan mungkin salah satu instansi di kecamatan diangkat di dalam khutbahnya. Ini enggak bagus. dan juga yang tidaklah kepentingnya etika di dalam khutbah. Hendaknya khutbah tersebut adalah khutbah yang tepat sasar, tepat tema, dan dialami oleh banyak orang, menyentuh pada kepentingan-kepentingan umum. Wallahu a'lam bisawab. Demikian, insyaAllah kita sekarang buka tanya jawab. Tafadhal.
3: Namusat, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Satu pembahasan yang sangat menarik buat kita semuanya, terutama para dai yang berkhutbah. Dan telah kita simak tentang etika khutbah yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LC/MM Hafizullah Ta'ala. Untuk berikutnya ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat pertama dari telepon, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Joshua di Tangerang.
3: Baik, Pak Joshua, silakan pertanyaan Pak Joshua.
4: Yang pertanyaan

0: pada adanya yang kayak salat tarawih berjamaah itu kan setelah diadakan pada Khalifah Umar Umar bin Khattab Amirul Mukminin ya. Mm-hmm. Apakah itu juga dikatakan bid'ah atau enggak gitu loh? Karena kan pada zaman Rasulullah belum seperti itu.
1: Baik, cukup Pak Joshua.
0: Oke, itu aja. Ha. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik. Saya akan bahas secara detail supaya clear. Perlu diketahui bahwa tarawihnya Umar bin Khattab itu secara syar'inya bukan perkara bid'ah. Meskipun secara zahirul hal, ya kita bicara zahirul hal, zahirnya itu perkara bid'ah. Karena memang tidak diadakan setelah itu oleh Abu Bakar. Gitulah. Zahirul hal. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi. Kenapa saya katakan bukan perkara bid'ah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu contoh, memberikan satu landasan. Kita bisa mengatakan bid'ah tadi ma lam yaqum ala sihhatihi au sihhatiha dalilun syar'iyyun sahih, itu yang penting. Jadi tidak ada satupun dalil syar'i yang sahih yang bisa ditegakkan untuk membenarkan praktik tersebut. Faktanya, di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengadakan sholat qiyamul lail pada waktu Ramadan. Sahih Muslim juga begitu. Ya, dengan demikian, bid'ahnya di mana? Nah, kalau kita membuat konteks lain, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, ucapan Umar ni'matil bid'ah hadihi atau ni'matil bid'ah hadihi adalah satu kalimat sanggahan di mana orang ada yang mempersoalkan, bukannya sholat tarawih berjamaah seperti ini bid'ah? Maka beliau mengatakan, kalau bid'ah lo mau apa? Di mana bid'ahnya? Rasulullah sudah melakukan, dalil sudah ditegakkan, praktek sudah dijalankan, contoh sudah diberikan. Bid'ahnya di mana? Kasarnya orang sini itu, kalau bid'ah lo mau apa? Gitu loh. Dan ini juga tidak ubahnya seperti yang kita sering sampaikan. Ya. Kondisi yang hal, ya, zahirul hal, zahir keadaannya, contoh, selama ini di suatu masjid tidak pernah dilakukan sholat terawih. Padahal dalilnya ada. Atau sudah dilakukan tapi tidak pernah semarak. Masya Allah, setelah pengurusnya dirubah, setelah diadakan berbagai macam persiapan maksimal, ternyata tahun itu sholat tarawih itu semarak, jamaah di masjid membludak, bahkan masya Allah ramai padat dengan jamaah ini sholat tarawih. Apa yang dikatakan oleh seorang panitia penyelenggara, baru kali ini sholat tarawih di masjid ini seperti ini, baru kali ini. Bukan baru apa prak ini apa namanya syariatnya, bukan baru sholat tarawihnya, tetapi model pelaksanaannya, zahirul hal, tampak keadaan pelaksanaan sekarang ini tidak pernah ada sebelumnya. Apa katakan? Kita katakan baru kali ini, kan? Itu maksudnya ucapan Umar bin Khattab. Tidak sama sekali menjadi pembenar, itu adalah bid'ah hasanah. Kenapa? Tadi yang namanya bid'ah itu dikatakan oleh para ulama tadi, ya, tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi asy-syari'ah yuqsadu biha at-taqarrub ila Allah ta'ala wa lam yaqum 'ala sihhatiha dalilun syar'iyyun sahihun. Ini yang penting. Jadi perkara tata cara di dalam beragama

0: yang diada-ada untuk menandingi syariat, dimaksudkan untuk dijalankan dalam rangka mendekatkan kepada Allah, tapi enggak ada dalil yang sahih yang bisa menegakkan perintah tersebut atau ajaran tersebut, praktek tersebut. Enggak ada dalil yang sahih. Contoh sekarang kita masuk ke hal yang praktis saja di masyarakat. Sekarang saya tanya kepada antum semuanya. Pernah enggak Rasulullah mengadakan maulid Nabi? Enggak ada. Pernah enggak kita temukan dalil maulid Nabi? Pernah enggak Rasulullah memberikan contohnya? Padahal Rasulullah yang lahir loh ini. Contoh juga selamatan ya, atau mengadakan acara setelah kematian. Rasulullah wafat loh. Bahkan sebelumnya Rasulullah wafat, Khadijah sudah wafat. Pernah enggak diadakan acara tahlilan pada waktu wafatnya Khadijah? Bahkan di sana ada sahabat-sahabat puluhan, bahkan ratusan yang meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat. Para sahabat yang meninggal pada waktu perang Badar, para sahabat yang meninggal pada perang Uhud, tidak pernah kita dapatkan riwayat dari mereka, mereka itu ditahlili. Pertanyaannya kan cuman ada lima. Satu, apakah tahlilan setelah kematian itu tidak dianggap baik oleh Rasulullah? Atau dianggap baik? Kalau dianggap baik, kenapa wafatnya Khadijah tidak beliau tahlilin? Kenapa wafatnya Utsman ibnu Mad'un tidak ditahlili? Wafatnya sahabat pada waktu perang Badar, perang Uhud, kalau baik. Atau yang kedua, Rasulullah meyakini itu enggak baik, ya sudah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini baik tetapi malas melakukan, nauzubillah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak malas tapi enggak sempat melakukan itu, enggak mungkin. Nah ini semuanya pertanyaan-pertanyaan ini enggak mungkin akan dijawab. Yang ada adalah Rasulullah SAW tidak melakukan tahlilan kepada kepada Khadijah radhiyallahu anha, Utsman ibnu Mat'un, dan sahabat-sahabat yang wafat pada perang Badar, perang Uhud, karena Rasulullah SAW tidak menganggap itu adalah kebaikan syariah. Begitu juga setelahnya. Ya, Abu Bakar wafat tidak ditahlilin oleh keluarganya, Umar wafat tidak ditahlili oleh keluarganya, Utsman wafat tidak ditahlilin karena memang tidak ada syariatnya. Clear? Beda dengan sholat jamaah, masya Allah. Dalilnya sa'amrek. Beda dengan sedekah, dalilnya sa'amrek. Beda dengan haji, umroh. Jadi lihat aja Pak. Agama-agama yang itu memang syariat. Ajaran-ajaran yang itu memang berasal dari Al-Quran. Tegas, jelas. Tidak mengalami berbagai macam kekaburan dan kekabutan. Ada remang-remangnya. Karena al-halal bayyinun wal-haramu bayyinun. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Itu. Ini yang harus kita tegakkan dan harus kita tegaskan. Nah, soal masalah ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengadakan ta'lim. Bahkan Rasulullah pernah mengkhususkan ta'lim perempuan pada waktu hari Kamis. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan satu ceramah dari mulai ba'da subuh sampai menjelang isya. Membacakan, menyampaikan hadisul fitan, hadis-hadis tentang fitnah. Jadi enggak ada masalah. Ya. Begitu juga tidak ada masalah kita mengadakan kajian untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan hari libur nasional. Tapi bukan dalam koridor, bukan dalam rangka peringatan Maulid Nabi, bukan dalam rangka Isra Mi'raj, bukan di dalam rangka Nuzulul Quran, tetapi di dalam rangka untuk menyampaikan ajaran din, memberikan satu pemahaman kepada umat, memanfaatkan waktu longgar kosong mereka. Karena waktu longgar itu kan biasanya hari libur mingguan, weekend, ada hari libur bulanan, tahunan, kita manfaatkan. Yang kita persoalkan dan kita persalahkan adalah menjadikan sebagai suatu peringatan dan menjadikan sebagai tradisi yang rutin terus-menerus terjadi. Sehingga setiap kita mengadakan kajian dalam rangka ini, dalam rangka itu yang harus kita hilangkan. Dengan demikian, ceramah terus, khutbah terus, tabligh terus, kajian terus, tidak ada masalah. Yang kita permasalahkan adalah peringatannya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Baik, sambil menunggu dari Anda yang ingin bertanya melalui telepon, kami ingin sampaikan Ustaz satu pertanyaan yang masuk dari pesan singkat melalui chat WA, maaf. Dari penanya Ustaz di Singkawang, beliau bertanya Ustaz dari Juliansa. Ustaz, di tempat kami kerja, biasa salat Jumat di masjid tempat kami bekerja. Yang menjadi khotib kadang di kalangan kami sendiri, dari kalangan kami sendiri. Karena sedikitnya Ustaz Salaf yang bisa mengisi. Dan di masjid sediakan buku khutbah yang sesuai dengan sunnah. Dan lebih seringnya yang menjadi khotib adalah itu kami sendiri. Dan memakai buku itu untuk menjadikan pegangan khutbah. Sedangkan kami masih dalam tahap belajar. Bagaimana saat hukumnya bagi kami yang menjadi khotib? Silakan Ustaz.
0: Baik. Bagi orang-orang yang sekarang tinggal di daerah pedalaman, daerah-daerah terpencil yang sering kita katakan daerah peradaban, dibolehkan untuk melakukan sebagai bentuk daripada tidak ada batang, akar pun jadi. Meskipun begitu, bukan berarti kita membolehkan tanpa syarat, membolehkan tanpa ada catatan. Ya, pertama, orang yang berkhutbah minimal dia itu memahami syarat-syarat, memahami etika, memahami aturan main khutbah. Itu. Terus kemudian adab-adab khutbah. Yang kedua, menguasai materi yang ingin dia sampaikan. Bukan harus alim dan faqih. Yang penting menguasai materi yang ingin dia sampaikan. Dan sebaiknya materi itu dihafal di luar kepala supaya khutbahnya itu nyaman untuk didengar, tidak bolak-balik melihat catatan. Yang tidak kalah pentingnya, ini masalah kaitannya, apakah khutbah Jum'ah itu boleh pakai speaker dan harus pakai bahasa Arab? Menurut pendapat para ulama kontemporer, tidak dilazimkan untuk menggunakan bahasa Arab bagi mereka-mereka yang khutbah di kalangan orang ajam. Karena sedikitnya faedah kalau dia menggunakan bahasa Arab. Sementara khutbah di Jum'ah itu ingin memberikan satu faedah manfaat kepada hadirin yang hadir pada saat itu. Jamaah yang hadir pada saat khutbah. Itu pertama. Walaupun dianjurkan ketika muqaddimah innal hamdalillah dan penutup menggunakan bahasa Arab, hanya sekedar mengenalkan kepada mereka bahasa Arab, membiasakan mereka untuk mengenali bahasa Arab. Itu ya. Adapun yang kedua, menggunakan speaker juga begitu, dibolehkan baik untuk adzan, adapun qomat tidak perlu karena memang memanggil orang yang sudah ada di masjid untuk sholat Jum'ah jamaah. Ya, ketika dia itu sholat, itu dibolehkan. Ketika khutbah dibolehkan. Karena itu semua memanfaatkan teknologi yang tidak merubah hakikat daripada syariat. Artinya gini loh, ada speaker, enggak ada speaker, khutbahnya tetap. Ya, rukunnya, syaratnya, etikanya, adabnya sama, enggak berubah. Itu maksudnya yang tadi, bahwa yang dimaksudkan bid'ah dan thariqatun fid dini muqtara'atun. Tata cara dalam beragama. Ini masalahnya wasilah. Ya, HP ini adalah wasilah, bukan suatu perkara yang bid'ah. Kamera yang kita gunakan untuk ceramah ini adalah wasilah, memperluas cangkuan kajian ini. HP juga begitu, mempermudah kita untuk menyampaikan berbagai macam materi Islam. Jadi tidak menyentuh inti daripada ajaran. Begitu juga mic speaker. Ketika kita itu pakai mic atau speaker, itu jangkauan adzan itu akan lebih luas. Bahkan makin bagus toaknya, makin bagus soundnya, makin bagus speakernya, makin luas, makin jauh jangkauannya. Itu aja. Jadi memperluas jangkauan, tidak merubah, menambahi hakikat daripada adzan. Artinya lafaz adzan sama, tidak berubah. Apa adanya kita bacakan dengan pakai mic juga tidak akan berubah, pakai mic juga enggak berubah. Itu sama juga kita membaca Al-Quran pakai speaker. Apakah kita dengan memakai speaker itu surat Al-Baqarah jadi bertambah ayatnya? Kalau kita itu tidak pakai speaker, nanti berkurang suratnya? Tidak kan? Artinya kita memakai mic, memakai sound, memakai pengeras suara apapun istilahnya, tidak menambahi dan mengurangi hakikat daripada bacaan Al-Quran. Cuman mengeraskan, menambahi jangkauan, makin luas, makin jauh, itu saja. Sehingga di sini tidak bisa menjadi dalil adanya bid'ah hasanah. Kalau memang enggak mau bid'ah, jangan dong pakai kamera, pakai video, pakai TV, pakai HP dan yang lainnya. Itu semua adalah sarana dunia. Bahkan masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah SAW, antum a'namu bi umuri dunyakum, kalian lebih ngerti tentang urusan agama kalian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallah fikum Ustaz atas jawaban antum sampaikan Ustaz. Dan kembali pertanyaan melalui chat WA Ustaz yang sudah masuk. Ustaz malah kembali menanyakan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Joshua terkait tentang apakah termasuk perbuatan bid'ah ketika mengadakan kajian di hari raya, yang hari raya Islam ya, yang itu juga hari libur Ustaz, apakah mengadakan kajian di hari tersebut merupakan bagian dari perkara bid'ah Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Perlu diketahui bahwa mengadakan kajian di kesempatan-kesempatan manapun, di hari apapun, termasuk hari raya, tidak ada masalah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari raya Idul Adha ayyamu tasyrik, ayyamu dzikrin wa syubri wa syurbin wa dzikrillah, ya. Jadi hari raya tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari kita makan, minum dan zikir kepada Allah. Dan ceramah itu termasuk zikir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَادِ الْجَنَّةِ فَرْتَعُوا. Jika kalian melewati taman surga, ndaklah bersimpuh. Rasulullah ditanya tentang Riyadul Jannah. Rasulullah menjawab, حَلْقَةُ ذِكْرِ حَلَقَةُ ذِكِرِ. Kata Atu'ar Khurasani, halaqah zikir yang dimaksudkan adalah halaqatu ta'lim, halaqah yang mengajarkan tentang halal haram, tentang bahayanya neraka dan nikmatnya surga, tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Semua adalah zikir mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan amal soleh, keburukan-keburukan maksiat, kebaikan tauhid, keburukan syirik dan seterusnya. Wallahu'alam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallah fikum Ustaz atas jawaban antum sampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan.
2: 8236543.
1: Ya, silakan Bapak atau Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Rijal di Singkawang, Kalimantan Barat.
1: Dengan Pak Rijal di Singkawang. Silakan Pak Rijal pertanyaannya.
2: Barakallahu fiik Ustaz.
1: Wafik barakallah.
2: Di luar tema, ketika anak sabar ketemunya di hari Jumat, anak sengaja tidak mau sholat Jumat karena nanti mau sholat juhur menjamak sholat asar. Yang anak tanyakan, apakah sholat juhurnya itu 2 rakaat atau 4 rakaat?
1: Baik, cukup Pak Rijal.
2: Sekolah jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallahu khairan. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Perlu diketahui bahwa al-jam'u bainal jum'ati wal 'asri khilafun bainal ulama. Menjama' antara duhur dengan asar ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi yang menjelaskan panjang lebar di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dan inilah yang menurut saya rajih kuat. Artinya, seorang dibolehkan menjamak qasar antara Jum'ah dengan Asar. Dan otomatis, apalagi ya saya katakan, apalagi orang yang memang sengaja tidak sholat Jum'ah karena safar, memilih sholat duhur, berarti kembali kepada asalnya, maka boleh jamak qasar. Dan berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 2 rakaat. Jadi, duhur tadi 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian dijamak. Dan ini prakteknya seperti di dalam keadaan kita haji di Arafah dan di Muzdalifah. Bisa aja kemungkinan hari Arafah itu hari Jum'ah. Apa yang dilakukan? Apakah sholat Jum'ah? Tidak. Ya, kalau ada yang melakukan sholat Jum'ah, itu merupakan kesalahan fatal. Jadi ketika kita di Mina, di Arafah, itu tidak berlaku sholat Jum'ah. Artinya, seandainya hari Arafah itu kebetulan Jum'ah, maka yang harus kita lakukan tetap sholat jama' qasar, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian dijama' di awal. Kemudian nanti ketika maghrib juga dijama' maghrib 3 rakaat, isya' 2 rakaat, dijama' ta'khir. Seperti itu ya pelaksanaannya. Wallahu'alam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang bertanya. Ya, silakan. Baik. Silakan. Baik, terputus Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Kami angkat Ustaz pertanyaan melalui chat WA dari Pak Edi Kumarudini Cimahi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah setelah sholat Jumat sampai rumah saya mengimami istri saya sholat juhur karena istri saya sakit? Terima kasih Ustaz dan mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz.
0: Orang dibolehkan untuk sholat lagi menjadi imam atau makmum bagi sholat wajib. Adapun dalilnya untuk menjadi imam yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal. Ketika beliau sholat bersama Rasulullah, sholat wajib. Sepulangnya ke kampungnya, beliau menjadi imam lagi untuk orang-orang kampungnya. Dan otomatis di sini salah satunya yang wajib. Tidak mungkin dua-duanya wajib. Karena apa? Karena tidak boleh seorang itu sholat wajib 2 kali dalam 1 waktu itu. Jadi duhur ya 1. Makanya siapa yang melakukan sholat duhur, kemudian duhur lagi, ini bid'ah hakikiyah. Ya. Karena menambahi suatu ajaran yang jelas-jelas tampak terang benderang. Maka yang dilakukan oleh Mu'adz ketika sholat isya bersama kaumnya itu pastinya sunnah. Sementara kaumnya melakukan sholat wajib. Dari sini al-i'timam, bermakmum kepada orang yang sholat sunnah itu dibolehkan. ya, Mu'adz bin Jabal salat sunnah sementara makmumnya wajib, dan sebaliknya imamnya salat wajib, makmumnya sunnah. Di mana pernah ada seorang yang datang ke masjid belum salat, kemudian Rasulullah menawarkan kepada sahabat, ala yatasaddaqu ahadukum ala hadha, adakah di antara kalian bersedekah untuk orang ini? Akhirnya salat, yang sudah salat itu menjadi makmum. Dengan demikian, mengulangi salat setelah salat wajib, salat lagi, baik itu menjadi imam dan makmum dibolehkan, tetapi statusnya salat yang kedua itu adalah sunnah, bukan wajib. Wallahu a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallah fikum Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Nah, silakan kepada Anda yang bertanya. Ya, silakan. Baik, kami angkat kembali Ustaz.
0: Ya, kami. Assalamualaikum. Halo.
1: Terputus satu.
0: Ya.
1: Terputus. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat melalui chat WhatsApp di ada pertanyaan dari seorang hamba Allah di Jogja, Ustaz. Ustaz, orang tua ana punya hutang di bank ribawi, kemudian orang tua ana meninggal dunia. Apakah saya wajib untuk melunasi hutang tersebut, Ustaz, di bank tersebut, Ustaz? Mohon memberikan penjelasan. Barakallahu fiikum, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Biasanya di aturan perbankan itu kalau sudah meninggal dunia terhapuskan, ya. Jadi aturan di dalam perbankan nasional terutama kalau sudah meninggal dunia itu maka dinyatakan hutangnya itu hilang. Mungkin ada besok kalau di dalam bank lain atau ada aturan baru yang lainnya. Intinya, kalau memang bank itu menuntut untuk perlunasan, antum harus lunasi. Kenapa? Karena Anda kalau tidak membayar akan kena madarat yang lebih besar. Ya, Anda mungkin rumahnya disita, dan kalau itu dibiarkan akan berakumulasi, bunganya berbunga-berbunga, yang awalnya hanya 15 juta, 20 juta, enggak antum bayar, enggak antum urusi, akhirnya menjadi ratusan juta, yang akhirnya rumah antum terseret, harta kekayaan antum habis terkuras. Itu ya. Jadi membayar di sini termasuk dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak bahaya yang lebih berat. Itu. Kecuali kalau sekarang ini tidak ada sanksi, ya, bahkan tidak bunga berbunga, tidak bertambah, dan enggak mungkin. Bank apa itu? Ya. Oleh karena itu, kita melunasinya, kalau seandainya bank itu menuntut, konteksnya adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu ya. Wallahu'alam bisawab.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz, dan kita tunggu kembali dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Naam. Ada penelpon yang masuk, silakan.
3: Halo.
1: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya dengan Yuslan.
1: Yuslan.
3: Ya. Yuslan.
1: Iya, Yuslan. Taib. Di mana Pak Yuslan?
3: Pertanyaan saya Pak Ustaz, ini mengenai halo.
1: Ya.
3: Ya. Ini mengenai rawatibnya subuh, apakah bisa sebelum jalan ke masjid atau ke musala dilaksanakan dulu terlebih dahulu di rumah?
1: Baik. Baik, cukup Bapak. Pertanyaannya Pak Ruslan, cukup Pak Yuslan?
3: Ya, cukup.
1: Ya, terima kasih Pak Yuslan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Salat sunnah ya?
1: Nah, Ustaz. Salat sunnah rawatib subuh, Ustaz.
0: Baik. Harusnya di rumah dan sebaiknya di rumah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baytihi illal maktubah. sebaik-baik solat seorang hamba itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lainnya, ij'alu min salatikum tatawwu'an fi baitikum, jadikan sebagian daripada solatmu sunnah di rumah. Oleh karena itu sangat baik kalau seandainya solat rawatib itu dilakukan di rumah. Makanya para ulama nanti juga kita akan bahas ketika menggabungkan dua perintah Rasulullah, di mana setelah solat Jum'ah itu kita dianjurkan untuk solat sunnah 4 rakaat, dalam satu riwayat 2 rakaat, di mana Rasulullah SAW, man sholat Jum'ah fal yusalli ba'daha arba'an, barang siapa yang sudah solat Jum'ah maka hendaknya solat setelahnya 4 rakaat. Tapi di sana ada satu hadis yang menganjurkan 2 rakaat, maka digabungkan. Kalau di masjid solatnya 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Kenapa? Untuk memberikan motivasi, dorongan agar solat di rumah sehingga diringankan bebannya menjadi 2 rakaat itu, masya Allah. Ya, dengan demikian kita dianjurkan untuk solat tatawwu fil bait kecuali al-maktubah yang wajib. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan, Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan kepada Anda yang ingin bertanya. Baik, kita angkat satu pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah seseorang yang berkhutbah Jumat ketika dia berapi-api lalu mengeluarkan kata-kata yang kasar, apakah khutbahnya rusak ataupun batal, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Baik, tolong diperhatikan ya, tegas itu bukan berarti kasar. Ya, serius itu bukan berarti kita mendamprat, memaki, mengeluarkan berbagai macam umpatan, tidak. Itu namanya pemuasan nafsu, bukan penyampaian khutbah. Makanya seorang yang berkhutbah hendaknya menjaga kesantunan di dalam berbahasa. Dan ini diteguhkan, ya, ditekankan oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran itu menekankan kita agar menjaga kesantunan di dalam berbahasa. Isinya santun itu qawlan sadida, ucapan kita itu harus benar. Kemudian kebenaran itu harus didukung qawlan ma'rufa. Ma'ruf artinya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ma'ruf artinya hal itu dikenal oleh masyarakat, ditangkap oleh akal mereka. Secara urfan, ya, tema-tema yang antum angkat, masalah-masalah yang antum angkat, tidak menjadi kontras di masyarakat. Kemudian yang ketiga, qawlan maysura. Artinya ucapan itu mudah ditangkap oleh siapapun. Kemudian qawlan baligha. Artinya ucapan yang kita sampaikan itu baligh, yaitu memiliki satu sastra yang sangat mendalam, artinya singkat padat. Qawlan baligha. Qawlan karima. Ucapan tersebut itu harus karim. Memuliakan orang, menghormati orang, ya, menghargai orang. Dan yang terakhir adalah qawlan layyina. Qaul tersebut harus lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, bukan satu umpatan dampratan, apalagi makian, itu tidak sama sekali cocok dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Ini yang harus ditepati oleh siapapun yang berbicara, berkhutbah, terutama di khalayak ramai, terutama di khutbah Jumat, yang di sana level manusia bermacam-macam. Ada yang sudah mendalam keislamannya, ada yang belum sama sekali, bahkan awam. Ada yang sudah lama ngaji, mengerti dengan berbagai macam materi-materi tentang Islam, baik itu yang sekarang ini dasar maupun yang rinci. Ada yang sekarang baru mu'allaf masuk Islam. Watak dan tabiat manusia pun berbeda-beda. Ada yang sekarang kasar, ada yang sekarang pendiam, ada yang sekarang ini ngomongnya itu bagus, komunikatif, ada yang pendendam, masya Allah. Level manusia baik dari sosial, akademik dan latar belakang, etnis maupun nasab, ya, suku maupun agama, ini harus kita jadikan sebagai potensi untuk menyampaikan khutbah ini secara merata diterima oleh mereka. Artinya saya katakan agama tadi, ada yang ormas A, ada yang ormas B, ada yang masya Allah berbeda-beda ormas, ya. Jadi di sana ada perbedaan latar belakang suku, latar belakang hasab, nasab, ya. Terus kemudian organisasi, pendidikan, sosial, status. Mungkin ada yang masya Allah, ya, pemimpin, tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu, ya, masya Allah, hadir semuanya di masjid. Bagaimana seorang khatib untuk menyampaikan khutbah bisa diterima oleh semua? Khatibun nasa ala qadri uqulihim, masya Allah. Ajaklah orang itu berbicara sesuai dengan tingkatan akal mereka, tingkatan akademis mereka, tingkatan pemahaman mereka, sehingga insya Allah khutbah kita akan bisa diterima. Wallahu a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz, dan kita angkat pertanyaan telepon di 0218236543. Nah, silakan.
4: Halo.
1: Ya, silakan.
4: Halo.
1: Ya, silakan, Pak.
4: Iya, iya, iya. Ini Ustaz.
1: Dengan siapa Bapak dan dari mana?
4: Saya dari Provinsi Bengkulu, Mukomuko, Kecamatan Kabupaten Mukomuko.
1: Dengan Pak siapa, maaf? Pak
4: apa? Nama saya Samsudin.
1: Pak Samsudin, baik, dari Muka-Muka. Silakan, Pak. Pertanyaannya apa, Pak?
4: Gini, Ustaz. Aku khawatir, Ustaz. Akan awal-akhir hidup kita kan final, kan? Waktu itu kan, kita kan silahnya kan mabuk. Waktu sakaratul maut kan? Jadi barang setan kan memerang kita sedapat mungkin ini menjerumus kita. Bagaimana apa amalan kita tuh Ustaz?
1: Baik.
4: Nah gitu.
1: Jadi pertanyaan apa?
4: Hari final kan penalti waktu itu kan?
1: Baik, pertanyaannya apa, Pak?
4: Apa amalan kita yang selanjutnya untuk menghindarkan penggangguan waktu
1: sakaratul maut? Baik. Terima kasih Pak Samsudin.
4: Apa amal kita tuh?
1: Baik, Pak.
4: Diamalkan.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Cukup, Pak, ya?
4: Ya.
1: Baik, kepada
0: Ikhwah sekalian, memang masya Allah, setiap orang yang beriman akan merasa takut terhadap sakaratul maut. Setiap orang yang sekarang ini memiliki perhatian kepada akhiratnya akan tegang ketika berbicara masalah sakaratul maut. Sakaratul maut dikatakan oleh para ulama lebih perih ketimbang digergaji, lebih sakit ketimbang dicabik-cabik dengan alat pemotong. Lebih perih, pedih ketimbang sekarang ini diiris-iris dengan alat silat ataupun yang lain. Kenapa? Ketika kita disabet dengan pedang, digergaji, dipotong dengan alat pemotong, itu baru menyentuh ruh. Bagaimana kalau sekarang ini inti ruh yang sekarang ini terkena? Jadi meskipun kita belum mengalaminya, tapi dari sisi pengkiasan, kalau sekarang tangan kita kena api atau kena sabetan, itu perihnya masya Allah. Padahal itu baru menyentuh bagian daripada ruh. Bagaimana kalau yang tersentuh, terkena itu inti daripada ruh, masya Allah. Makanya Allah mengatakan, وَجَاءَتْ سَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengalami sakaratul maut, yang sadar, pingsan, sadar pingsan. Ketika sadar, beliau membaca la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Nah, bagaimana supaya kita itu tidak su'ul khatimah? Apa yang harus kita lakukan? Kata Imam As-Suyuti, faktor su'ul khatimah itu banyak sekali, tapi didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama, menyia-nyiakan sholat. Makanya kalau enggak mau su'ul khatimah, jaga sholat dengan baik. Rawat sholat dengan baik. Ya, perhatikan tepat waktu. As-sholatu ala waqtiha. Jangan sampai melalaikan, melupakan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sering menunda-nunda, menelantarkan waktunya, rukunnya, syaratnya. Tuh. Ini harus kita. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kali ini kita itu durhaka kepada kedua orang tua. Ya deh. Karena faktor su'ul khatimah yang kedua adalah durhaka. Caranya hindari durhaka, baikin sama orang tua. Birrul walidain, ini apa namanya miliki. Dan yang ketiganya, ya, yang ketiganya adalah kecanduan khamr. Makanya siapa yang tidak ingin su'ul khatimah, maka hindari khamr, jauhi khamr. Apalagi dikatakan oleh Rasulullah, ummul khaba'is, induknya seluruh kejahatan dan keburukan itu khamr. Nah yang keempat, faktor su'ul khatimah adalah suka menodai kaum, ini kehormatan kaum muslimin, menyakiti kaum muslimin. Ingin tidak su'ul khatimah, jangan suka menyakitin orang, jangan suka menodai kehormatan orang, mencederai kehormatan pribadi orang. Tuh. Terus kemudian apa yang kita lakukan menjelang meninggal dunia? Yang utama pertama adalah kita talqin orang yang mau mati, la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sejak sekarang kita harus teguhkan la ilaha illallah. Kita harus pahami makna la ilaha illallah. Kita harus mengerti konsekuensi la ilaha illallah. Menjalankan syarat-syarat la ilaha illallah. Menegakkan rukun la ilaha illallah. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Tidak cukup. Karena di dalam hadis lain yang lainnya Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi ikhlas. Artinya ikhlas tidak menyempurnakan dengan kesyirikan termasuk riya. Ikhlas kita jalankan konsekuensi la ilaha illallah secara tulus. Ikhlas kita penuhi syarat-syarat la ilaha illallah secara sempurna. Insyaallah itu namanya ikhlas. Oh, insyaallah kita akan terbebas dari sakaratul apa namanya su'ul khatimah. Dan perlu dicatat di sini, Pak. Seorang mukmin tidak selamanya sakaratul maut itu ringan. Makanya beratnya sakaratul maut itu ada yang kadang-kadang menjadi ibrah dan contoh buat umat seperti yang dialami oleh Rasulullah. Beratnya sakaratul maut yang kedua bisa saja menjadi pengampun, ya, penebus dosa-dosa seperti yang dialami oleh orang-orang mukminun. Tapi sakaratul maut itu bisa menjadi azab buat orang-orang fajir, orang-orang jahat, orang-orang kafir. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sambil kita banyak berdoa supaya kita tidak mendapatkan gangguan syaitan ketika nazar, ketika sakaratul maut. Karena betul. Jadi setan itu bisa menggoda kita ketika sakaratul maut. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzu bika min an yatakhabbatani asyaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk digelincirkan setan ketika menjelang meninggal dunia. Itu kita baca. Kita mohon berlindung kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban yang telah antum sampaikan. Pertanyaan dari Pak Syaf, Pak Samsudin di Mohukumoku merupakan pertanyaan terakhir saat di perjumpaan kita sore hari ini. Dan sebelum kita tutup kajian ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir daripada kajian kitab Bulughul Maram. Kita membaca etika daripada khutbah dari hadis Rasulullah SAW yang mulia. Di antara etika yang harus dipenuhi oleh seorang khatib, pertama, dia harus pintar memilih kata-kata. Dia harus santun di dalam berbahasa. Dia harus tepat di dalam memilih tema. Dan tidak bertele-tele panjang lebar tapi enggak ada isinya di dalam khutbah. Dan juga hal yang harus dijaga, satu, jangan sampai mimbar Jum'ah itu berubah menjadi mimbar ghibah dan fitnah. Membicarakan tentang aib para penguasa. Bahkan kita harus mendoakan kebaikan untuk mereka. Kemudian yang kedua, jauhkan untuk membicarakan aibnya seseorang. Menyebut nama per nama, tokoh per tokoh. Baik tokoh agama dan masyarakat, tidak boleh. Bukan hanya presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati saja. Tokoh masyarakat seperti kepala desa, seperti RW, RT, enggak boleh. Jauhkan masalah-masalah khilafiyah. Membahas masalah khilafiyah di khutbah. Jauhkan dari memperkeruh suasana yang itu merupakan bagian daripada masalah-masalah khilafiyah. Sementara ada kaidah usul fikih, la inkara fil masailil khilafiyah. Tidak ada ingkar di dalam masalah khilafiyah yang itu memang ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, usahakan di dalam khutbah itu memenuhi adab-adabnya, dari mulai kita itu berdiri, kemudian kita dalam keadaan bersuci, kita awali dengan hamdalah, memuji kepada Allah, dan tasyahud serta membaca salawat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, terus kemudian salawat, kemudian kita masuk amma ba'd, dan seterusnya. Ini etika-etika yang harus kita jaga. Dan Rasulullah menekankan tadi masalah bid'ah dan bahayanya bid'ah. Dan tidak kalah pentingnya adalah pentingnya hidayah. Dan kita harus mohon kepada Allah. Karena man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Intinya semua hidayah itu taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya, walakin Allah yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Allah yang menunjukkan kita. Wallahu a'lam bisawab. Dan puncak sumber hidayah adalah minal kitabi wasunnah. Tidak ada yang lainnya. Makanya fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidullah Ta'ala yang telah memberikan ilmu penuh faedah kepada kita semuanya dari pembahasan kitab Bulughul Maram dalam format rekaman. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu atas waktu kebersamaannya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kembali kepada kita semuanya untuk bisa menghadirkan kajian ilmiah yang penuh manfaat ini ke tengah-tengah ruang dengar Anda, Allahumma amin. Nantikan kembali kajian-kajian lainnya di kesempatan yang akan datang. Untuk Anda semuanya, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu al-kitab
9: dan sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul
14: sallallahu alaihi wasallam
15: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos junduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredekan solatnya 5 waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
4: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
3: Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajul la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
4: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat,
5: Segera setobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian tafsir malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita.

هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

0: Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada. Serta para pemirsa UV TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah mempelajari tentang kandungan global dari surat Al-Ghasyiyah. Sebagaimana yang telah kita janjikan, mulai pertemuan hari ini dan seterusnya, kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Apa? Sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Ada maksud. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Untuk apa? Menarik perhatian. Menarik perhatian orang yang diajak bicara. Karena ketika kita ngobrol dengan orang lain, belum tentu orang yang kita ajak ngobrol itu berada dengan kita. Apanya? Pikirannya. Walaupun fisiknya bersama dengan kita. Mungkin nggak orang bersama kita fisiknya, tapi pikirannya kemana-mana mungkin? Contohnya? Ya mungkin jenengan sekarang. Mungkin awake nang masjid pikirane yo macam-macam, ana sing nang sawah, ana sing alun-alun. Maka ketika diajak bicara kan perlu konsentrasi. Salah satu cara untuk mendatangkan konsentrasi, untuk menyedot perhatian adalah dengan pertanyaan. Supaya nanti saat disampaikan kepada yang diajak bicara, poin-poin yang akan disampaikan, saat disampaikan itu yang diajak bicara dia sudah konsentrasi dengan apa yang akan disampaikan. Sehingga maksimal. Tujuan dari pembelajaran itu maksimal. Ini bisa dicontoh oleh Bapak Ibu Guru. Bisa dicontoh oleh Bapak Ibu Guru. Yang peduli muridnya paham. Karena ada sebagian Bapak Ibu Guru itu yang gak peduli. Paham ra paham, sing penting ngajar. Sing penting kurikulumnya rampung. Itu bagi yang gak peduli. Bagi yang mereka peduli, maka dia akan berpikir bagaimana caranya supaya siswa saya ini bisa memperhatikan. Nah, salah satu metode yang diajarkan dalam Al-Quran adalah dengan tanya-jawab. Melontarkan pertanyaan. Contohnya ayat ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah ini nanti kita akan jelaskan hari kiamat. Itu belum diketahui detailnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW saat itu. Siapa yang didakwahi? Orang-orang Arab, terutama suku Quraisy. Mereka belum tahu tentang detailnya. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Sudahkah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Apa itu al-ghasyiyah? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menafsirkan arti dari al-ghasyiyah. Akan tetapi mayoritas ulama, kebanyakan ulama, mereka menerangkan bahwa al-ghasyiyah itu adalah hari kiamat. Al-ghasyiyah adalah hari kiamat. Berarti hal ataka hadithul ghasyiyah, artinya sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Hari kiamat adalah sebuah kejadian besar. Besar apa kecil? Besar. Bahkan sangat besar sekali. Biasanya kejadian yang besar itu akan dibicarakan dengan sering. Akan sering dibicarakan. Makanya kalau kita buka dalam Al-Quran, kita akan temukan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjuluki hari kiamat ini dengan sekian banyak nama. Sampai-sampai sebagian ulama seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah berusaha untuk mengumpulkan nama-nama hari kiamat, ternyata lebih dari 80 nama. Selama ini kita tahunya cuma hari kiamat gitu saja. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya itu memaparkan bahwa hari kiamat ini punya banyak nama. Bahkan tadi berapa tadi? Lebih dari 80 nama. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat adalah merupakan sebuah kejadian yang dahsyat. Contoh misalnya, hari kiamat itu nama lainnya Yaumuddin. Kenapa? Yaumuddin. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Fatihah. Apa pada kelalen? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Surat Al-Fatihah ayat 4. Allah adalah pemilik, Allah adalah raja hari pembalasan. Jadi hari kiamat itu dinamai juga dengan hari pembalasan karena saat itu apa yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala menamai hari kiamat dengan Yaumul Hasrah. Apa? Yaumul Hasrah. Hasrah itu artinya penyesalan. Hari penyesalan. Allah sebutkan itu dalam surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan kepada mereka tentang adanya hari penyesalan. Kenapa dinamakan hari penyesalan? Karena saat itu banyak orang menyesal. Bahkan sampai orang yang rajin ibadah pun, banyak di antara mereka yang menyesal. Kenapa? Tidak lebih rajin. Kalau seandainya orang yang rajin ibadah saja menyesal, apalagi yang tidak beribadah. Orang yang rajin beribadah saja mereka, ya Allah, kenapa? Kok kami dahulu tidak lebih maksimal lagi dalam beribadah? Yang ngajinya cuma satu juz sehari. Satu juz sehari itu cuma atau banyak? yang ngajinya cuma satu juz sehari, rutin saja, pada hari kiamat dia akan, kenapa kok cuma satu juz? Apalagi yang cuma baca satu halaman per hari. Apalagi yang tidak satu halaman pun, bahkan Qur'annya kelalen, nengendi gue ngeprukakan. Yang dia ingat dahulu, Qur'an itu sudah dia berikan kepada istrinya sebagai mahar pernikahan, seperangkat alat sholat tunai, tidak pernah dibaca seterusnya. Bagaimana penyesalan orang-orang yang seperti ini? Dan bagaimana penyesalan orang yang tidak bisa baca Qur'an sampai matinya? Lebih menyesal lagi. Makanya dinamakan Yaumul Hasrah. Hari penyesalan. Dan juga hari kiamat dinamakan Yaumul Hisab. Apa? Yaumul Hisab. Hisab itu artinya penghitungan atau perhitungan. Apa yang dihitung? Amal. Itu Allah sebutkan di dalam surat Sad ayat 53. Surat apa? Sad ayat 53. Allah sebutkan hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang sudah dijanjikan kepada kalian berupa hari penghitungan atau hari perhitungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan bahwa nanti akan ada penghitungan. Jangan dipikir bahwa apa yang kalian kerjakan itu tidak dihitung, tidak dicatat. Nanti akan dihitung, akan ditimbang. Antara dosa yang dikerjakan dengan amal soleh yang dikerjakan, lebih berat mana? Dihitung lebih banyak mana? Yaumul Hisab. Ada juga nama hari kiamat, Al-Waqi'ah. Apa? Al-Waqi'ah. Di mana Allah sebutkan itu? Dalam surat Al-Waqi'ah. Ayat pertama, Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi al-waqi'ah. Ada juga ayat yang pernah kita kaji tafsirnya, yaitu al-qari'ah. Itu dalam surat al-qari'ah ayat yang pertama, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Setiap nama itu mengandung makna. Misalnya al-qari'ah. Ini ditafsirkan oleh sebagian ulama, al-qari'ah itu artinya suara keras yang mengerikan. Apa? Suara keras yang mengerikan. Mengerikan, mengagetkan, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Itu al-qari'ah. Suara apa itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan al-qari'ah itulah suara sangkakala. Jadi suara sangkakala ketika ditiupkan itu sangat keras sekali dan membuat hati manusia itu menjadi gentar, menjadi takut. Ya. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan suara itu adalah suara benturan antara benda-benda yang ada di langit dengan benda-benda yang ada di bumi. Terjadi benturan hebat antara benda-benda besar tadi sehingga menimbulkan suara menggelegar yang mengerikan. Dan masih banyak yang lainnya, nama-nama dari surat, nama-nama dari hari kiamat. Fa idza ja'atis shakhah. Kemudian fa idza ja'atit tammatul kubra. Masih banyak.
1: Nama-nama hari kiamat banyak. Salah satunya adalah Al-Ghasyiyah. Apa arti dari Al-Ghasyiyah? Kata para ulama, Al-Ghasyiyah itu mengandung makna meliputi dan menyeluruh. Mengandung makna apa? Meliputi dan menyeluruh. Maksudnya bagaimana? Bahwa kejadian hari kiamat akan mengenai seluruh manusia. Kejadian hari kiamat akan mengenai seluruh manusia. Kejadian ini meliputi mereka. Artinya mereka semua akan mengalaminya dan merasakan kedahsyatan hari kiamat tersebut. Kalau kita katakan semua, berarti tidak ada yang terlewat. Manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Mau laki-laki, mau perempuan. Mau tua, mau muda. Mau yang kulitnya hitam, mau yang kulitnya putih. Mau suku Jawa, suku Sunda, orang Afrika, orang Asia. Semuanya akan mengalami kejadian tersebut. Mau pejabat, mau rakyat, jelata. Mau orang kaya, mau orang miskin. Semuanya akan mengalami hari kiamat. Karena hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah. Apa tadi Al-Ghasyiyah? Meliputi dan menyeluruh. Sehingga siapapun manusia, maka dia akan merasakan kejadian hari kiamat itu. Dan kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, kita akan temukan bahwa memang hari kiamat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dialami kedahsyatannya oleh seluruh manusia. Saya akan bawakan beberapa contoh ayat. Saya tadi sudah sampaikan bahwa Al-Quran itu sering, ya, bahkan penuh cerita tentang hari kiamat. Kita akan ambil beberapa sampel. Misalnya, dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Surat apa? Al-Isra ayat 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulla insanin. Artinya setiap insan. Setiap insan berarti kan seluruh manusia. Siapapun yang namanya insan. Jenengan insan apa mboten? Mboten, Pak. Kulo Eko. Maksudnya jenengan kan manusia. Walaupun namanya apapun, kita semuanya manusia. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Setiap manusia akan kami kalungkan di lehernya catatan amal perbuatannya. Setiap manusia akan kami kalungkan catatan perbuatan amalnya, catatan kebaikan dan keburukannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan keluarkan buku tersebut pada hari kiamat dalam keadaan terbuka. Semua bisa melihat. Apa yang baik, apa yang buruk. Apa yang kita sembunyikan. Apa yang selama ini berusaha kita tutup-tutupi. Nanti pada hari kiamat semuanya akan terbuka. Yang pura-pura saleh, yang pura-pura alim, semuanya akan terbongkar pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, iqra kitabaka. Baca bukumu itu. Lihat sendiri itu isi dari apa yang tercatat di dalamnya. Kafa binafsikal yawma alayka hasiba. Cukup engkau sendiri yang akan menjadi saksi, akan menghisab akan menghitung amalan yang engkau dahulu kerjakan. Maksudnya, kamu enggak perlu capek-capek nanya kepada orang lain. Kamu sendiri sudah tahu apa yang kamu kerjakan. Karena buku tersebut sudah dibuka. Dan detil yang kecil yang besar. Sehingga manusia pada hari kiamat akan berkata, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini buku apa ini? Yang kecil, yang besar, semuanya tertulis dengan rapi di situ. Tidak ada sedikit pun, tidak ada secuil pun yang terlewat. Mau omongan, mau perbuatan, mau yang kelihatan oleh orang lain, mau yang disembunyikan, semuanya tertulis rapi. Tidak ada yang luput, lewat sedikit pun. Dan ini akan dialami oleh seluruh manusia. Makanya tadi di awal dikatakan wa kulla insanin, setiap insan, semua manusia. Makanya hari kiamat dinamakan al-ghasyiyah. Ini contoh ayat. Ayat yang lain dalam Al-Qur'an. Surat Maryam ayat 93 sampai 95. Surat apa? Maryam ayat 93 sampai 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ard." Setiap yang hidup di langit dan di bumi. Berarti ini mencakup semuanya atau tidak? Semuanya. Ada enggak di antara kita yang enggak hidup di langit? Yang enggak hidup di bumi, semuanya. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat, semuanya hidup di muka bumi. Allah katakan, "In kullu man fis samawati wal ard." Setiap yang berada di langit dan di bumi, illa atir rahmani abda. Semuanya akan datang menemui Allah sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Tidak ada yang datang sebagai seorang raja, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang atasan, sebagai seorang majikan, sebagai seorang komandan, sebagai seorang pemimpin. Tidak, semuanya datang dalam keadaan sebagai seorang hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Sama semuanya kita nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah lanjutkan, "Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda." Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dan mencatat dengan teliti setiap apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Maka kita enggak bisa kabur. Kita enggak bisa sembunyi. Semua dari kita nanti akan menghadap kepada Allah tanpa terkecuali. Lalu Allah tutup, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Dan semuanya akan menghadap kepada Allah sendirian. Maksudnya kita masing-masing akan menghadap kepada Allah sendiri-sendiri, tidak ada yang menemani. Jangan dipikir kalau kita ini seorang panglima yang punya pasukan. Nanti kita hari kiamat itu akan ditemani sama pasukan. Jangan dipikir kalau kita ini kiai atau ustadz yang punya jamaah. Nanti pada hari kiamat akan ditemani sama jamaahnya. Jangan dipikir kalau kita punya anak banyak. Nanti pada hari kiamat akan ditemani oleh anak-anak kita. Jangan dipikir kalau kita ini bos yang punya karyawan banyak. Nanti pada hari kiamat kita akan ditemani oleh karyawan kita. Jangan dipikir kalau kita ini rektor yang punya ribuan mahasiswa. Nanti pada hari kiamat akan ditemani oleh mahasiswa kita. Tidak.
0: masing-masing dari kita akan menghadap kepada Allah sendirian. Bahkan gak peduli dengan orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi.
1: Pada hari kiamat nanti, masing-masing dari kita yafirul mar'u min akhi akan meninggalkan. Bahkan di situ dikatakan yafiru lari. Meninggalkan saudaranya, kakaknya, adiknya, semuanya akan ditinggalkan. Wa ummihi wa abi. Dia akan tinggalkan, akan abaikan ibunya dan ayahnya. Ibunya yang selama ini dia sayangi, ayahnya yang selama ini dia hormati, akan dia tinggalkan. Terus, wa sahibatihi wa bani. Sampai istrinya, pasangannya, dan anak-anaknya pun akan dia tinggalkan. Sesayang apapun kita kepada istri kita, sesayang apapun kita kepada anak-anak kita, semuanya akan kita tinggalkan. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena masing-masing dari kita punya urusan yang penting yang membuat kita lupa dengan orang lain. Masing-masing dari kita memikirkan nasib kita ini mau kemana? Mau ke surga atau ke akhirat? Itu sudah cukup untuk membuat kita lupa dengan manusia-manusia yang kita sayangi. Manusia-manusia yang kita hormati. Manusia-manusia yang kita segani. Semuanya kita lupakan. Sehingga Allah katakan tadi dalam Al-Quran, wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Semuanya akan datang menghadap kepada Allah sendirian. Maka jangan dipikir kalau kita ketika hidup di dunia punya bodyguard, punya pengawal. Nanti hari kiamat bodyguard-bodyguard tadi akan setia kepada kita. Bodyguard-bodyguard tadi juga bingung mikirin dirinya sendiri. Ngapain mikirin? Bose. Ya, gak peduli mereka. Jangankan sama bosnya, anaknya saja ditinggalkan. Kira-kira lebih setia mana? Seseorang kepada bosnya atau kepada anaknya? Anaknya. Darah dagingnya. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan urutan tadi, saudara akan ditinggalkan, kemudian ayah, ibu, istri, anak. Itu kata sebagian ulama, urutannya itu dari yang dekat sampai yang paling dekat. Saudara dekat atau tidak? Dekat. Lebih dekat mana saudara dengan orang tua? Orang tua. Orang tua dekat atau tidak? Dekat. Lebih dekat mana istri sama orang tua? Istri. Istri dekat atau tidak? Dekat. Lebih dekat mana antara istri sama anak? Anak. Sehingga banyak orang tidak tega ketika melihat anaknya disakiti. Lebih sakit hatinya dibandingkan melihat saudaranya disakiti. Karena anak itu lebih dekat dengan orang tuanya. Sampai manusia yang terdekat, sedekat anak pun akan kita tinggalkan. Apalagi cuma bos. Apalagi cuma komandan. Semuanya akan kita tinggalkan. Karena nanti kita pada hari kiamat akan menghadap kepada Allah sendirian. Ini surat apa bau? Maryam 93 sampai 95. Surat lain. Yang menceritakan kejadian hari kiamat bahwa nanti pada hari kiamat semuanya akan mengalami kedahsyatannya. Surat Az-Zumar. Surat apa? Az-Zumar. Ayat 68. Surat Az-Zumar ayat 68. Dalam surat Az-Zumar ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nufikha fis-sur. Dan ditiuplah sangkakala. Ini tiupan yang pertama.

0: yang di langit siapa Ustaz? Malaikat. Nah, anak malaikat saja mati, apalagi manusia. Gede ndi malaikat karo manusia? Ya malaikat, ya ora apa-apa nih. Malaikat Jibril saja memiliki sayap 600 jumlahnya. Satu sayap itu besarnya dari ujung timur dunia sampai ujung barat. Satu sayap. Padahal berapa sayap? 600. Jenengan berapa sayap? Besarnya seberapa kita? Kalau yang besar saja mati, apalagi yang kecil. Ya. Semuanya akan mengalami dahsyatnya hari kiamat. Makanya dinamakan Al-Ghashiyah. Ini adalah tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama, semua makhluk akan mati. Kemudian baru summa nufikha fihi ukhra. Kemudian setelah itu ditiupkan kedua kalinya. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Begitu ditiupkan yang kedua kalinya, apa efeknya? Mereka semuanya akan bangkit sambil menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi efek dari tiupan yang pertama bikin apa? Mati. Siapa yang mati? Semuanya. Kalau yang sudah mati? Kalau yang sudah mati? Ya sudah mati mau diapain? Ini berarti lagi ngomongin yang masih hidup. Lagi ngomongin tentang makhluk-makhluk yang masih hidup saat hari kiamat terjadi. Kalau yang sudah mati ya sudah. Efek dari tiupan yang pertama, semua yang masih hidup saat itu yang tersisa akan mati semuanya. Nah, baru tiupan yang kedua, efeknya semua yang sudah mati, baik itu yang mati barusan. Barusan itu kapan? Ya tadi ketika ditiupkan yang pertama, tiupan sangkakala. Sangkakala sih nopo? Trompet. Ya. Yang barusan mati saat ditiupkan sangkakala trompet, sama yang matinya kemarin atau kemarinnya atau tahun dulu atau sekian ribu tahun yang lalu. Fa idzahum qiyamun, semuanya akan bangkit. Semuanya akan berdiri. Semuanya akan bangun untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan Al-Ghashiyah. Ya. Jadi itulah salah satu dari nama hari kiamat Al-Ghashiyah. Apa tadi? Mengandung makna meliputi dan menyeluruh, maksudnya kejadian hari kiamat itu akan dialami oleh seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal-hal yang mengerikan nanti pada hari kiamat dan melindungi kita dari azab Allah Azza wa Jal. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
2: Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa yakum, kajian tafsir Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain MA Fidallah Ta'ala dalam format rekaman. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu semuanya pada kesempatan ini. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya dapat memberikan manfaat serta faedah-faedah ilmu yang mendatangkan amal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.

www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah.

له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla. Rawahu Muslim.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya, dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
8: نور من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
6: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banun,
7: yauma la yanfa'u malu wa la banun
6: illa man atallaha biqalbin sadid,

0: kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun,
0: para nabi, para wali,
1: orang-orang soleh,
0: Allah sudah tetapkan.
1: Wa in minkum illa waridu.
0: Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka.
1: Semua.

0: kana ala rabbika hatman maqdi.
1: Itu sudah keputusan Allah.
0: Allah menyampaikan,
1: Allah menginformasikan
0: kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
1: Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya.
1: Al-Quran.

0: Assalamualaikum Sobat Roja TV dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di kesempatan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perjumpaan kita di kesempatan malam ini. Allahumma amin. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kita akan kembali menyimak suatu kajian ilmiah dihadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung bersama guru kita semuanya Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala, melanjutkan kembali pembahasan dari prinsip-prinsip kehidupan. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sebelum kita memasuki pada sesi materi, kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda sekalian untuk dapat bergabung pada sesi interaktif ataupun soal jawab nanti di 0812-2010-1043. Dan alhamdulillah Al-Ustaz tengah hadir bersama kami di studio Roja TV Bandung. Langsung saja kita simak pembelajaran di kesempatan malam ini. Kepada Ustaz kami persilakan, fali tafadhol masykur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Roja Bandung dan para pemirsa Roja TV Bandung yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan barokahnya kepada kita semuanya di malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar Roja TV Bandung yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ta'ala, di malam yang berbarokah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya berkaitan tentang prinsip-prinsip kehidupan. Ya, di mana apabila kita melaksanakan, mengamalkan, ya, prinsip-prinsip kehidupan menurut Al-Quran dan Sunnah ini dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, ya, yang kita cari selama ini. Karena kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, manakala kita mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuhilah panggilan Rasulullah SAW yang mengajak kalian, menyeru kalian kepada apa yang menghidupkan hati kalian. Ya. Dan kehidupan hati, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sejati, manakala kita hidup dalam naungan wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Quran dan hadis disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ruh. Ya, walaqad auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh, yakni Al-Quran. Begitu juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat Jibril disebut dengan ruh karena dia yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya, semua ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan yang hakiki manakala kita hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ibaratkan ruh bagi kita. Apa artinya badan kalau tidak ada ruhnya? Begitu juga apa artinya hidup ini kalau kita tidak mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sejatinya kita adalah ya makhluk-makhluk, mayat-mayat yang bergentayangan dan berjalan di muka bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Adapun prinsip kehidupan yang berikutnya, yaitu hiduplah dengan sabar dan syukur. Ini dua senjata orang-orang yang beriman. Jika orang-orang yang beriman memiliki dua senjata ini, maka hidupnya akan bahagia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang-orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. Ya, dan itu tidak ada kecuali bagi orang-orang yang beriman saja. In asabathu sarra'u syakara, kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar, kalau dia mendapatkan musibah dia sabar. Ini dua senjata dan obat penawar orang-orang yang beriman. Syukur dan sabar. Ya, syukur ketika dia mendapatkan nikmat. Ya. Ketika kita mendapatkan nikmat, baik itu berupa rezeki, baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa ilmu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan menjaga nikmatnya untuk kita, bahkan menambahkannya untuk kita. Makanya syukur disebut oleh para ulama dengan al-hafid, penjaga. Karena dia menjaga, mengawal nikmat-nikmat kita supaya tidak hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, qayyidu an-ni'ama bisyukri. Ya, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan syukur. Namun perlu diketahui, syukur itu diwujudkan dengan tiga hal. Ya, jika salah satu darinya tidak terpenuhi, maka itu tidak disebut dengan syukur. Yang pertama, yaitu syukur dengan hati, di mana kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita peroleh, semua nikmat yang kita raih semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, tetapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali dari Allah saja. Yang kedua, syukur itu dengan lisan, yaitu dengan kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah dalam banyak kesempatan. Habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, bahkan habis bersin alhamdulillah, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yardha 'anil 'abdi idza akala al-aqlata fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu ridha, senang kalau seorang hambanya selesai makan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, selesai minum dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, syukur itu diwujudkan dengan amalan badan. Ya. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi nikmat, kita jadikan nikmat tersebut sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih harta, hartanya kita pakai untuk kebaikan. Untuk sedekah, untuk bantu orang, untuk bangun masjid, untuk menyokong dakwah dan lain sebagainya. Kalau kita diberi kesehatan, kita gunakan kesehatan kita untuk ibadah. Kalau kita diberi ilmu, kita gunakan untuk ya menyebarkan kebaikan. Begitu seterusnya. Ya. Jangan sampai kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi justru malah kita pakai maksiat, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, semakin bikin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah petaka, bencana. Yang kedua, dari hadis tadi, prinsip seorang muslim yang kedua adalah sabar. Ini juga penting. Ya. Ketika kita mendapatkan musibah, kita sabar. Makanya sabar ini sering disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sampai kata Imam Ahmad, Allah menyebut kata Al-Qur'an dan ya, kata sabar dalam Al-Qur'an itu sampai 93 kali. Ya. Hal yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya sabar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Ini perintah dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Dan disebut oleh Allah setelah ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan bahwasanya sabar itu termasuk keimanan. Dan sabar, kata para ulama, ada tiga macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Sholat butuh sabar, mendidik anak butuh sabar, ya, menuntut ilmu butuh sabar. Fa'budhu wastabir li ibadatih, beribadalah kepada Allah dan sabarlah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha, perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah. Jadi dalam berbuat kebaikan kita perlu sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ya, ini juga butuh kesabaran karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Kata para ulama, amalan yang paling utama yaitu melawan hawa nafsu. Ya, maka kita harus mengerem diri kita, sabar. Ya, mengerem hawa nafsu kita yang mengajak kita, menggoda kita untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar ketika kita menghadapi ujian dan cobaan. Ya, mungkin diuji dengan sakit, mungkin diuji dengan anak, istri, rumah tangga, ekonomi, mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kesulitan, permasalahan, maka kita harus tegar, kita harus sabar. Ya, may yuridillahu bihi khaira yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT kebaikan untuknya, maka Allah SWT akan menguji dia. Ya, apakah kita layak naik kelas atau tidak. Seperti kalau di sekolah ada ujian, tujuannya untuk mengetahui apakah siswa ini layak naik kelas atau tidak. Begitu juga dalam hidup ini. Ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin tahu, ya, siapa yang benar-benar sabar, siapa yang benar-benar tegar, dan siapa yang tidak. Ya, intinya dalam hidup ini kita harus memiliki dua senjata ini, yaitu syukur dan sabar. Ya, kalau kita tidak memiliki syukur dan sabar ini, maka hidup kita akan galau, stres, bahkan mungkin bunuh diri. Lihat banyak orang-orang kafir di negara-negara kafir seperti Jepang, Korea, yang katanya teknologinya canggih dan sebagainya. Ketika ada satu permasalahan, banyak di antara mereka yang kemudian tumbang. Banyak di antara mereka yang bunuh diri. Ya, bahkan masalah-masalah yang sepele penyebabnya. Gara-gara misalkan tidak diterima dalam suatu pekerjaan, gara-gara ditolak cintanya, bahkan kadang-kadang karena dibully netizen. Itu belum netizen Indonesia. Ya, ya, sudah banyak yang bunuh diri. Tapi orang-orang yang beriman, mereka kuat, mereka tegar menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup, karena ujian dan cobaan dalam hidup itu adalah suatu kepastian yang pasti terjadi dalam hidup ini. Selama kita hidup pasti ada ujiannya. Ya, karena memang dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Kita harus melatih diri kita untuk sabar, melatih diri kita untuk kuat, tegar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mukmin masalus sumbulah, perumpamaan seorang mukmin itu seperti tanaman. La tazalur riyahu tufi'u, dia akan terombang-ambing oleh pohon oleh angin. Wala yazalul bala'u yusibul mukmin, demikian juga bala, ya, dia pasti akan menimpa seorang mukmin. Ya, seorang mukmin akan menghadapi ujian dan cobaan dalam hidupnya. Berikutnya, ya, di antara prinsip kehidupan adalah jangan emosi. Ya, jangan emosian, jangan menjadi pendendam, pemarah, temperamen, ya. Tapi kendalikan emosi kita, kendalikan amarah kita. Dalam sebuah hadis, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Rasulullah SAW memberikan satu wasiat dengan kata yang singkat tapi padat, la tahdzab, jangan marah. Maksudnya jangan marah, kata para ulama, memiliki dua makna. Makna yang pertama, jangan marah itu maksudnya biasakan dirimu untuk lemah lembut, biasakan dirimu untuk sabar, biasakan dirimu untuk kuat, ya, biasakan dirimu lemah lembut, biasakan dirimu untuk tenang. Nah ini, ya, berakhlak baik, yakni sebelum terjadi emosi. Latih diri kita untuk berakhlak baik, lemah lembut, tenang, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, makna yang kedua, maksudnya jangan marah, yaitu kalau kamu marah, maka kendalikan dirimu. Kendalikan emosimu. Ya. Karena biasanya orang kalau sudah marah, ini yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang kotor. Yang keluar dari tangannya adalah zalim sama orang, pengen mukul orang, bahkan pengen bunuh orang. Itu kalau dia gak bisa mengendalikan emosinya. Makanya disebutkan di dalam hadis, orang tersebut minta lagi wasiat kepada Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan la tahdzab. Minta lagi la tahdzab sampai 3 kali. Terus dipikir-pikir sama orang tersebut, setelah saya renungkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi kepadaku, ternyata benar. Fa innal ghadaba jima'us syarr, karena marah itu adalah sumber kerusakan. Marah itu sumber kerusakan. Biasanya orang enggak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya ya dia marah-marah, yang keluar adalah kata-kata kotor, ya, mungkin dia enggak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya nonjok orang, akhirnya bunuh, ya, dan lain sebagainya. Diceritakan oleh Imamul Bukhari dalam Adabul Mufrad, dulu ada seorang pemuda, ya, di zaman dahulu melamar seorang perempuan. Ternyata ditolak cintanya, lamarannya. Begitu ada temannya yang lain melamar wanita tersebut, diterima. Ya, maka emosi anak muda tadi. Bagaimana cintanya ditolak sedangkan temannya malah diterima. Dia gak bisa mengendalikan emosinya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bunuh wanita tersebut. Ini akibat kalau seorang itu tidak bisa mengendalikan apa? Emosinya. Tidak bisa mengendalikan, mengontrol amarahnya. Oleh karenanya, ya, kita dianjurkan untuk bisa mengendalikan amarah kita. Ya, kita harus melatih diri untuk bisa mengendalikan emosi kita. Inilah orang-orang yang kuat menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang-orang yang kuat itu bukan pegulat, kata Nabi. Tapi yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan emosinya tatkala dia marah. Ya, tatkala dia emosi, dia bisa mengendalikan. Itulah orang yang kuat. Ya, bukan kekar badannya tapi enggak bisa menahan emosi. Betapa banyak orang yang kekar badannya, petinju, pegulat, tapi justru enggak bisa mengendalikan amarahnya, emosinya. Ya, tapi kalau dia bisa mengendalikan emosinya, walaupun mungkin badannya tidak kekar, ya, dialah orang yang kuat menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan amarah? Kata para ulama, ada beberapa cara. Yang pertama, yaitu dengan membaca ta'awud. Kalau kita sedang emosi, marah, ya, ta'awud. Ya, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena marah itu dari setan. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan yang terkutuk. Makanya dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang marah, maka Nabi mengatakan, saya tahu suatu kalimat. Andaikan dia mengucapkannya, maka akan reda, ya, emosinya. Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, ganti posisi. Ya, kalau dia berdiri, hendaknya dia duduk. Kalau duduk masih emosi, hendaknya dia berbaring. Makanya Nabi mengatakan idza ghadiba ahadukum falyajlis. Kalau seorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia duduk. Kalau enggak bisa juga falyattaji. Hendaknya dia berbaring. Ya. Demikian juga kita menjauh. Kalau lagi emosi, jauh. Jangan malah dekat. Biasanya kalau semakin dekat, kita pengen terpancing lagi emosinya. Pengen jotos lagi. Pengen nendang lagi. Ya, nah ini menjauh. Kalau lagi marah. Makanya menarik dulu, sahabat Ali bin Abi Thalib ketika marah sama Fatimah, putri Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan? Tidur di masjid. Ya, tidur di masjid. Daripada tengkar, ya, daripada tengkar, maka beliau menjauh, yaitu dengan cara tidur di masjid. Ya, kata para ulama, dengan cara menjauh dan tidur di masjid ini, satu, bisa menenangkan diri kita, ya, sehingga kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tempat terbaik itu adalah di masjid. Yang kedua, yaitu menghindar dari keributan. Ya, karena orang kalau lagi ribut, apalagi sama istrinya, ya, ini bisa berbahaya. Mungkin bisa melontarkan kata-kata cerai, ya, bisa zalim KDRT kepada istrinya dan lain sebagainya. Yang ketiga caranya, yaitu dengan kita menahan emosi. Kita tahan emosi kita, menahan amarah kita. Ya. Tidak melampiaskan amarah kita. Makanya banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang bisa menahan emosi. Seperti dalam hadis, man qadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunaffidhahu da'ahu wa huwa ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal khuril aini masya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa menahan emosinya padahal dia bisa melampiaskannya. Misalkan suami kepada istrinya, sebenarnya bisa. Ya, atau orang tua kepada anaknya, sebenarnya bisa melampiaskan. Atau atasan, bos kepada bawahannya, bisa untuk melampiaskan. Tapi dia tahan. Ya. Menunjukkan bahwa dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena takut. Ya. Tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa mengontrol emosinya. Maka kata Nabi SAW, besok pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluk-makhluknya. Ya. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia suka. Insyaallah. Karena ini keutamaan bagi orang-orang yang bisa menahan emosi, karena nahan emosi ini enggak gampang. Ya, enggak gampang. Betapa banyak orang enggak bisa menahan emosinya, ya. Baik, berikutnya di antara prinsip kehidupan adalah optimislah dan jangan pesimis. Ya, hendaknya bagi kita untuk mengedepankan optimisme. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka dengan optimis. Dalam hadis disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tafa'ulu. Nabi itu senang dengan optimis. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji sebagaimana dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita optimis, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan wujudkan prasangka baik kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan wujudkan, ya, optimisme kita. Tapi sebaliknya, kalau kita pesimis, ya, maka jangan kaget kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan pesimis kita. Ya, tergantung bagaimana dzan kita, prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu optimis. Ya, selalu optimis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Tsur bersama Abu Bakar As-Siddiq dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, hampir saja ketahuan. Ya, sampai Abu Bakar As-Siddiq sudah ketakutan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkannya dengan mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah Subhanahu, jangan kamu sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya, sampai para pengikut Nabi Musa sudah ketar-ketir ketakutan. Gimana ini? Innala mudrakun, kita akan ketangkep ini wahai Nabi Musa, udah dekat Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Rabbku bersamaku. Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Lihat optimismenya. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW ketika ke Taif dilempari oleh orang-orang Taif sampai ditawari oleh malaikat gunung. Ya, kalau kamu mau wahai Muhammad, saya akan lemparkan gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Bahkan saya berharap akan lahir dari sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu optimisme Nabi. Ya, dan benar. Saat Fathu Mekah ternyata banyak para penduduk Taif yang masuk Islam. Ya, masuk Islam. Dan banyak kisah-kisah yang lain dari para ulama, dari para salaf, para sahabat Nabi SAW, dari para nabi yang menunjukkan sikap optimisme. Jadi sekali lagi, kita harus selalu optimis. Apapun yang terjadi dalam diri kita, keluarga kita, hidup kita, jangan pernah kita putus asa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika mendapatkan himpitan, kesusahan, kesulitan dalam hidup, ya, dia putus asa dari rahmat Allah SWT. Seringkali mengatakan, udah, gak ada artinya saya hidup di dunia ini. Udah, mendingan saya bunuh diri aja. Ya, dengan berbagai macam cobaan yang menimpa dirinya, ya, dia berpikir dengan bunuh diri menyelesaikan semua masalahnya. Padahal tidak. Ya, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah SWT. Yakinlah, Allah SWT maha pemurah, Allah maha kaya. Sesulit apapun hidup kita, pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Allah tidak pernah mengatakan bahwa dunia ini mulus semuanya. Tapi Allah SWT mengatakan, inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Ya, intinya kita harus selalu optimis, jangan pernah pesimis. Ya, ini salah satu prinsip dalam kehidupan yang perlu kita terapkan, ya, dalam hidup kita supaya hidup kita tenang, hidup kita bahagia, happy, ya, yang ini dicari oleh semua kita. Kemudian di antara prinsip dalam kehidupan juga adalah bekali diri kita dengan selalu berzikir kepada Allah SWT, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan tenang. Hati kita akan bahagia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman hati mereka penuh dengan ketenangan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan tenang. Ya, hati ini akan tenang. Jadi, kalau kita ingin hati kita tenang, selalu ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau yang selalu kita ingat adalah manusia, dunia. Ini yang bikin hati kita galau. Ya. Aun, Ibnu Aun pernah mengatakan, "Dzikrun nasi da' wa dzikru wahi dawa." Mengingat manusia itu bikin penyakit. Sedangkan mengingat Allah Subhanahu wa taala itulah obat penawar hati kita. Ya. Dan perlu diketahui bahwa zikir itu ada dua makna. Dzikir itu tidak hanya mengatakan subhanallah alhamdulillah itu dzikir. Tidak. Dzikir itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, dzikir secara umum. Dzikir secara umum. Apa maksudnya dzikir secara umum? Yakni semua amal kebaikan, amal ketaatan hakikatnya adalah dzikir. Kata Sa'id bin Jubair, kullu amilin bita'atillah fawa dhakirun lillah. Setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah SWT, berarti dia telah berzikir kepada Allah SWT. Solat itu zikir, puasa itu dzikir, ziarah kubur itu dzikir, taklim itu dzikir. Makanya majelis ilmu disebut majelis dzikir, karena mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada akhirat, yang memotivasi dia untuk beribadah. Yang kedua, ada zikir secara khusus, yaitu zikir dengan lisan. Ya, kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, itu adalah zikir secara khusus dengan lisan. Ya. Seperti zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, seperti juga doa, itu zikir dengan lisan kita. Ya Allah ampunilah saya, itu zikir. Yang ketiga, baca Quran, itu juga zikir. Ya, kita membaca ayat-ayat Al-Quran, bahkan para ulama membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama. Ya, zikir yang paling utama. Demikian juga misalkan ya zikir-zikir secara khusus, misalkan zikir habis sholat, zikir pagi petang, itu juga termasuk zikir. Ya, makanya banyak para ulama nulis kitab-kitab tentang zikir. Ya, buku-buku tentang zikir seperti Al-Adhkar karya Imam Nawawi, ya, seperti Al-Kalimut Thayyib karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, atau Hisnul Muslim karya Syekh Sa'ad Al-Qahtani, ya, atau buku juga yang ditulis oleh Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, buku tentang zikir. Ini penting juga, zikir pagi petang, zikir setelah sholat, ya. Hendaknya bagi kita untuk ya membiasakan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala saat susah saja, saat butuh saja. Jangan jadikan Allah Subhanahu wa taala seperti ambulan. Ya, yang kita ingat saat butuh saja. Tapi hendaknya bagi kita setiap hari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada zikirnya. Bangun tidur misalkan ada zikirnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mau ke toilet ada zikirnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar dari toilet ada zikirnya. Ghufranaka. Ya. Kemudian misalkan mau pergi ke masjid, ya keluar rumah, ya keluar rumah, pakai baju ada zikirnya. Masuk masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya. Ya, bahkan sampai nanti kita mau tidur lagi ada zikirnya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang selalu mengingat kita. Karena hanya Allah yang sayang sama kita. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Baik. Berikutnya, di antara prinsip kehidupan adalah ridholah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satu prinsip dalam kehidupan ini adalah kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Salah satu akidah seorang muslim yang harus dia yakini yaitu iman kepada takdir. Ya, ini wajib. Kalau enggak beriman kepada takdir berarti bukan muslim. Ya, bukan muslim. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, kullu syai'in biqadar hatta wad'uka yadaka ala haddik. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat engkau meletakkan tanganmu di pipimu, itu juga takdir. Ya, itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriman kepada takdir, ini akan menjadikan hidup kita tenang. Ya, hidup kita tenang, tidak dihantui dengan ketakutan. Berbeda dengan kalau kita lemah iman kita kepada takdir, akhirnya menggerutu, akhirnya stres, bahkan bisa jadi pada taraf bunuh diri. Ya, ketika dia mendapatkan musibah, ya, orang-orang yang beriman kepada takdir, mereka akan mengatakan apa? Ini adalah qadarullah wa masya'afal. Sudah takdir Allah sementara. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sehingga dia sabar. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kata para ulama, maksudnya adalah siapa yang beriman kepada takdir, mengimani bahwa segala sesuatu ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga tenang hatinya. Ya, tenang hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang lemah imannya kepada takdir, akhirnya menggerutu, marah-marah, emosi, coba tadi seandainya begini dan begitu. Nah, ini. Ya. Ini kayak apa namanya? Ya, contoh paling mudah nih biasanya pecinta-pecinta bola biasanya. Coba tadi, ya, kalau enggak ganti pelatih enggak bakalan kalah nih. Ya, pasti masuk pildun nih, misalkan. Ya, ini berarti kurang imannya kepada apa? Takdir. Bagi orang-orang yang sudah beriman kepada takdir, ya, yakini segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui, ya, ini penting, catatan penting. Ketika kita mengatakan bahwa kita wajib beriman kepada takdir, bukan berarti kemudian kita enggak berusaha. Sebagian orang salah paham, kita wajib beriman kepada takdir, akhirnya apa? Enggak mau berusaha. Ini keliru. Ya. Iman kepada takdir itu bukan berarti kemudian kita enggak berusaha. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya ingin membawa unta, apakah saya ikat dulu kemudian saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau saya lepas saja?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikilha wa tawakkal ala Allah." Ya, ikatlah dulu baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya beriman kepada takdir itu tetap disertai dengan usaha. Bukan berarti kemudian kita pasrah, ya, tangan kita enggak mau berusaha, tidak. Ya, dulu para sahabat mengatakan, bertanya kepada Nabi seperti itu. "Wahai Rasulullah, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, terus buat apa amal? Apakah kita tinggalkan saja?" Kata Nabi, "La, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah. Karena setiap orang akan dimudahkan, ya, untuk melakukan amalan-amalan sesuai dengan jalurnya. Kalau dia memang takdirnya adalah masuk surga, akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Ya. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip kehidupan yang berikutnya adalah jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus berusaha setiap hari untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang kita bisa untuk bisa berikan kepada orang lain? Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita diberi ilmu, ya, jadikan ilmu kita bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita, tapi bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita diberi harta, jadikan harta kita bermanfaat. Jangan disimpan saja. Tapi bagaimana harta tersebut bermanfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat dan untuk orang lain. Kalau kita punya jabatan, jadikan bagaimana jabatan tersebut memberikan manfaat kepada orang lain. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, lakukanlah. Ya. Nah, ini penting bagi kita. Tanyakan pada diri kita, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Ya, baik itu ilmu, baik itu harta, baik itu tenaga, baik itu jabatan, apapun yang bisa kita berikan untuk memberi manfaat bagi orang lain, lakukanlah. Ya, disitulah kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Pernah ditanyakan kepada orang Arab Badui, "Man as'adun nasi?" Siapakah orang yang paling bahagia? Maka dia menjawab dengan singkat, "Man as'adun nasa." Orang yang paling bahagia adalah orang yang membuat orang lain bahagia. Semakin kita membuat orang lain bahagia, membantu orang lain, menyenangkan hati orang lain, disitulah kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Berikutnya, di antara prinsip kehidupan adalah jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhir, bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam segala hal. Maka mari kita berupaya untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, baik dalam amal ibadah kita, baik dalam akhlak kita, baik sama keluarga kita, baik sama masyarakat kita. Jadikan idola kita, panutan kita, cerminan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil asari faf'al." Kalau kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan sunnah, maka lakukanlah. Maksudnya dalam hal sekecil apapun, kalau kita bisa untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Ya, lakukanlah. Karena di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah keberkahan. Disitulah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan di antara prinsip kehidupan adalah ya, milikilah sifat qanaah. Milikilah sifat qanaah. Qanaah artinya kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tamak dengan dunia, tidak rakus kepada dunia. Nabi bersabda, "Warba bima qasama Allahu ta'ala takun ahnan nas." Ridhalah kamu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Jadi kalau kita qanaah, ya, kita akan menjadi orang paling kaya, orang paling bahagia. Ya, makanya kata Nabi, al-ghina laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina hinan nafs. Kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Kekayaan yang sesungguhnya manakala kita merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Tapi kalau kita rakus, berapapun gaji kita, bahkan walaupun sebulan 1 miliar sekalipun, kalau kita itu tamak kepada dunia, enggak pernah kita merasa cukup. Kurang terus. Sampai Nabi mengatakan, andaikan manusia itu memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Kurang terus. Makanya perlombaan yang tidak ada garis finishnya, itu perlombaan cari dunia. Ya, bahkan kata para ulama, dunia itu seperti orang minum air laut. Semakin dia meminum, semakin haus. Itu kalau rakus. Ya. Tapi kalau kita ridha dengan pemberian Allah SWT, maka berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Ya, disitulah kebahagiaan dalam hidup ini. Ya, menjadi orang-orang yang qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara prinsip kehidupan juga adalah lakukan semua amal ibadah kita, aktivitas kita dengan ikhlas, dengan profesional. Ya, kalau kita melakukan amal ibadah kita itu ikhlas lillahi ta'ala, hidup kita akan tenang, bahagia. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian ini hanya mengharapkan wajah Allah SWT. Bukan mengharapkan balasan, bukan mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, orang mau terima kasih kepada kita atau tidak, kita enggak peduli. Orang mau membalas kebaikan kita atau tidak, kita enggak peduli. Tapi kalau kita beramal itu hanya untuk mengharapkan pujian, hanya mengharapkan balasan, akhirnya ketika orang tidak membalas kebaikan kita, wah, sakit hati kita. Sakit hati. Ya. Wah, ini saya sudah merawat dia, saya sudah berbuat baik kepada dia bertahun-tahun lamanya, tapi ternyata ya dia balas air susu dibalas dengan air ketuba. Itu ya kacang yang lupa sama kulitnya. Nah, ini sakit hati kita kalau seperti itu. Tapi kalau kita beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dia malas kebaikan kita atau tidak, ya, itu enggak masalah bagi kita. Kita tetap tenang karena yang kita cari adalah balasan di akhirat, bukan balasan di dunia. Yang terakhir, di antara prinsip kehidupan adalah jangan sibukkan dirimu dengan orang yang dengki kepadamu. Jangan sibukkan waktu kita, tenaga kita untuk membalas para pendengki. Ya. Karena orang-orang yang dengki kepada kita, hakikatnya adalah orang-orang yang tidak senang dengan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Tidak ada cara untuk menangkisnya kecuali dengan kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meladeni dia, membalas dendam kepadanya, maka itu hanya menjadikan hati kita sakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, dan ini juga untuk kita semuanya, dalam akhir surat Al-Hijr, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami tahu wahai Muhammad, hatimu sesak, sempit dengan ucapan-ucapan mereka. Yani Nabi Muhammad SAW dibilangin oleh orang-orang kafir Quraisy itu macam-macam, dibilangin penyair, dibilangin gila, tukang sihir. Nah, Nabi Muhammad juga manusia biasa. Dia punya hati. Ya. Pasti sedih hati Nabi Muhammad SAW dibilangin semacam itu. Makanya kata Allah, kami tahu hatimu sedih dengan ucapan mereka wahai Muhammad. Tapi apa perintah Allah SWT? Fasabbih bihamdi rabbika wakum minas sajidin. Bertasbihlah kepada Rabbmu. Zikirlah. Wakum minas sajidin. Jadilah kamu orang-orang yang sujud. Yakni perbanyak sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sibukkan dirimu dengan ibadah sampai datang kematian kepadamu. Masya Allah. Ini luar biasa. Solusi dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang-orang yang menghujat kita, ya, orang-orang yang membuli kita, ya. Orang-orang yang dengki sama kita, terutama di media sosial. Ini biasanya macam-macam komentar, ya, kejam. Ya, bin sadis, apalagi netizen-netizen Indonesia ini terkenal pedes ya komentarnya. Ya, kalau kita pusing memasukkan komentar mereka dalam hati kita, sakit hati kita. Tapi kalau kita sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak terlalu pusing dengan ucapan mereka, ya, hati kita akan tenang. Saya kira itu ya para pemirsa dan para pendengar Roja TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bahas tentang prinsip-prinsip kehidupan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi secercah cahaya dan obat penawar bagi hati kita, sehingga kita mengarungi kehidupan ini dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga kita pun hidup dengan tenang, bahagia, happy, gak ada galau, stres, apalagi sampai pengen bunuh diri. Ya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang kurang faham, nanti bisa ditanyakan. Wallahu a'lam bissawab. Kami kembalikan kepada moderator kita.
0: Baik, terima kasih syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi di kesempatan ini. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Kami mengundang Anda untuk dapat bergabung pada sesi interaktif ataupun soal jawab di 0812-2010-1043. Baik, kita coba angkat, ada yang sudah masuk. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum.

0: Allah SWT menceritakan tentang ucapan Nabi Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku mengadukan kesedihanku kepada Allah SWT. Makanya termasuk akhlak para nabi dan akhlak orang-orang soleh adalah tidak mengeluh kepada manusia, tapi dia mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tahu bahwasanya yang bisa memberikan solusi atas berbagai permasalahannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madharat. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, bahwa curhat yang sesungguhnya, mengadu yang sesungguhnya, yang paling efektif itu adalah kepada Allah SWT. Namun, kalau seorang misalkan mengadu kepada makhluk, apakah berarti terlarang secara total? Tidak. Tergantung, ya, apakah dia mengadu tersebut tujuannya apa? Kalau dia tujuannya adalah untuk meminta solusi kepada seseorang yang dia anggap bisa membantu dia, maka tidak mengapa. Ya, seperti dahulu misalkan Hindun, ya, istrinya Abu Sufyan, dia ada masalah, dia pergi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya suamiku begini dan begini, ya, mengadu kepada Nabi atas permasalahannya, curhat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia tahu Nabi nanti bisa memberi solusi, bisa memberikan nasihat, ya. Begitu juga banyak beberapa sahabat ketika ada masalah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang kepada para ulama minta arahan, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Tapi kalau kita curhat mengadu kepada manusia, ya, hanya untuk keluh kesah, hanya untuk cerita, ya, padahal orang yang kita ajak bicara ini enggak bisa memberikan solusi. Bahkan mungkin hanya sekedar ngompori kita. Maka itu enggak boleh. Ya, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi intinya curhat yang sesungguhnya, mengadu yang sesungguhnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada makhluk, lihat kalau makhluknya tersebut tujuan kita adalah untuk minta nasihat karena kita harapkan dia bisa memberikan nasihat kepada kita, bisa memberikan arahan kepada kita, bisa memberikan solusi kepada kita seperti para ulama, para ustadz yang punya ilmu. Ya, kita tahu dia nanti bisa memberikan solusi, tidak mengapa. Tapi kalau curhatnya kepada orang-orang yang gak bisa memberikan solusi kepada kita, bahkan malah ngompori kita, ya. Nah, ini makanya kita kalau curhat ini hati-hati juga kepada siapa kita curhat. Ya, sebagian ini perlu kita sampaikan, ya, sebagian orang kadang salah menempatkan curhat, akhirnya tambah masalah. Ya, misalkan dia ada masalah rumah tangga, dia curhat sama temennya, akhirnya gak ngasih solusi, malah nambah masalah. Udah cerai aja misalkan, udah begini dan begini, gak menyelesaikan masalah, nambah masalah. Dan yang lebih parah lagi, banyak orang yang misalkan cerita kepada temennya masalah-masalah rumah tangga, dan itu dijadikan sebagai celah untuk menjadikannya sebagai korban. Ini banyak masalah rumah tangga, akhirnya curhat sama temannya, akhirnya dia merasa ada masalah rumah tangganya, akhirnya apa, malah dia menjadikan temannya tersebut, ya, sebagai tempat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena merasa bahwa temannya ini masya Allah perhatian, kata-katanya lebih halus, lebih baik daripada suaminya. Nah, ini jadi masalah malah. Jadi intinya kalau curhat, curhat kepada Allah SWT. Mengadu kepada Allah SWT. Kalaupun kepada manusia, ya, maka kita harus selektif, ya, dan tujuan kita pun harus jelas, yaitu minta arahan, minta solusi, ya, cari orang-orang yang memang bisa memberikan arahan. Adapun kepada yang tidak bisa memberikan arahan, tidak memberikan solusi, maka jangan, ya, karena itu terlarang. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihatnya. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kami mengundang kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0812 2010104.

0: 4. Baik, kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya Ustaz. Saya Sumana dari Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah masuk.
2: Izin bertanya Ustaz. Saya semua dari Bandung.
0: Kita coba kembali kepada pertanyaan Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ini gampang emosian. Saya sudah wudu kemudian berbaring, namun emosi itu selalu hadir. Bagaimana solusinya Ustaz? Mohon pencerahannya. Nah, silakan Ustaz.
3: Tadi sudah kita sampaikan ya, kiat-kiat untuk meredam emosi. Ya, yang pertama adalah langkah preventif, langkah sebelum terjadi emosi, yaitu apa? Biasakan diri kita untuk lemah lembut, biasakan diri kita untuk sabar, biasakan diri kita untuk tenang, biasakan diri kita untuk berakhlak mulia. Ini latih, memang nggak gampang nih, ya. Apalagi kalau yang sudah temperamen, ya. Ini perlu dilatih, nggak bisa cuma sehari dua hari, perlu latihan yang panjang. Ya, Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari, dan lemah lembut, ketenangan itu dengan membiasakan diri untuk lemah lembut, membiasakan diri untuk tenang. Ya, jadi butuh latihan. Ya, hewan saja yang tadinya buas bisa jinak kalau dilatih. Begitu juga dengan akhlak. Ya, jangan mengatakan saya memang dari sananya memang temperamen, emosian, gak bisa dirubah. Jangan. Akhlak itu bisa dirubah. Akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak gak bisa dirubah, buat apa Allah memerintahkan kita untuk berakhlak mulia kalau memang gak bisa dirubah? Itu yang pertama, langkah-langkah preventif. Yang kedua, langkah setelah terjadi emosi. Tadi sudah kita sebutkan. Satu, baca ta'awud, a'udzubillah minasyaitonirrojim. Ya. Yang kedua, ganti posisi. Ganti posisi. Kalau berdiri, duduk, ya, kalau duduk, ya, dengan berbaring atau menjauh, tadi sudah kita sampaikan dengan menjauh, ya. Yang ketiga yaitu dengan meredam emosi kita. Ya, meredam emosi kita, mengendalikan emosi kita, yaitu beberapa cara untuk meredam emosi. Tapi yang jelas ya, harus banyak sabar. Ya, jangan mengatakan saya sudah melakukan begini dan begitu tapi enggak ada hasilnya. Memang semuanya butuh proses. Ya, butuh proses, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita diberi akhlak yang mulia, dihindarkan dari emosian, temperamen. Ya, banyak doa karena yang bisa merubah akhlak kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cari teman-teman yang baik. Teman-teman yang gak emosian, teman-teman yang kita yang masya Allah lemah lembut, yang berakhlak mulia. Itu dengan kita berteman dengan orang-orang yang seperti itu, insya Allah itu juga salah satu usaha kita untuk melatih diri kita agar kita tidak gampang emosi. Ya, begitu. Jadi itu beberapa kiat supaya kita tidak emosian. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Baik, kita coba angkat kembali di 0812-2010-1043. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah masuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan juga di mana?
4: Pak Sumarna dari Bandung.
0: Afwan, dengan siapa, Pak?
4: Pak Sumarna dari Bandung.
0: Silakan Pak Sumarna, pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
4: Apakah Ustaz zikir pagi dan petang bisa dijadikan kita untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada dua pertanyaan bisa Ustaz?
3: Ya, siap.
4: Satu lagi, adakah hadis atau keterangan yang menerangkan adanya sholat suruk, dan apakah ada persamaan sholat suruk dengan sholat duha? Itu saja. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
3: Ya, Bapak Sumarna dari Bandung, ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ada dua tadi ya pertanyaannya. Yang pertama yaitu tentang bolehkah kita tawassul dengan dikir pagi petang? Jawabannya boleh. Ya, karena salah satu jenis tawassul yang disyariatkan adalah tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Ya, seperti yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tiga orang yang pernah terjebak dalam gua. Ya, terjebak dalam gua. Mereka masuk gua, kemudian tertutup pintunya, jadi gak bisa keluar. Akhirnya seorang di antara mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian hari ini kecuali kejujuran amal kalian. Ya, akhirnya yang satu mengatakan, ya Allah, saya dulu punya dua orang tua, saya kalau membawa makanan, saya akan mendahulukan kedua orang tua saya, sampai saya dan anak-anak saya pun gak makan dulu sampai kedua orang tua saya minum air susu tersebut. Tapi suatu saat saya karena cari kayu bakar, ya, saya ketinggalan. Nyampe rumah, kedua orang tua saya sudah tidur. Ya, anak-anak saya sudah pada nangis minta air susu, tapi saya tetap tunggu orang tua saya sampai mereka bangun, ya, pagi hari. Setelah mereka bangun baru saya makan dan juga anak-anak saya. Ya Allah, kalau memang ini adalah ikhlas karenamu, bukakanlah, dibukakan. Tapi belum bisa keluar. Yang satu lagi mengatakan, ya Allah, saya dulu naksir sama sepupu saya, cantik, saya senang banget sama dia, ya, sayang sama dia, cinta banget sama dia. Tapi dia nggak suka sama saya. Ya, ini cinta bertepuk sebelah kanan, sebelah tangan. Ya, suatu saat karena paceklik, akhirnya dia datang kepada saya. Terus saya kasih dia 120 dinar emas, ya. Tapi saya punya syarat kepada dia. Saya kasih kamu 120 dinar, tapi kamu harus melayani saya. Begitu sudah sepi, sudah mau melakukan zina waliyadzubillah, ya, sepupunya mengatakan, jangan kamu buka, ya, keperamawanan ini kecuali dengan cara yang halal, yakni dengan nikah. Gemeter dia, akhirnya ditinggalkan. Ya, ditinggalkan, gak jadi berzina, bahkan uang 120 dinar pun dikasihkan sama sepupunya tersebut. Ya Allah, ya, aku tinggalkan ini karena engkau, karena aku takut kepadamu, padahal aku sangat cinta sama dia. Jika aku meninggalkannya karena engkau, ya Allah, bukakanlah pintu ini. Akhirnya dibukakan, tapi belum bisa keluar. Akhirnya yang satu lagi mengatakan, ya Allah, dulu aku punya pekerja-pekerja. Ya, pekerja-pekerja, semuanya sudah ngambil gajinya, kecuali satu orang. Kabur, gak ada berita. Akhirnya gajinya tersebut saya kembangkan, ya, untuk ternak, unta, sapi, kambing, sampai jadi banyak. Tiba-tiba orang tersebut datang minta gajinya. Akhirnya saya bilang, ini semuanya untuk kamu, karena ini aslinya gaji kamu, terus saya kembangkan. Udah, ambil semuanya. Ya, orang tersebut sampai kaget, kamu ngejek saya, ya? Enggak, memang ini semuanya untuk kamu. Akhirnya diambil semuanya, tanpa sisa satupun, katanya. Kata orang ketiga tersebut, ya Allah, jika aku melakukannya ini betul-betul mengharapkan ikhlas karena engkau, maka bukakan. Akhirnya betul, tiga-tiganya bisa keluar. Ini menunjukkan bahwa tawassul dengan amal soleh itu diperbolehkan, termasuk yaitu tawassul dengan zikir, karena zikir itu termasuk amal soleh. Ya, itu jawaban yang pertama. Ya, jawaban yang kedua, atau pertanyaan yang kedua tadi, apakah ada dalil tentang sholat syuruk, keutamaan sholat syuruk? Jawabannya ada. Ya, hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama, ya, dan ini dipraktekkan oleh para ulama ussalaf. Bahkan dalam riwayat Muslim, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh itu adalah nunggu sampai terbit matahari. Dan dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah," siapa yang sholat subuh berjamaah, summa jalasa yadhkur wahad summa

0: sholat rokaatain, kemudian sholat dua rokaat. Nah, ini yang menjadi pembahasan. Kemudian dia sholat dua rokaat. Illa kana lahu ajrun ka ajri hajjatin wa umrah tamah tamah tamah. Kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Jadi sholat suruk itu termasuk sholat duha juga. Karena dia dilakukan di awal waktu duha. Ya, di awal waktu duha. Walaupun sholat duha itu yang paling utama adalah ketika matahari sudah mulai hangat. Ya, ketika anak unta bangun karena tersengat oleh sengatan matahari. Ya, jam-jam 10 misalkan. Nah, itu yang paling afdal. Tapi awalnya itu setelah terbitnya matahari sekitar 12 atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Itu awal waktu sholat duha dan itu disebut dengan sholat syuruk. Dan sholat syuruk tadi hadisnya sahih, walaupun ada sebagian ulama yang melemahkan, tapi pendapat yang lebih kuat bahwa hadis tersebut sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama-ulama yang lain, ya, bahkan disebutkan oleh Al-Auza'i rahimahullahu taala. Saya melihat, ya, banyak para ulama ussalaf seperti Walid bin Muslim dan sebagainya, mereka setelah sholat mereka menunggu, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, setelah itu baru mereka kemudian sholat. Ini menunjukkan bahwasannya sholat syuruk ini adalah ada dalilnya dan ada prakteknya dari ulama-ulama as-salaf. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi Pak Sumarna yang berada di Bandung. Baik, ikhwat al-islam azani Allah wa yakum, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0812-2010-1043 atau dapat mengirimkan pertanyaannya via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita coba beralih kepada chat WhatsApp yang sudah masuk, Zad, dari hamba Allah di Kopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zad. Apakah benar ketika istri marah kepada suami, bidadari surga akan marah kepada istri tersebut? Dan apakah bidadari surga tersebut calon istri kita di surga? Naam, silakan, Zad.
0: Masya Allah. Ya, betul. Ada hadisnya yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apabila ada seorang istri yang menyakiti suaminya yang beriman dan dia adalah seorang calon penduduk surga, maka bidadari di surga akan mengatakan qatalakillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memerangimu, ya, dia hanya sementara kepadamu, sebentar lagi dia akan meninggalkan kamu dan pergi untuk menemui kami, yakni para bidadari di surga. Memang hadisnya sahih dari Nabi SAW dan itu memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan seorang istri untuk menyakiti sang suami. Tapi ini jangan kemudian dipraktekkan pada diri kita, oh saya ini calon penduduk surga. Ya, tidak, ini kita secara umum saja. Secara umum, karena kita enggak tahu kita ini calon penduduk surga atau tidak. Wallahu a'lam, kita enggak ngerti. Tapi yang jelas ini adalah pelajaran. Ya, pelajaran bagi para wanita, bagi para istri, jangan pernah menyakiti suami-suaminya. Itu pelajaran hadis dari ini, hadis ini. Ya, yang paling inti itu seperti itu. Tapi jangan kemudian kita menganggap bahwa diri kita ini adalah calon-calon penduduk surga. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh seorang memvonis dirinya atau memvonis orang lain secara individu bahwa dia adalah calon penduduk surga. Ya, kita hanya berharap, berdoa, mudah-mudahan kita masuk surga, ya, supaya kita terhindar dari neraka. Tapi memvonis diri kita adalah calon penduduk surga atau memvonis orang lain calon penduduk surga, itu enggak boleh. Ya, intinya hadisnya sahih dan itu memberikan faedah kepada kita, larangan menyakiti suami. Begitu juga seorang suami, enggak boleh menyakiti istri juga. Jangan hanya istri enggak boleh menyakiti suami, akhirnya kemudian suaminya menyakiti istrinya. Enggak boleh juga. Karena Allah SWT memerintahkan kepada kita juga untuk berbakti kepada atau berbuat baik kepada istri dan tidak menyakiti seorang istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah mereka para istri dengan baik.

0: Ya. Jadi apa yang kita inginkan kepada para istri agar memperlakukan kita, begitu juga perlakukan istri kita seperti hal tersebut. Kalau kita tidak ingin istri kita menyakiti kita, begitu juga jangan menyakiti istri kita. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga jawaban tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp yang sudah masuk, Ustaz. Dari Muhammad Iqbal. Assalamualaikum, izin Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum sholat subuh kesiangan sekitar jam 8 pagi lalu melaksanakan sholat subuh, apakah bisa Ustaz? Naam, silakan Ustaz.
0: Kalau memang betul-betul ketiduran dan itu bukan menjadi kebiasaan, ya, betul-betul ketiduran, maka tidak mengapa bagi kita untuk melaksanakan sholat subuh kapan saja kita bangun, ya, entah jam 7, entah jam 8, bahkan entah jam 9 atau jam 10 sekalipun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha khina dzakaraha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa, ya, atau lupa, misalkan tadi karena dia capek sekali, misalkan akhirnya ketiduran, bangun-bangun jam 8, bangun-bangun jam 9 misalkan, atau lupa, ya, namanya orang mungkin lupa, ya, disangkanya sudah sholat, ternyata dia belum diingatkan, atau baru dia sadar, oh tadi belum sholat ya. Maka kapan dia ingat, kapan dia bangun, falyusalliha khina dzakara, hendaknya dia sholat kapan dia ingat, ya. Jadi tidak mengapa kita melaksanakan sholat subuh kalau memang kita ketiduran, ya, kalau entah jam 8, entah jam 9, atau ketika kita lupa. Tapi ini bukan berarti kemudian kita jadikan sebagai kebiasaan. Kita harus berupaya terlebih dahulu, mengambil segala sebab, kiat supaya kita nggak ketiduran. Gimana caranya? Contoh misalkan, ya, tidurnya jangan terlalu malam, jangan begadang, ya, nonton Piala Dunia sampai jam 3 misalkan, baru mau subuh baru tidur, ya kebablasan kalau seperti ini, ya. Nah, tapi jadi usahakan, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata ketiduran, ya, maka silakan. Tapi kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan, maka ini, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau menyengaja, misalkan menyengaja itu gimana, pasang alarmnya jam 8, berarti dia memang sudah sengaja bangunnya jam 8. Nah, ini nggak boleh. Jadi yang diperbolehkan itu apa? Kalau memang kita betul-betul ketiduran atau kelupaan. Adapun kalau memang menyengaja atau bahkan dia tidak melakukan sebab sehingga ini dijadikan sebab terus dijadikan kebiasaan terus-menerus, maka ini tidak diperbolehkan, ya. Kita harus berupaya terlebih dahulu bagaimana tidak ketiduran, ya, dengan melakukan sebab-sebabnya. Tapi kalau qadarullah ternyata memang ketiduran, silakan kita melaksanakannya kapan kita terbangun atau kapan kita ingat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi Muhammad Iqbal. Kemudian pertanyaan terakhir sepertinya, Zat, di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dengan Karom dari Cibenda. Saya mau tanya Ustaz, di tempat saya ada seorang pendongeng dari YouTube dan TikTok tentang kisah-kisah Islami. Terus dia sekarang suka bertablik akbar, selalu ada orang yang mengundang dia untuk ceramah. Kok bisa Ustaz, padahal dia tidak pernah mondok di pesantren, itu pun saya tahu dia baru belajar agama sejak umur 20 tahun. Dia selalu datang kepada Ustaz untuk belajar. Pertanyaannya adalah, apakah bisa orang tidak pernah mondok di pesantren dipanggil da'i nam? Silakan Ustaz.
0: Salah satu syarat dalam dakwah adalah harus memiliki ilmu. Ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bekal penting dalam berdakwah. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa manittabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini adalah jalanku, ya, aku berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basira, di atas ilmu. Berarti syarat dalam berdakwah itu adalah punya ilmu. Karena orang enggak punya ilmu, apa yang mau disampaikan? Kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu enggak mungkin memberi. Kalau kita enggak punya duit, enggak mungkin ngasih orang lain duit. Begitu juga kalau kita enggak punya ilmu, enggak mungkin kita ngasih orang lain ilmu. Ya. Oleh karenanya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirim para sahabatnya untuk berdakwah, dipilih yang berilmu. Seperti Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman untuk berdakwah. Mu'ad bin Jabal, ulamanya para sahabat, orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Ya, bukan yang baru masuk Islam, baru mu'alaf langsung suruh berdakwah. Ya, bukan yang baru hijrah langsung kemudian berdakwah. Enggak. Ini merusak lebih banyak daripada yang memperbaiki seperti ini. Ya, dahulu dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, man abada Allah bila ilm kana yufsid aksar bima yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ya, dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, bagi orang-orang yang baru masuk Islam, baru hijrah, belajar dulu. Ya, belajar dulu. Sibukkan diri kita dengan belajar. Ya, jangan sibuk dengan berdakwah kalau memang kita enggak punya ilmu. Ya. Tidak diharuskan untuk mondok. Tapi yang penting adalah kita punya ilmu. Karena belajar itu enggak mesti mondok. Ya, belajar itu bisa dengan kepada ustaz, kepada para ulama, ya, enggak harus mondok, bisa aja PP, ya. Pulang pergi misalkan, ya, atau dengan membaca kitab-kitab, ya, atau dengan bertanya, itu banyak sarana-sarana. Tapi yang jelas kita harus memiliki ilmu. Ya, memiliki ilmu. Ya, memang sekarang salah satu fenomena pada zaman kita sekarang ini, banyak orang-orang yang berdakwah tapi enggak punya ilmu. Ya, makanya kita pun harus selektif dalam mencari ustadz. Tidak semua yang tenar di YouTube, di TikTok, kita ambil ilmunya. Tidak. Ya, kita harus selektif. Mana yang betul-betul berilmu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat, mana yang tidak. Kita harus selektif. Kita cari teman saja harus selektif. Kita cari istri saja harus selektif. Kita cari dokter saja harus selektif. Maka cari ustadz, cari ulama yang akan kita ambil ilmu darinya, kita juga harus selektif. Kata Imam Ibn Sirin, sebagaimana dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka hendaknya kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Jangan dari sembarangan orang. Sekarang ini semuanya berbicara agama. Ya. Artis bicara agama, politikus bicara agama, pelawak bicara agama. Ya, ini harus hati-hati. Dahulu para ulama sudah mengingatkan kepada kita dari Al-Qussas, tukang cerita. Yang ini isi ceramahnya itu cuma cerita-cerita yang enggak benar, itu ya, hadis-hadisnya palsu, dongeng-dongeng, ketawa-ketawa. Ya, tapi enggak ada isinya, enggak ada dagingnya. Ya. Ngalor ngidul kata orang Jawa, cuma kesana kemari, ya, kayak membaca berita. Ya, maka ini tidak perlu kita ambil ilmu darinya dan tidak pantas bagi dia untuk berdakwah. Ya, dakwah itu adalah menyampaikan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Nah, itu adalah amal ibadah yang mulia. Ya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Baik, terima kasih syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Karom dari Cibenda, dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Kepada Ustaz, mohon untuk memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan sebagai penutup di kesempatan kali ini. Naam, silakan Ustaz.
0: Sebagai penutup, ya, hidup kita singkat, ya, maka mari kita isi kehidupan kita dengan bimbingan wahyu Al-Quran dan sunnah. Jika kita mengisi hidup kita dengan wahyu Al-Quran dan sunnah, maka kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup. Tapi kalau kita hidup hanya sekedar hidup, maka hewan pun juga hidup. Kalau kita hidup hanya sekedar makan, minum, berfoya-foya, binatang juga makan, minum, dan bersenang-senang. Maka jadilah hidup kita hidup yang berarti. Hidup yang bisa mengantarkan kita menuju terminal akhir kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita isi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuat kita bahagia kelak di surganya. Ya, apapun kesulitan, apapun hambatan dalam hidup ini, jadikan itu sebagai motivasi dan cambuk bagi kita, ya, untuk menyongsong kehidupan yang kekal dan abadi di surga. Karena tidak ada di dunia ini yang abadi. Ya, apapun yang kita miliki, semuanya pasti akan pergi. Ya, oleh karenanya, jangan kita terlena dengan dunia. Jangan kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Mari kita jadikan kehidupan kita di dunia ini jembatan menuju surga. Yang namanya jembatan bukan untuk tempat tinggal. Jembatan itu hanya untuk nyebrang. Ya, mari kita jadikan dunia ini tempat menyebrang menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita semuanya, Al-Ustaduna Al-Fadil Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullahu Ta'ala, yang telah memberikan pembelajaran di kesempatan malam ini, dan juga selesailah pembahasan dari prinsip-prinsip kehidupan. Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sebuah kajian ilmiah dihadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung. Ikuti kembali kajian bersama beliau setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat, tetap menuntut ilmu syar'i, tetap bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Beliau menjawab, "Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal." Muttafaqun alaih.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
9: dan sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun 'ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun 'ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
2: Yahdillahu linurihi man yasha'.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat, manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50, 60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat, kita sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

0: لما تقول كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan labisna yauman aw ba'd yawm. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama, ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya bisa sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal-meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai. Ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba. Ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya. Ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ya sabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengkekalkannya. Tidak, kala, sekali-sekali tidak.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wala'udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah di Bandung, Jawa Barat, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan Tauhid. Kita sudah membahas dua jenis Tauhid. Pertama Ar-Rububiyah, kedua Al-Uluhiyah. Adakah keterkaitan antara Rububiyah dan Al-Uluhiyah? Tentu saja ada dan tidak bisa dipisahkan. Dari Tauhid Ar-Rububiyah harus wajib melahirkan Tauhid Al-Ilahiyah, walaupun tidak seluruh manusia yang memiliki Tauhid Ar-Rububiyah lalu memiliki juga Tauhid Al-Uluhiyah. Tidak semuanya begitu, tapi mestinya begitu. Sikap yang logis, yang rasional, yang masuk akal, setiap kali seseorang memiliki Tauhid Ar-Rububiyah, mestinya dia memiliki Tauhid Al-Uluhiyah. Kenapa demikian? Karena siapa yang meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur seluruh kehidupan, raja yang menguasai seluruh alam, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberi maslahat ataupun madarat, semuanya itu Tauhid Ar-Rububiyah. Siapa yang meyakini Allah satu-satunya pengatur seluruh alam ini, mestinya dia hanya menyembah Allah aja satu-satunya dan tidak menyekutukan dia dengan yang lainnya. Kan mestinya demikian. Dan ini adalah sikap yang sangat logis, sangat rasional, masuk akal, dan realistis. Berdasarkan hal itu, maka setiap Tauhid Al-Uluhiyah, di dalamnya sudah terkandung Tauhid Ar-Rububiyah. Siapa orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, pasti orang itu berkeyakinan Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya yang mengatur seluruh alam dan seluruh kehidupan ini. Keyakinan Rububiyah melahirkan Tauhid Al-Uluhiyah. Coba perhatikan apa yang dikatakanlah Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada raja yang sangat berkuasa ketika itu, mengaku diri sebagai Tuhan yang harus disembah. Ada yang tahu rajanya siapa? Raja Namrud. Raja Namrud itu mengaku diri sebagai Tuhan, selain dia sendiri menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Apa kata Ibrahim? Afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladhi khalaqani wa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atma'u an ayaghfira li khati'ati yaumiddin. Kata Nabi Ibrahim, coba kalian perhatikan apa yang kalian sembah, yang disembah oleh kalian dan disembah oleh nenek moyang kalian terdahulu, patung-patung. Mereka itu musuhku, kata Nabi Ibrahim. Kecuali Allah Rabbul Alamin. Dialah yang telah menciptakan aku, lalu memberiku hidayah. Ini keyakinan rububiyah. Dialah yang menciptakan aku. Dia pula yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Ini juga rububiyah. Dan kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ini juga tauhid rububiyah. Dia pula yang mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali di kehidupan yang lainnya. Ini juga rububiyah. Dan dialah yang amat sangat aku harapkan akan mengampuni dosa dan kesalahanku pada hari kiamat. Jadi kenapa Nabi Ibrahim hanya menyembah Allah Rabbul Alamin? Karena kata Nabi Ibrahim, dialah yang menciptakan aku, memberi makan, memberi minum. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan, yang mematikan, yang menghidupkan. Itu semuanya keyakinan yang termasuk dalam tauhid ar-rububiyah. Nah, itu menjadi alasan Nabi Ibrahim untuk hanya menyembah Allah Azza wa Jalla semata-mata. Jadi, tauhid al-uluhiyah lahir dari adanya tauhid ar-rububiyah. Kita sudah terangkan tauhid ar-rububiyah maknanya meyakini Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya pencipta, satu-satunya raja, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur seluruh kehidupan yang menghidupkan dan yang mematikan, itu ar-rububiyah. Allah ditauhidkan dalam hal itu. Dari keyakinan ar-rububiyah lahir keyakinan al-uluhiyah. Kalau Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya pengatur alam jagat raya, kalau demikian Allah pula lah satu-satunya yang harus diibadati, disembah. Menyembah hanya kepada Allah, ini tauhid al-uluhiyah. Meyakini Allah satu-satunya pencipta pengatur, ini tauhid ar-rububiyah. Jadi keterkaitannya amat sangat jelas, ya. Kadang-kadang antara ar-rububiyah dan al-uluhiyah ini dua-duanya disebut dalam satu kalimat atau satu konteks pembahasan. Seperti yang kita baca dalam surah An-Nas ayat 1 sampai 3. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan olehmu aku berlindung kepada Rabbnya manusia, raja manusia. Ini dua-duanya rububiyah. Ilahin nas, ilahnya manusia, ini al-uluhiyah. Sesembahan manusia, ya. Nah, kalau al-uluhiyah berjumpa dengan ar-rububiyah dalam satu pembahasan, satu kalimat, maknanya berbeda. Al-uluhiyah adalah sesembahan hanya kepada Allah. Ar-rububiyah artinya keyakinan Allah sebagai Rabb. Ya. Kadang-kadang tidak berjumpa dalam satu pembahasan. Hanya disebut Rabb saja atau hanya disebut ilah saja. Kalau hanya disebut salah satu saja, maka makna Rabb dengan makna ilah ini menjadi sinonim. Apa arti sinonim teh? Sama maknanya. Dua kata kalau bertemu maknanya beda, kalau berpisah maknanya sama, itu banyak dalam ajaran Islam. Seperti al-hawl dan al-quwah, seperti al-bir dan at-taqwa, seperti iman dengan Islam, seperti Rabb dengan ilah. Itu dua pasangan kata ini bila dua-duanya bertemu maknanya berbeda. Tapi kalau dua-duanya terpisah berdiri sendiri-sendiri maknanya sama. Seperti iman dengan Islam. Iman adalah Islam, Islam adalah iman. Tapi kalau dua-duanya bertemu dalam satu kalimat, maknanya jadi beda. Islam hanya amalan lahir, iman hanya amalan batin. Taqwa dengan bir. Allah menyatakan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Bir dengan takwa bertemu dengan dalam satu kalimat maknanya beda. Albir artinya melakukan seluruh yang Allah perintahkan. Takwa maknanya menjauhi semua yang Allah larang. Tapi kalau bir dan takwa terpisah berdiri sendiri di masing-masing kalimat, bir dengan takwa ini maknanya sama, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Al-hawl dan al-quwah, la hawlah wa la quwata illa billah. Tidak ada hawl, tidak ada quwah, kecuali semuanya itu dari Allah. Bertemu al-hawl dan al-quwah. Kalau bertemu, menyatu dalam satu kalimat, maknanya beda. Tapi kalau al-hawl dan al-quwah ini berdiri sendiri masing-masing di kalimat yang berbeda, maknanya sama, yaitu kemampuan. Baik kemampuan untuk menolak yang madarat ataupun untuk meraih yang manfaat. Tapi begitu berjumpa seperti la hawla wa la quwata illa billah, hawl di sana maknanya kemampuan untuk meraih apa yang maslahat. Dan al-quwah adalah kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Termasuk Rabb dan ilah. Kalau dua-duanya bertemu dalam satu kalimat maknanya beda. Rabb adalah pencipta, pengatur dan seterusnya. Ilah maknanya sesembahan yang disembah. Seperti ul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Itu maknanya berbeda. Ilah sesembahan, Rabb artinya pencipta dan pengatur. Tapi kalau kadang-kadang ada ayat yang hanya menyebut kata-kata Rabb saja, tidak disandingkan, dipertemukan dengan kata ilah, maka makna Rabb di sana maknanya mencakup dua-duanya. Ya pencipta, ya sesembahan. Seperti contoh pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Bertanya kepada si mayit di alam kubur. Apa pertanyaan pertamanya? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Makna Rabb di sini mencakup dua-duanya. Ya pencipta, ya sesembahan. Siapa yang kamu sembah ketika kamu di dunia? Tidak dikatakan man rabbuka wa ilahuka, enggak. Tapi cukup man rabbuka. Termasuk dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 40. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyakulu rabbunallah. Berinfaklah kalian kepada orang-orang yang terusir dari negeri-negeri mereka tanpa alasan yang benar, kecuali hanya karena mereka berkata, Rabb kami adalah Allah. Hanya mengumandangkan kalimat tauhid, Rabb kami Allah, mereka diusir. Rabb di sini mencakup juga ilah, bukan hanya sekedar pencipta. Kalau orang mengatakan pencipta alam jagat raya ini hanya Allah, orang musyrik pun meyakininya. Jadi kalau hanya demikian, mereka tidak akan diusir. Mereka itu diusir karena makna Rabb di sana adalah sesembahan. Rabb kami Allah, sesembahan kami Allah, hanya Allah, tidak ada yang lain. Itulah yang menyebabkan mereka terusir. Sebelum mengumandangkan kebenaran, mereka tidak diusik. Tapi ketika mengumandangkan kebenaran, barulah bukan hanya diusik, bukan hanya dipersekusi, tapi juga diusir dari negeri mereka. Juga lihat Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Allah berfirman, Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimu malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Di sini Rabb hanya disebut menyendiri, tidak disandingkan dengan kata-kata ilah, tidak. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, maknanya adalah pencipta kami dan sesembahan kami hanyalah Allah. Thumma istaqamu, lalu mereka istiqamah di atas ikrarnya tersebut, istiqamah di atas pernyataan. Mereka aplikasikan ucapannya dalam bentuk perbuatan, hanya ibadah kepada Allah. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu, apa akibatnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun tuh kepada mereka, membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, turunnya malaikat kepada orang mukmin yang istiqamah itu di beberapa momen. Tidak di momen ketika kita hidup, enggak. Kita umpamanya lagi beribadah, bertauhid, menyebarkan kebenaran, diganggu orang, lalu turun malaikat berbisik, jangan takut, jangan sedih, enggak. Momen pertama adalah momen ketika akan mati, lagi sakarat. Momen yang sangat genting, momen yang sangat kritis apa krisis? Kritis ya, momen yang sangat kritis, momen yang membuat semua orang memiliki rasa yang bercampur di dalam jiwanya. Takut ada, terus bingung ada, terus khawatir ada, sedih ada, sakit ada, segala macam bersampur. Ketidakpastian, kebimbangan terasa saat itu. Bagaimana nasib saya setelah mati? Gimana ya di alam kubur? Yang terbayang alam kubur itu ya sempit, ya gelap, ya segala macam. Nanti kebayang ada malaikat munkar nakir yang akan bertanya. Buat orang bimbang. Turunlah malaikat mendatangi orang itu, membisikkan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu takut terhadap masa depanmu. Jangan kamu sedih terhadap apa yang akan kamu tinggalkan di alam dunia. Manusia ketika akan mati ingat istrinya, ingat anaknya, ingat harta kekayaannya, ingat ini dan ingat itu yang akan ditinggalkan. Duh, anak saya sepeninggal saya akan menjadi yatim. Istri saya pasti kawin lagi. Harta saya gimana? bimbang. Itu yang disebut dengan al-huzan, sedih terhadap masa lalu. Kalau khauf terhadap masa yang akan datang, turun malaikat. Allah takhafu wa la tahzan. Tapi ini hanya kepada orang yang mengatakan Rabbun Allah dan istiqamah. Meyakini Allah sang pencipta, meyakini Allah satu-satunya sesembahan dan diaplikasikan hanya bertauhid. Hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, hanya tunduk patuh taat setia kepada Allah Azza wa Jalla dan istiqamah sampai mati, sampai sakarat, malaikat akan turun, ya. Jadi kadang ayat atau hadis menyatukan Rab dengan ilah dalam satu kalimat, dan kalau bersatu begitu maknanya berbeda. Kadang-kadang hanya mengatakan Rab saja, kalau dikatakan Rab itu sudah mencakup makna ilah. Jadi tauhid al-ilahiyah atau al-uluhiyah sudah tercakup tauhid ar-rububiyah di dalamnya. Tauhid al-uluhiyah lah yang menjadi inti sari dakwah para nabi dan para rasul. Bukan tauhid ar-rububiyah. Para nabi tidak pernah mengatakan, yakini oleh kalian bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pengatur. Enggak pernah, karena itu sudah diyakini. Tapi yang diserukan, yang didakwahkan oleh para nabi, para rasul, sembahlah Allah dan jangan sampai menyembah yang lain selain Allah Azza wa Jalla. Para nabi, para rasul tidak mendakwahkan tauhid ar-rububiyah, karena tauhid ar-rububiyah itu secara fitrah sudah tertanam dalam diri mereka dan itu terungkap melalui lisan-lisan mereka. Tapi yang diserukan, yang didakwahkan para nabi, para rasul adalah tauhid al-uluhiyah. Allah berfirman dalam Al-Quran, diantaranya umpamanya surah An-Nisa yang sudah pernah kita bahas, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus ke setiap umat seorang rasul yang mendakwahkan, sembah oleh kalian hanya Allah dan jauhi taghut. Taghut itu semua sesembahan selain Allah. Adapun keyakinan bahwa Allah pencipta, Allah sebagai Rabb sudah diyakini sekalipun oleh makhluk yang durhaka. Contoh iblis. Iblis berkata dalam Al-Quran, nah, perkataan iblis ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Qala rabbi bima aghwaitani. Kata iblis, berkata iblis, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 39. Rabbi, wahai Rabbku. Iblis mengakui Allah sebagai Rabb. Bima aghwaitani. La'aqudanna lahum siratokal mustaqim. Ya Rabbku, karena engkau telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, maka aku akan halang-halangi manusia dari jalan yang lurus. La'aqudanna lahum, aku akan duduk di jalan yang lurus yang akan ditelusuri oleh manusia. Setiap kali manusia itu akan menelusuri jalan yang lurus, setan, iblis duduk di sana menghalangi. Jangan sampai manusia itu tetap menelusuri jalan lurus itu. Biar belok ke kiri, belok ke kanan, atau mundur ke belakang. Maknanya diganggu agar tidak menempuh jalan yang lurus. Dan iblis untuk menyatakan tekadnya itu sumpah. Oleh karena itulah maka iblis pun mengakui kerububihan Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang musyrik. Orang-orang musyrik di Mekah yang Nabi SAW diutus ke tengah mereka, bukan karena mereka tidak meyakini kerububihan Allah. Bukan. Mereka meyakini kerububian Allah. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam, pemilik arsy yang agung. Mereka yakin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah menyatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Bahkan di dalam ayat yang lainnya pun Allah itu lebih merinci gitu ya. Umpamanya di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut atau dalam surah Al-Mu'minun ayat 85-89 Allah berfirman, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan oleh Muhammad, tanya tuh orang-orang musyrik, milik siapa bumi beserta isinya kalau kalian tahu? Sayaquluna lillah. Pasti mereka akan menjawab milik Allah. Ini rububiyah. Terus qul afala tadzakkarun. Katakan lagi, tidakkah kalian mengambil pelajaran kalau bumi beserta isinya ini milik Allah, kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanya lagi itu orang-orang musyrik, siapa pencipta langit yang tujuh dan pemilik arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, ini semua milik Allah. Langit yang tujuh milik Allah, arsy yang agung milik Allah. Orang-orang musyrik tidak pernah melihat arsy, tapi mereka meyakini adanya arsy dan itu milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan oleh Muhammad, tidakkah kamu bertakwa kalau begitu? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Tanya lagi mereka tuh, siapa sih yang di tangannya tergenggam kekuasaan segala sesuatu? Dialah yang memberikan keamanan dan tidak membutuhkan pengamanan dari siapapun kalau kalian tahu. Sayaquluna lillah. Mereka menjawab, semua itu milik Allah. Jadi orang-orang musyrik pun memiliki tauhid ar-rububiyah. Jadi dengan memiliki tauhid ar-rububiyah, mereka tidak menjadi muslim, tidak. Maka tidak perlu lagi para nabi, para rasul mengenalkan kepada mereka bahwa Allah pencipta, Allah penguasa, Allah raja semesta alam, enggak perlu karena mereka pun sudah meyakininya. Jadi yang diserukan oleh para nabi dan para rasul itu apa? Penyembahan hanya kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Kenapa ini amat sangat ditekankan? Karena ada pihak tertentu, kaum muslimin masih tuh punya pengaruh yang banyak, yang memiliki persepsi yang super keliru tentang masalah ini. Siapa mereka? Para ulama menyebut dengan ahlul kalam, para mutakallimin. Ahlul kalam itu para filsuf muslim. Mereka lebih menggunakan otak daripada wahyu, lebih mengutamakan otak daripada wahyu. Kalau ada wahyu bertolak belakang dengan otak atau akal, kalau wahyu itu ayat Al-Quran ditakwil kepada makna lain. Kalau wahyu tersebut berupa hadis walaupun sahih, ditolak, didhaifkan karena bertolak belakang dengan akal mereka. Mereka disebut juga aqlaniyun. Zaman baheula mula disebut kaum mutakallimin atau ahlul kalam. Mereka menyatakan bahwa annat tauhidal matluba minal ibad والإقرار بأن الله هو الخالق المدبر ومن أقر بذلك صار عنده مسلما. Mereka bilang tauhid yang dituntut, yang diwajibkan kepada setiap hamba adalah meyakini bahwa Allah pencipta, Allah pengatur seluruh alam. Siapa yang sudah demikian maka mereka muslim. Itu kata mutakallimin. Berdasarkan hal itu, kalau begitu orang-orang musyrik di zaman Nabi juga muslim. Fir'aun juga kalau begitu muslim. Apa Fir'aun mengakui adanya Allah apa tidak? Mengimani dakwah Nabi Musa dalam hatinya atau tidak? Mengimani dalam hatinya, tapi lisannya enggak, sikapnya enggak. Lisannya menyatakan ana rabbukumul a'la, tapi hatinya meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Dari mana kita tahu hati Fir'aun? Allah yang memberitahukan. Allah berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya, wajahadu biha wastaiqanatsa anfusuhum zulman wa'uluwa. Kata Allah, Fir'aun dan pengikutnya ingkar kepada dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatsa anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Kalau hatinya meyakini, kenapa ingkar? Atau zulman wa'uluwa, karena kezaliman dan kesombongan, gengsi. Atau kalau harus mengakui kebenaran pihak yang dianggap lebih rendah dari dirinya. Nabi Musa dan Bani Israel itu seperti Indonesia ketika dijajah Belanda. Jajahan, Bani Israel dijajah oleh bangsa Fir'aun, bangsa Qutbi, bangsa Fir'aun. Nabi Musa dari Bani Israel harus mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Gengsi apa tidak? Gengsi. Malu apa gengsi? Malu dan gengsi. Merasa diri tinggi, merasa diri lebih dari mereka. Arogan. Maka Allah menyatakan zulman wa'uluwa. Mereka mengingkari secara lisan, padahal hatinya meyakini, karena kezaliman dan karena kesombongan, ketakaburan. Jadi mereka, Fir'aun mengakui dalam hati mereka. Apalagi orang-orang musyrik, tidak hanya mengakui Allah di dalam dirinya, tapi juga diikrarkan secara lisan, dan juga diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Mereka juga menyembah Allah. Orang musyrik menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah. Kenapa kalau menyembah Allah dianggap musyrik? Karena selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ya, Imran bin Husain pernah ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dia masuk Islam, kam ilahan ta'bud, berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia menjawab sab'ah. Begini ya, sab'ah. Wahid fis sama wa sittah fil ard. Ada tujuh yang saya sembah. Satu yang ada di langit. Siapa? Allah. Enam yang ada di bumi. Makin banyak sembahan tuh makin bangga. Terus kata Nabi SAW, ilah mana, sesembahan mana yang paling kamu takuti kemurkaannya dan yang paling kamu harapkan pertolongannya? Sesembahan yang mana? Dia menjawab, alladzi fis sama, yang ada di langit. Kalau begitu, ubuduhu wahdah wa tsruk ma siwah. Kalau begitu, sembah saja dia, tinggalkan yang lain. Barulah setelah itu dia masuk Islam, menjadi muwahid, hanya menyembah Allah dan meninggalkan sembahan yang lainnya. Jangan difahami bahwa orang musyrik itu tidak menyembah Allah. Enggak, mereka menyembah. Dikatakan musyrik karena apa? Karena juga menyembah kepada selain Allah SWT. Maka banyak orang menyatakan masa orang yang seperti disebut musyrik, padahal dia suka sholat, suka saum Ramadan, haji sudah sekian kali, masa disebut musyrik. Iya, disebut musyrik itu bukan karena ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Orang musyrik dalam hatinya meyakini, terikrar secara lisan, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Siapakah yang memiliki bumi beserta isinya? Mereka jawab Allah. Siapa yang memiliki langit yang tujuh beserta aras? Mereka jawab Allah. Siapa yang di tangannya kekuasaan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Lisannya mengatakan, hati meyakini, dan perbuatannya juga mereka menyembah Allah dengan cara mereka. Kenapa mereka disebut musyrik? Karena mereka hanya memiliki tauhid ar-rububiyah, tapi tidak memiliki tauhid al-uluhiyah. Mereka betul menyembah Allah, tapi tidak hanya kepada Allah. Mereka pun menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ahlul kalam menyatakan tauhid yang dituntut dari manusia.

adalah mengakui keberadaan Allah dan dia pencipta, dia pemberi rizki, dia pengatur. Lalu dikutiplah ayat-ayatnya. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rizki, betul apa benar? Betul dan benar. Tapi kalau hanya sampai di sana, sampai di sana, enggak ada kelanjutannya, itu yang keliru, itu yang salah. Dan pernyataan Ahlul Kalam ini sudah dibantah sejak zaman baheula oleh para ulama. Di antaranya berkata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya ketika membantah para mutakallimin. Kata beliau, fa inna 'amatal mutakallimin alladziina yuqirruna at-tauhid fi kutubil kalam wan nadhar ghayatuhum ay yaj'alu at-tauhid thalathata anwa' fa yaqulun huwa wahidun fi dhatihi la qasima lah wa wahidun fi sifatihi la shabiha lah wa wahidun fi af'alihi la syarika lah. Kata Syekhul Islam, umumnya mutakallimin, mutakallimin itu ahli kalam, aqlaniyun, kaum filsuf yang muslim, orang-orang yang meyakini tauhid di dalam kitab-kitab mereka, mereka menjadikan tauhid yang tiga ini menjadi satu. Mereka bilang Allah Esa dalam zatnya tidak ada pembagian, tidak terbagi-bagi. Allah Esa dalam sifatnya tidak ada yang menyerupai. Dan Allah Esa dalam perbuatannya tidak ada sekutu baginya. Nah, mereka menekankan pada poin yang ketiga, Allah Esa dalam hal perbuatan. Maksudnya Esa dalam hal perbuatan itu, Allah Esa dalam hal menciptakan. Allah Esa dalam hal memberi rizki, dalam hal mengatur seluruh alam, dalam hal memberi madarat, memberi maslahat, dalam hal mematikan ataupun menghidupkan. Allah lah satu-satunya yang berbuat demikian. Ini betul apa tidak? Betul. Terus di mana itu salahnya? Hanya sampai di sana, itulah tauhid satu-satunya. Tidak sampai kepada kalau begitu Allah pula yang harus disembah satu-satunya selain Allah. Enggak. Mereka mengatakan ucapan la ilaha illallah, ilah di sana maknanya al-qadiru alal ikhtira, zat yang berkuasa untuk menciptakan sesuatu yang baru. La ilaha, ilah di sana al-qadiru alal ikhtira atau alal khalqi, yang mampu menciptakan, yang mampu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itulah makna la ilaha illallah. Mereka katakan la ilaha illallah artinya la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Udah. Kalau tidak ada pencipta selain Allah, maka orang musyrik juga meyakini, ya. Tidak sampai pada pembahasan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah Azza wa Jalla, ya. Padahal yang diserukan oleh para nabi, para rasul, yang didakwahkan oleh para nabi, para rasul, mereka mengajak umat untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan yang lainnya. Itu intisari dari kalimat tauhid. Tadi sudah dikatakan dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus satu rasul kepada setiap umat yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Tauhid la ilaha illallah. Allah berfirman, "Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa orang yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang sangat kuat.

0: Itulah yang diserukan oleh para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul tidak mengajak manusia untuk meyakini Allah sebagai Rabb, karena itu sudah diyakini oleh mereka sebelum mereka didakwahi. Yang diajak dan didakwahkan hanyalah tauhid al-uluhiyah. Berkata Syekhul Islam selanjutnya, التوحيد الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيئا من هذا النفي وإنما تضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه. Tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang didakwakan oleh para rasul, tidak mencakup, sebutkan, tidak mencakup at-tauhid ar-rububiyah, hanyalah menetapkan keilahian bagi Allah semata-mata dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Terus beliau mengatakan walaisal muradu bitauhid mujarradu tauhid ar-rububiyah wa huwa i'tiqadun anna Allah wahdahu khalaqal 'alam kama yadhunnu dhalik may yadhunnu min ahli al-kalam wa at-tasawuf wa yadhunnu haula annahum idza athbatu dhalika bid-dalil faqad athbatu ghayat at-tauhid wa annahum شهد هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. Kata Syekhul Islam, bukanlah yang dimaksud tauhid itu hanya tauhid ar-rububiyah semata-mata, yaitu meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta alam seperti yang diyakini oleh ahlul kalam dan ahlul tasawuf. Mereka menyangka bahwa siapa yang sudah meyakini tauhid ar-rububiyah dengan dalil, berarti mereka telah menetapkan intisari dari tauhid. Bukan seperti itu, kata Syekhul Islam, tapi yang lebih penting adalah penyembahannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla setelah meyakini Allah satu-satunya Rabb. Karena makna ilah dalam kalimat la ilaha illallah, makna ilah adalah ma'luh, masdar dengan isim maf'ul itu objek. Masdar ilah dengan makna ma'luh. Apa ma'luh? Ma'bud. Ma'bud itu zat yang berhak disembah. Makna ilah bukan al-qadiru alal khalqi, sama sekali bukan. Tapi makna ilah ma'luh, dan ma'luh maknanya ma'bud. Sehingga makna ma'bud adalah sesembahan. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Ini yang dituntut, diserukan, didakwahkan, diterangkan oleh seluruh nabi dan seluruh rasul. Berdasarkan hal itulah, maka tidaklah heran kalau banyak orang yang meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabb, tapi tidak menyembah kepada Allah, atau menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu banyak. Karena apa? Karena ada konsep yang diusung oleh para tauhid yang dituntut, tauhid yang disyariatkan, tauhid yang diperintahkan hanyalah tauhid ar-rububiyah, meyakini Allah pengatur seluruh alam. Tidak sampai kepada Allah satu-satunya yang harus disembah. Makanya lahirlah perbuatan syiriknya orang-orang musyrik. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta dan pengatur, tapi mereka dalam hal beribadah kepada Allah membuat wasilah atau perantara. Tapi perantaranya inilah yang disembah. Mereka ruku, mereka sujud, mereka menyembelih, mereka nazar untuk berhala yang mereka jadikan perantara dalam meminta kepada Allah. Ketika umpamanya ditegur, jangan begitu, itu syirik. Apa mereka bilang? Kami tidaklah beribadah kepada berhala ini illa linuqarribu ilallahi zulfa, kecuali untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini mah hanya perantara. Maksud utamanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dalam prakteknya mereka ruku, sujud, nazar, berkurban, menyembelih untuk berhala yang dijadikan perantara itu. Tujuan utamanya kepada Allah, tapi beribadahnya kepada perantara. Itulah hakikat kemusyrikan yang sebenar-benarnya. Berkata Syekhul Islam, walihada kana min atba'i haula may yasjudu lis-syamsi wal qamar wal kawakib wa yad'uha kama yad'u Allah ta'ala wa yasumu laha wa yansiku laha wa yataqarrabu ilaiha thumma yaqul inna hadha laysa bisyirkin innama syirku idza taqaddu annaha al-mudabbirah li fa idza ja'altuha sababan wa wasita lam akun musyrikan. Oleh karena itu, pengikut ahlul kalam banyak yang sujud ke matahari, ke bulan, ke bintang, ke kuburan, ke ruh orang-orang yang sudah mati. Mereka berdoa kepada yang disembahnya itu seperti berdoa kepada Allah. Saum seperti saum untuk Allah. Menyembelih seperti menyembelih untuk Allah. Bertaqarrub seperti bertaqarrub kepada Allah. Lalu mereka berkata, ini bukan syirik. Syirik itu kalau meyakini bahwa patung ini, bahwa bulan bintang ini, bahwa kuburan ini yang mengatur kehidupan ini baru syirik. Saya mah hanya menjadikan ini perantara yang mendekatkan diri saya kepada Allah lebih dekat lagi. Maka saya tidaklah musyrik. Kan begitu jadinya, ya. Padahal itulah hakikat syirik yang sebenarnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka berkata, la nuqarribu ilallah illa liqarribu ilallahi zulfa. Ya, tidaklah kami menyembah kepada berhala ini kecuali sekedar perantara untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Orang-orang zaman sekarang begitu juga, ya, meminta ke penghuni kubur, meminta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, lalu kita tegur, apa kata mereka, ini mah perantara untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah, agar apa yang kami inginkan, isi doa kami disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Persis hujahnya, argumentasinya, alasannya seperti orang-orang musyrik zaman dahulu. Allah berfirman, tasyabahat qulubuhum. Hati, perasaan, pikiran, argumentasi mereka sama dan serupa, tidak ada bedanya, ya. Nah, inilah konsekuensi logis dari tauhid ar-rububiyah, harus melahirkan tauhid al-uluhiyah. Tapi sayangnya tidak seluruh manusia demikian. Banyak yang meyakini Allah satu-satunya Rabb, tapi dia tidak menyembah Allah sebagai satu-satunya sembahan. Ada juga yang meyakini Allah penguasa pencipta, tapi tidak menyembah Allah. Ada juga yang meyakini Allah pencipta, pengatur, menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Tidak diesakan Allah dalam hal uluhiyah, padahal mereka mengesakan Allah dari aspek rububiyah. Walhasil dari tauhid ar-rububiyah mestinya melahirkan tauhid al-uluhiyah. Di dalam tauhid al-uluhiyah terkandung tauhid ar-rububiyah. Mustahil ada tauhid al-uluhiyah tanpa tauhid ar-rububiyah, dan tauhid ar-rububiyah idealnya harus melahirkan tauhid al-uluhiyah, tapi tidak seluruh manusia berpikir ideal seperti tadi. Banyak yang meyakini tauhid rububiyah bagi Allah, tapi Allah tidak ditauhidkan dalam hal sesembahan, ibadah, dan keuluhiyahan. Ya, inilah keterkaitan antara tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Jumat depan kita akan bahas bagaimana metode Al-Quran dalam mendakwahkan tauhid al-uluhiyah. Ternyata Quran untuk menanamkan tauhid al-uluhiyah kepada jiwa manusia itu dengan berbagai macam cara, bentuk, dan variasi yang sangat banyak. Dalam ayat bertebaran, dikukuhkan lagi dengan hadis yang banyak. Nanti kita akan bahas itu di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 30 menit untuk bertanya-jawab. Kepada Al-Akh Abu Abdul Ghaffar di Cileungsi, dipersilakan memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Silakan Abdul Ghaffar.
1: Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasan dan penyampaian sesi materi di kesempatan sore hari ini. Dari penjelasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-Tikad, semoga berkat dan manfaat untuk kaum muslimin yang mendengarkannya. Berikutnya, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 0819896543. Baiklah, kita akan coba sapa di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
2: Saya Rani dari Riau.
1: Nah, Ibu Rani, silakan.
2: Mau tanya nih Ustaz, keluarga saya masih banyak tuh yang agamanya masih mengikuti nenek moyang gitu. Ustaz, cara menyampaikannya gimana ya Ustaz? Kadang dibilang saya sok tahu, kadang dibilang ini itulah Ustaz. Saya pingin kali orang itu bisa dapat hidayah Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Ustaz.
0: Ibu Rani di Riau itu ya. Bagaimana mendakwahi orang yang masih percaya kepada agama nenek moyang? Animisme atau dinamisme? Mempercayai adanya kekuatan dalam benda-benda tertentu yang dianggap keramat. Ada keris, ada batu ali, ada macam-macam. Atau percaya kepada ruh-ruh orang yang sudah mati, yang dianggap masih bisa berbuat, memberi madarat atau memberi maslahat kepada orang-orang yang masih hidup. Sudah kita ingatkan, dikatakan sotoy tadi ya. Dikatakan, sok tahu, bukan sotoy. Iya, sama maknanya. Sok tahu. Bagaimana caranya? Iya, memang agak sulit, tapi harus disampaikan. Semoga mereka berpikir. Kita bilang bahwa agama kita Islam, kita Muslim, dan Islam itu memiliki panduan yang mutlak kebenaran, itu Al-Quran dan hadis yang sahih. Benar salahnya sesuatu, apapun sesuatu tersebut, termasuk keyakinan, diukur oleh Al-Quran dan hadis. Kalau kata Al-Quran itu benar, berarti pasti benar. Kalau kata Al-Quran itu salah, pasti salah. Bukan sotoy, bukan sok tahu. Nah, ucapan sotoy dan sok tahu biasanya diungkapkan oleh orang yang sudah tidak lagi bisa berargumentasi, tidak bisa lagi menjawab, memberikan hujah, maka jurus pamungkas sok tahu kamu. Sok tahu ini bukan argumentasi, bukan hujah, Tapi ungkapan keputusasaan karena tidak bisa menjawab lagi secara ilmiah. Biasanya begitu. Jurus pamungkasnya sok tahu kamu atau sok merasa benar sendiri. Kan gitu ya? Itu adalah sikap yang tidak ilmiah, ya. Jadi semampu mungkin kita terangkan, kita beritahukan, mau mengakui atau tidak. Mungkin mudah-mudahan ungkapan sok tahu itu hanya di mulut, tapi pikirannya, hatinya mikir nanti, benar juga ya, gitu. Jadi banyak orang yang gengsi menerima kebenaran, dia ingkari kebenaran secara lisan, tapi hati pikirannya mengakui kebenarannya. Mungkin mudah-mudahan di belakang kita dia berubah tanpa sepengetahuan kita. Sampaikan penjelasan itu, selebihnya urusan Allah Azza wa Jalla dengan orang itu. Kalau orang itu layak diberi hidayah, Allah akan beri hidayah dan berubah. Kalau orang itu tidak layak diberi hidayah menurut pengetahuan Allah, maka itu bukan tanggung jawab kita. Tugas kita hanya menyampaikan, selebihnya mendoakan ya. Demikian Bu Rani, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Kita akan bahas saja pertanyaan dari jamaah yang ada di sini ya. Sampai koneksi dari sana bagus lagi dan terdengar jelas. Sekarang tidak jelas dan terputus-putus ya. Pertanyaan pertama dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersebar syubhat dari kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah bahwa kata mereka, kita Ahlus Sunnah memiliki keyakinan jika Allah menyerupai pemuda yang gondrong dan berjanggut merah, dengan dalih bahwa Ibnu Taimiyah berkata demikian, bagaimana bantahan atas syubhat di atas? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanya kepada mereka, di mana, di kitab apa Ibnu Taimiyah berkata demikian? Tanya. Yang ada kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu anti terhadap keyakinan mutasyabbih, itu anti, tapi di fitnahnya demikian. Salah satunya ada kisah yang bersumber dari seorang pengembara atau pengelana, namanya siapa, Ibnu Batuta. Katanya Ibnu Batuta lagi berjalan di hari Jumat lewat masjid. Di masjid itu ada yang sedang sholat Jumat. Khatibnya menyatakan, yanzilu rabbuna kama anzil min mihrabi hadha, min mimbari hadha, thumma yanzil. Si khatib menyatakan Allah turun dari langit ke bumi seperti turunnya aku dari mimbarku ini. Lalu khatib itu turun. Ternyata itu Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Batuta. Ini disebar. Dari sinilah kemudian disebar akidah mutasyabbih dari Ibnu Taimiyah atau Mujassimah, bahwa Ibnu Taimiyah menyamakan turunnya Allah dari langit ke dunia ini seperti turunnya dia dari mimbar ke bawah. Disebar begitu. Ya kalau memang benar kisah ini dan Ibnu Taimiyah berkata demikian, iyalah sesat. Tapi ini fitnah semata-mata. Ya. Dari mana ini fitnah? Pertama, Ibnu Taimiyah memiliki syarah hadis nuzul, kitab tentang penjelasan hadis turunnya Allah. Beliau dengan tegas menyatakan turunnya Allah dari langit, dari aras ke langit dunia, tidak sama dengan turunnya makhluk manapun. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un dan tidak boleh diserupakan. Jelas dalam kitab-kitabnya gamblang. Bagaimana mungkin beliau bisa mengatakan demikian? Itu pertama. Kedua, di dalam sejarah Ibnu Battuta datang ke negeri tempat tinggal Ibnu Taimiyah ketika Ibnu Taimiyah sudah ada di penjara oleh tentara Mongol, saat itu di penjara dan sampai meninggalnya tidak pernah keluar lagi. Beliau pun meninggalnya dalam keadaan sujud di penjara tersebut. Bagaimana mungkin Ibnu Battuta bisa bertemu dengan Ibnu Taimiyah? Ketiga, masuk akal enggak? Ibnu Battuta lagi lewat, ada yang Jumatan di masjid Mongol, oh kelihatan pergi aja lagi. Apa dia enggak Jumatan? Jadi fitnah akal dan ketiga. Jika secara historis ditelusuri dari segi waktu enggak nyambung, sama sekali enggak nyambung, itu fitnahan belaka. Termasuk yang ini, katanya Ahlus Sunnah menyatakan Allah menyerupai pemuda gondrong dan berjanggut merah, dan itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ini iftira, ini taqawul alaihi. Iftira itu mengada-ada, taqawul itu mengada-adakan perkataan atas nama beliau. Coba kita tanya, di kitab apa Ibnu Taimiyah berkata demikian? Kita yakin mustahil ada di kitab manapun, karena kitab-kitab beliau yang menjelaskan tentang sifat Allah gamblang dan jelas bahwa sifat Allah itu esa. Nanti kita membahas dalam tauhid asma wa sifat. Allah itu harus diesakan dalam hal sifat. Maknanya sifat Allah tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk manapun, baik makhluk itu malaikat, manusia, jin, hewan, apalagi yang lain-lain. Enggak, Allah laisa kamitslihi syai'un. Syai'un, ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad. Tidak ada yang sekufu bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi ini kedustaan yang sebesar-besarnya mengatasnamakan ulama Ahlus Sunnah. Coba tanya, di mana kamu mendapatkan perkataan Ibnu Taimiyah demikian? Di kitab Ibnu Taimiyah yang mana, ya? Kita tunjuk, mereka harus tunjukkan itu. Kalau enggak, maka mereka berdusta atas nama ulama tentang sifat Allah Azza wa Jalla, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai para korban bencana alam di Palu yang baru-baru ini terdengar dan tertampakkan bahwa mereka itu meminta tolong dengan cara memberi sesajen dan seterusnya. Apakah saya salah kalau merasa jengkel dan ingin memaki peristiwa tersebut? Mohon penjelasan. Pertama, ketika kita melihat orang terkena musibah, apapun dia, orang atau binatang, kalau orang apapun agamanya, Islam ataukah kafir, termasuk orang musyrik, kalau Islam apapun akidah dan manhajnya, apakah lurus atau menyimpang, jangan dilihat dulu hal-hal seperti itu, tapi bantu, tolong lepaskan dia dari kesulitan. Jangan diungkit penyebab tertimpanya orang itu oleh musibah, jangan. Termasuk binatang, ada seekor anjing kegencet pohon yang tumbang umpamanya, dilihat gauk-gauk, gimana bunyinya, guik-guik, dilihat, oh ada anjing kegencet, ah itu mah anjing nggak perlu ditolong, nggak boleh begitu, tolong. Apalagi orang, jangan dilihat agama kamu apa, bukan Islam, nggak mau ah mati aja, nggak boleh seperti itu, ya. Tolong dulu, jangan diungkit dulu kesalahan. Coba bayangkan, ada orang jalan sambil pegang HP, jalan. Di depannya ada lubang yang tidak tertutup, lalu masuk ke sana. Dia salah apa benar? Salah. Kita tahu begitu. atau mungkin kita nggak tahu, pokoknya dia masuk ke lubang. Dia minta tolong, kita tolong. Kenapa kamu masuk lubang? Tadi saya main HP-HP. Ah, salah sendiri. Naik aja sendiri. Apa begitu? Enggak. Jangan ditanya penyebabnya. Mungkin dia terjerumus kesalahan itu karena kesalahan dia. Jangan ditanya penyebabnya. Tolong dulu. Ambil tali, ambil tangga, ambil apa saja yang bisa menyelamatkan dia. Setelah ditarik ke atas, keluar, jangan ditanya penyebabnya, apalagi dicela, enggak. Lihat, kalau dia luka, sembuhkan atau obati. Kalau dia harus ke dokter, bawa ke dokter. Jiwanya masih shock, ditenangkan dulu. Dikasih air hangat dan seterusnya. Setelah dia normal lagi, setelah dia fresh lagi, setelah dia biasa lagi, boleh ditanya, itu tadi gimana sambil nyemplung ke sumur? Dia bilang, saya tadi jalan sambil chatting, gak tahu di depan ada sumur, bahkan saya nyebur. Baru kita bilang, nanti lain kali hati-hati. Dia akan bilang, iya saya juga kapok, kan gitu ya. Kalau momennya tepat. Jangan sampai pas lagi di lubang sumur, ngapain kamu tadi sampai nyemplung? Saya main HP. Salah sendiri. Rasain sekarang. Bukan itu yang dia butuhkan, ya. Apalagi ini musibah besar, ada gempa, ada tsunami. Siapapun yang ada di sana, tolong dulu, jangan pandang agamanya. Jangan lihat akidahnya, manhajnya. Bahkan binatang yang tertimpa reruntuhan masih hidup, tolong. Jangan dulu ditelusuri apa sih penyebabnya. Nanti pada waktunya ada. Kalau umpamanya sekarang dia dinasihati, makanya itu karena kamu sering memasang sesajen, maka kamu terlibat LGBT, kamu terlibat kemana, makanya dianda begini. Dalam keadaan masih tertindih peruntuhan, apa perasaan dia? Mangkal. Bukan nasihat yang saya butuhkan, tapi pertolongan. Tolong dulu jangan lihat agamanya. Walaupun ada orang umpoy di gereja, terkena reruntuhan, ada salibnya. Kita jangan sampai, itu mah gereja, biarkan. Jangan, tolong. Selamatkan dulu mereka. Dan itu mungkin menjadi jalan hidayah bagi mereka. Kita tidak pandang bulu dalam menolong orang yang menjadi korban. Bantu dulu mereka tanpa melihat manusia ataukah binatang, tanpa melihat apa agamanya, tanpa melihat bagaimana akidah manhajnya, tanpa melihat apakah mereka pelaku utama kemaksiatan yang menyebabkan mereka diadab atau tidak. Enggak. Tolong dulu semuanya. Lalu tenangkan, setelah kondisi nanti memungkinkan pulih seperti sedia kala, baru kita memberikan nasihat, ya. Itu dulu. Jadi jangan sampai di medsos-medsos kita menggembar-gemborkan sesuatu yang semakin memperparah kondisi psikis mereka yang terkena musibah. Itu nanti ada waktunya, ya. Yang mereka lebih butuhkan sekarang adalah pertolongan real nyata, baik itu makanan, pakaian, obat-obatan dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, anak ingin bertanya bagi orang yang khususnya yang hijrah baru mengenal Islam. Ketika Allah menghendaki untuk kembali ke jalan Allah, lebih utama atau lebih baik mana antara menghafal Quran dengan mempelajari ilmu syar'i seperti belajar untuk memperdalam ilmu akidah, tauhid dan sebagainya? Itu semua enggak perlu dibenturkan. Kita bisa lakukan bersamaan. Ada waktunya membaca Quran dan menghafalkannya. Ada waktunya ngaji tauhid, ada waktunya ngaji fiqih, ada waktunya melakukan amal soleh lainnya. Enggak perlu dibenturkan. Sehingga seolah-olah kalau menghafal Quran berarti enggak belajar tauhid. Kalau ikut ngaji berarti enggak menghafalkan Al-Quran. Enggak harus begitu. Kita bisa lakukan semuanya, hanya bagaimana cara kita mengatur waktunya. Kembali kepada diri kita, kita harus mengalokasikan waktu, kesempatan, pikiran, tenaga, bahkan biaya untuk melakukan semua itu. Ada waktu untuk membaca Quran, ada waktu untuk menghafalkan Al-Quran, ada waktu untuk ngaji Tauhid, ada waktu untuk, adalah hal-hal yang bisa diatur tanpa harus dibenturkan satu sama lain, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, karena waktunya juga tersisa sedikit lagi. Apa yang menjadi penyebab Ahlul Kalam tidak meyakini Tauhid Al-Uluhiyah? Itu karena su'ul faham, karena kekeliruan di dalam memahami agama ini. Tadi sudah dikatakan mereka itu taqdimul aql anin naqal, lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Metode itu saya sudah salah dan keliru. Dari kekeliruan ini melahirkan banyak kekeliruan yang fundamental. Dan itu azab atau hukuman atau sanksi dari Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya adalah lebih mengedepankan akalnya, pendapatnya, fikirannya daripada firman Allah dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ada ayat, ada hadis ditimbang oleh akal dan fikirannya, bukan akal dan fikiran yang menyesuaikan dengan nas ayat dan hadis, tapi akal yang lebih dia dahulukan, dia menetapkan beberapa kaidah terlebih dahulu yang diyakini berdasarkan pemikiran akal. Dicarilah ayat-ayat dan hadis yang mendukung apa yang ditetapkan oleh akal tersebut. Ayat dan hadisnya di belakang, ya, dipilih ayat-ayat tertentu, hadis-hadis tertentu yang mendukung ketetapan akal, bukan sebaliknya. Akal yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tapi Al-Quran dan Sunnah yang dihukumi oleh akal. Dan ini keliru, menyimpang dari apa yang Allah perintahkan, dari apa yang Allah larang. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Coba lihat ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbathu a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan kalian mengeraskan suara di hadapan Nabi seperti kalian mengeraskan suara dibanding sesama kalian. Apa akibatnya? Antah batal amalukum, nanti batal semua amal-amal kamu. Antum latasurun, tanpa kamu sadari, tanpa kita sadari, pahala kebaikan kita gugur terhapus hanya karena lebih meninggikan suara kita dibanding suara Nabi SAW. Kita kan tidak sejaman lagi kan dengan Nabi. Tidak mungkin suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi. Beliau sudah wafat. Tapi maknanya adalah kita lebih mendahulukan akal fikiran kita daripada ucapan beliau. Ucapan beliau, hadis yang berupa wahyu bersumber dari Allah itu dinomor duakan, fikiran kita nomor satu. Padahal perkataan Nabi pasti benar apa tidak? Pasti benar. Allah menyatakan, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Yang beliau ucapkan tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Pasti benarnya. Dijamin oleh Allah, dipelihara. Di sanalah kemaksuman beliau. Nah, perkataan Nabi yang pasti benar itu dinomorduakan, lalu kita nomor satu. Umpah ada hadis Nabi yang tidak masuk akal. Ah, ini mah perlu dikritisi lagi nih hadis. Perlu ditinjau ulang, enggak masuk akal. Ada yang begitu? banyak yang seperti itu. Hadis ini nampaknya enggak serak ya dengan hati. Ada yang begitu? Ada. Hadis ini kayaknya dalam kondisi berpolitik sekarang tidak pas. Ada yang begitu? Ada. Seperti kata Nabi SAW ketika beliau ditanya apa yang harus kami lakukan ketika kami dipimpin oleh pemimpin yang zalim gitu ya. Kata Nabi, isbiru hatta talaqaun fil haud. Kalian sabar sampai kalian bertemu aku di haud. Sampai kata Nabi, wa in darabu dhuhraka wa akhadhu malak, sekalipun sampai mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu, sabar. Itu kata Nabi SAW yang berbicara berdasarkan apa? Wahyu. Kemarin kita sudah jelaskan dari Bulughul Maram bab al-mubadarah fil khairat ya. Hadis tentang beberapa tabi'in curhat kepada seorang sahabat, kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, tentang kejahatan penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf mudah membunuh orang, zalim. Apa kata mereka? Gimana sikap kita? Apa kata Anas? Isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun min. Sabar kalian. Tidak harus kumpulkan pasukan, kita berontak. Kita kumpulkan orang lalu demo. Enggak begitu. Isbiru, sabar. Karena tidak ada satupun zaman yang datang kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada itu. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini dari nabi kalian secara langsung. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penguasa yang zalim. Nah, ada orang rasa ini tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Hadis ini jangan dipakai lah. Ada yang begitu? Ada. Dia lebih mendahulukan akalnya, pemikirannya, pemahaman daripada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Nah, ini terkenal dengan ayat tadi. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai apa yang teralami oleh ahlul kalam, para mutakallimin, itu kita lakukan lalu Allah mengazab kita dengan dijauhkannya kita dari pemahaman yang benar. Jadi penyebab utama ahlul kalam dalam hal penyimpangan mereka adalah karena kekeliruan dalam hal metode cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Mendahulukan akal daripada wahyu, akibatnya mereka terjerumus dalam banyak penyimpangan. Semoga Allah SWT memelihara kita dari penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu ya. Ikhwan, cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis bagi kita. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustadz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
3: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
9: 104,3 FM Roja Bandung.
10: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
11: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
12: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
13: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
14: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
13: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar kepada Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: La yushrikuna bi syai'an.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
7: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah.
6: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
8: yang maha pencipta,
6: maha pengatur,
8: maha berkuasa,
6: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
8: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal,

0: orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau berkata-kata perkataan yang benar. Subhanallah. Ciri-ciri orang beriman adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam berbuat apapun perkaranya. Kebenciannya kepada suatu kaum tidak akan pernah merubah dirinya menjadi seorang pendusta. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang dekat kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan seorang, semakin takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jujur adalah perkara yang berat, apalagi jika berkaitan dengan lawan-lawan kita. Subhanallah. Dan ciri-ciri Ahlussunnah adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata. Apapun senantiasa mereka akan katakan dengan sesungguhnya, dengan kebenaran. Mereka tidak pernah sembunyikan sebagaimana orang-orang Ahlul Kitab menyembunyikan kebaikan. Subhanallah. Saya teringat kisah dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kisah perseteruan antara dua manusia yang memiliki satu suami, antara Zainab bintu yani Jahsh dan antara Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhuma. Saya melihat bagaimana begitu kuatnya antara keduanya perseteruan. Bahkan suatu ketika datanglah Zainab ke rumah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah salah satu istrinya Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Sungguh ketika Zainab datang, dia lontarkan segala macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan keras, umpatan-umpatan. Subhanallah. Marahnya Zainab. Ketika itu Aisyah hanya terdiam semata. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW. Beliau mencari-cari apakah Rasulullah memberikan kepada beliau izin untuk menjawab perkataan Zainab. Maka ketika dia lirik ujung mata Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kesempatan yakni kepada Aisyah untuk menjawab Zainab. Seketika Aisyah menjawab dan membantah segala macam perkataan Zainab. Al-Imam Bukhari menyebutkan peristiwa dalam sahihnya, sehingga berkatalah Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu tabaraka ta'ala anha, akhirnya aku membantah segala macam perkataan Zainab. Aku debat dia sehingga kering air liurnya. Zainab pun terdiam. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya persaingan antara mereka. Zainab terdiam, Zainab terbungkam. Allahu Akbar. Tapi apakah hal ini membuat Zainab yakni membenci Aisyah radhiyallahu anha, berdusta atasnya, memfitnahnya? Tidak. Suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Apapun yang terjadi antara mereka, mereka tetap berkata jujur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah di tengah-tengah negeri Madinah, dia dituduh berselingkuh, dia dituduh berzina iyadz billah dengan Safwan bin Mu'attil, disebarkan oleh orang-orang munafik, dan sebagian daripada kaum muslimin turut menyebarkan berita dusta ini. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zainab dan berkata, "Ya Zainab, kemarilah. Aku bertanya kepadamu, bagaimana pandanganmu tentang isu-isu yang tersebar ini? Bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah? Apakah engkau mencurigainya?" Sungguh perkataan luar biasa. Berkata Zainab, "Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku menjaga telingaku dan pandangan mataku. Ma 'alimtu minha illa khairan. Tidaklah aku mengetahui daripadanya wahai Rasulullah kecuali kebaikan." Kata-kata yang begitu indahnya, yang layak ditulis dengan tinta emas tentang kejujuran seorang wanita walaupun dengan madunya. Subhanallah, perhatikan bagaimana Hamnah. Hamnah adalah merupakan kakaknya Zainab. Dia ingin supaya adiknya naik ke atas. Dia ingin kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan yakni istrinya Aisyah, kemudian jadilah Zainab menjadi istri yang paling cintai Rasulullah, dia turut menyebarkan isu-isu ini. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Zainab sendiri, dia mengatakan, "Ma 'alimtu minha illa khairan. Ya Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui daripadanya, daripada istrimu Aisyah kecuali kebaikan." Kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu jujur yang dia katakan untuk lawannya, untuk madunya. Wallahi yang jarang dapat dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabarakatul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin. Kullu dzanbin illa dzanbun. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang. Ya ayyuhal

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
8: أشهد أن

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Bintayan Mutiara Nasihat. Bintayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayolah ikhwah a'azakumullah, pada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu, para da'i, dan semua kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh durhaka pada orang tua. Ini nasihat ini harus diulang ribuan kali, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengkaitkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mengambil perjanjian kepada bani Israil, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa di ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa ihfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sekalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat akh. Jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua. Karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyul a'mali afdal, amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu, kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal. Setelah mentauhidkan Allah SWT, itu salat pada waktunya. Mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya. Kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama. Dari seluruh amal yang ada, amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita. Berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua. Berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita. Bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya. Karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah. Karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan. Itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang, yang ada sekarang ini juga, dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka. Susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua, tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di dalam surah Maryam, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas, gak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Gak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, yang gak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua, itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua. Wajib berbuat baik pada orang tua. Dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, wa wassaynal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah Taala. Kemudian ثم إلي مرجعكم, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. فأنبئكم بما كنتم تعملون, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Jadi Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti pada orang tua? Dengan kita berbuat baik pada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik pada orang tua, kita lakukan. Tersenyum pada orang tua. Jangan marah-marah pada orang tua. Jangan. Ketemu orang tua, senyum. Jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua, enggak senyum. Tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua, tapi dengan kekesalan. Ini dosa besar. Kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua, tapi mulutnya terus marah-marah dia. Dia penuhi perintah orang tua, tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini gak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua, dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua, bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua, dia takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk sorga? Kata malaikat, itu Haritha bin Nu'man. Haritha bin Nu'man. Seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal bir, kadzalikal bir, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan, selalu bagaimana ibunya, ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Haritha bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya. Berbuat baik kepada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja, atau antum di toko, atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang. Apa yang bisa saya bantu? Orang yang datang ini antum gak kenal. Apa yang bisa saya bantu? Sekarang orang tua yang melahirkan antum. Bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari? Kerjakan itu. Itu kebaikan. Itu pahala. Itu amal yang paling utama. Dan itu jalan menuju sorga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal. Banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah." Celaka, celaka, celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya. Tidak memasukkan dia ke dalam sorga. Orang tua masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan antum mesti punya rencana untuk. Orang tua tuh ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu. Baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka. Dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain. Ridho Allah fi ridhol walidain. Wasakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh. Orang tua antum, itu jalan menuju sorga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari, siang malam. Tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik. Mumpung dia masih hidup. Kesempatan dia. Kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum. Berapa ribu teman antum. Tetap dengan satu orang tua, lebih baik orang tua antum. Dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan dengan satu orang tua antum. Lebih baik dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki. Kita dapat rezeki. Atau kita dapat gaji lebih. Atau dapat bonus. Pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua. Kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabina walyatama walmasakin wabnis sabil wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah, apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabin walyatama walmasakin wabnis sabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Itu jalan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang melahirkan kita, yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua. Yang mendidik orang tua. Maka yang pertama, kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. Tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta. Semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, azakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua. Termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qawla az-zur wa shahadatu az-zur. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama, syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad.

Kemudian berbuat baik pada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang... Antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan. Disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam. Itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini. Yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat. Nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua. Jangan marah. Jangan marah. Disuruh apa aja orang tua? Sami'na wa ata'na. Ingat tuh. Disuruh orang tua, jangan bilang enggak. Iya. Sami'na wa ata'na. Itu perhatikan. Itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Itu perhatikan tuh. Anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian, sallallahu alaihi wasallam. Babani muajjalani uqubatuma ma'a man yadqiru fil akhirah al-baghy wal-uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, itu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Sekarang orang tua udah meninggal, tetap kita minta ampun. Dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Nah, dia enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali-kali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Karena orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupannya susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan, dan segala macam. Atau yang udah jelas, pasti anaknya dia akan durhaka. Karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustad, antum berbakti orang tua, antum masih ada. Kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Dan itulah jalan menuju sorga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbi ghafirli waliudayya warhamu makama rabbayna saghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamu makama rabbayna saghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah. Allah maghfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'afu'an. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Jadi ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Berarti digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, arti belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi, antum gak pernah melakukan seperti itu.

0: Jadi berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat jalankan, nasihat dengar sami'na wa ata'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat pada Allah, minta maaf pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya enggak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Enggak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Juga kalau seorang ustaz durhaka pada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Enggak manfaat ilmu antum kalau durhaka pada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
4: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
5: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah, karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu, hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
9: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlibu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang ber-

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخ

Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi tidak habis. Tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari. Sampai bayi-bayi pun dibunuhi. Yahudi kalem. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina. Menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia. Wa idh ta'adzana rabbuka. Dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan. La yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh. Ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah. Sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka. Dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbuka, wa idh ta'adzana rabbuka. Yani Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab. Orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini. Bahwa tidak lewat satu zaman. Melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi. Sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka. Dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Datang bangsa yang bengis. Menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul. Terus sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar. Mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain. Pasti karena ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan kepada manusia. Wa idh ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia. Bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik. Tapi azab hati. Pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya. Karena mereka
melakukan pembinaan.

0: kekuasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka, Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini, telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka. Setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom. Tidak habis-habisnya, saudara kita itu. Allahu Akbar. Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka. Dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah Jalla Zikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas. Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. Tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah terbukti dalam sejarah. Ada saja orang mayasumuhum su'al azab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa tapi su'al azab, su'al azab. Azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka. Pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi. Kekejaman itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi. Itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan Assalamualaikum. Mereka mengucapkan Assalamualaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan Assalamualaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan Assalamualaikum. Maka ucapkanlah Wa'alaika atau Wa'alaikum. Kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara, kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka. Di PBB, 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Kayak Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus. Seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan itu. Semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka. Agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan. Serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya? Menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi. Negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ

dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: nasarahum.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?

0: سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: Dzalika biannahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka. Ya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhir. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, "Man najah," apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, waliyasa abaitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Naam." Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. "Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya, tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi, adalah orang yang mengejar dunia, tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat, adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma' Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin kullu dzanbin illa dzanbu. dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya,

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn muttafaqun alaihi.
6: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaihi.

0: setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.

0: pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, "Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya."

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, beserta teman sejawat mereka, dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: مجنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, "Maukah kamu meninjau temanku itu?" Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

آكلون منها. فإنهم لآكلون منها فمالئون

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul, di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rob semesta alam?

0: فتولوا عنه مدبرين.
1: Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

0: أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: amin.
1: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

0: khabirin.
1: Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela,

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Apakah untuk Robmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin, dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

0: وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.
1: Dan sesungguhnya tentara kami, itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul.

0: tuhul, serta dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq, dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
5: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
4: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
5: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
4: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
5: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: طعامه.
1: Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أنعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: الفجر.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Allah murka dengan riba.
5: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
4: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
6: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, untuk maaf jadi 350.
4: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
7: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
8: Pak Zanu biharbin minallahi wa rasul.
7: Perang sama Allah.
9: Perang melawan Allah dan Rasul.
10: Dari balik fakta oleh tim kolektor dari pihak lisi.
11: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
7: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Akilar riba wa mukilahu.
4: Yang ngasih makan riba pinjam uang.
7: Wa katibahu.
4: Yang jadi penulis.
7: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
4: Wa syahidai.
7: Hilak.
4: Wa qala hum sawa'un.
7: Sama dosanya.
4: Terputus. Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
12: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
4: Lalu kita merasa remeh.
7: Dan kita melakukan riba.
4: Padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya. Itu yang paling ringan.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bandung.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal dzalimin. Shalawatullahi wassalamuhu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Roja di mana pun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali hadir di ruang dengar Anda maupun layar kaca Anda program kajian ilmiah dari pembahasan kitab Umdatul Fiqh. Kajian bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullahu taala. Dan tentunya Anda para pendengar dan juga pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian melalui layanan telepon ataupun pesan singkat. Dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543 dan layanan pesan singkat WhatsApp di nomor yang sama, 021-823-6543. Baiklah para pendengar dan juga pemirsa, berikut kita akan simak pemaparan dan juga sesi materi kepada Ustaz yang sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Roja. Kami persilahkan Faliyatafaddal, masykuran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Khawani wa khawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih membahas dari kitab Umdatul Fiqh bagian akhir dari Mu'amalat, yaitu tentang faraid atau bagian waris. Dan kita setelah menjelaskan tentang munasakha, di mana ada beberapa kemungkinan seseorang wafat sebelum dibagi hartanya, ada di antara ahli warisnya yang wafat lagi. Bagaimana cara pembagiannya itu kalau dibuatkan langsung satu pembagian? Kalau dibuatkan terpisah satu-satu tidak ada masalah, gampang. Tapi yang munasakhah ini enggak. Kita ingin buatkan satu saja cara pembagiannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan juga, bisa jadi yang meninggal kedua bagiannya itu terbagi langsung untuk para ahli warisnya. Ya, seseorang wafat, ada ahli warisnya, ada anak, segala macam. Salah satu anaknya sebelum dibagi warisan bapaknya ini, dia wafat dan dia pun punya ahli waris. Bagaimana cara pembagiannya? Jadi satu, dilihat bagian bapaknya yang meninggal kedua ini terbagi untuk ahli warisnya langsung, tidak ada tabayun dan tidak ada tawafuk, tidak perlu mencari KPK, maka langsung dibagikan seperti yang sudah kita contohkan pada pertemuan sebelumnya. Dia mendapatkan 4 bagian, yang meninggal kedua dari yang meninggal pertama dapat 4 bagian, kemudian dia punya ahli waris juga, ada anak laki-laki 4 orang, langsung dibagi 4. Ya, dengan demikian pembagi di atas tidak berubah dari pembagi pertama. Sekarang bila bagian dari yang meninggal kedua tidak terbagi, tidak habis terbagi, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan tentu adalah dikalikan pembagian yang pertama dengan pembagian yang kedua, kemudian hasilnya menjadi jami'ah, yaitu hasil pembagi kepada seluruh para ahli waris itu. Coba kita baca dari kitab dan kita coba bantu tuliskan di papan tulis di whiteboard. Silakan dulu Fahar.
2: Wa illam yang qasim mirathul mayyit tsani minal mayyit al-ula minal mayyit al-awwal ala warasatihi duribat
3: darabta
2: ma sahhat minhu al-mas'alah ath-thaniyah allati lil-mayyit ath-thani in hasala bainahuma wa bain mas'alati al-mayyit al-awwal tabayyun aw durabta wufquha in hasala tawafuqu bainahuma fil ula thumma kulli man lahu shay'un min al-ula akhadahu madruban fil thaniyah
3: fi hal al-mubayyan
2: fil hal al-mubayyanatil aw madruban fi wufquha fi hal al-muwafaqah wa man lahu shay'un fil thaniyah akhadahu madruban fi siham al-mayyit al-thani fi hal al-mubayyanah aw madruban fi wufquha fi hal al-muwafaqah mithaluhu
3: khalas tarjim syekh.
2: Jika belum terbagi warisan mayit yang pertama,
3: yang kedua
2: daripada mayit yang pertama pada harta peninggalannya atau warisannya
3: pada ahli warisnya
2: maka ya. Dorobta
3: engkau ya. dikalikan
2: masih taminul masalah
3: ya, setelah tashih masalah yang pertama. Kau kalikan yang kedua, permasalahan kedua, setelah tasih masalah yang

0: dibagi dengan 4. Kalau 2, 4 dengan 3. Itu 4 nggak bisa dibagi 3. 3 nggak bisa dibagi 4. Tapi ini ada KPK-nya. 4 dengan 3 nggak ada KPK-nya ya. Itu tabayun namanya, itu 12. Ya. Tapi kalau 4 dengan 6. 4 dengan 6. 6 kan nggak bisa dibagi 4. Ya. Dan ada KPK-nya bisa di 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 4, 12. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 6, 12. Itu namanya tawafuk. Berarti tawafuk itu KPK-nya ada di angka 12. Cara mencari tawafuk itu diambil, ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 3, dibagi 2, dibagi 4. Bisa dibagi 2. 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2. Tinggal ambil salah satunya. 6 dibagi 2, 3. 3 kalikan dengan 4, berarti KPK-nya 12. Kalau 3, 6 dengan 9. 6 bisa dibagi setengah, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. 9 bisa dibagi 2? Tidak. Hanya bisa dibagi 3. Ini namanya tawafuk fitsulus. Yaitu pertemuannya pada sepertiga. Berarti tinggal 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, 2 dikali 9, 18. Itu KPK-nya. Atau 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. Itu tawafuk. Ya. Lanjut.
1: In hasala tawafuku bainahuma, jika mendapatkan di antara keduanya tawafuk, fil ula summa kulli man lahu syai'un min al-ula akhadahu madruban fi tsaniyah. Ini sebagaimana dijelaskan tadi.
0: Ya, pada permasalahan pertama, kemudian ahli waris dari permasalahan pertama mengambil setelah dikalikan dengan permasalahan kedua. Pada saat kondisinya mubayanah, tabayun. Atau dikalikan pada wifqanya, tawafuknya pada saat tawafuk. Lanjut. Waman lahu syai'un minasaniya.
1: Waman lahu syai'un fissaniya akhadahu madruban fisihamil mayitil asani. Dan jika?
0: Dan ahli waris dari yang meninggal kedua. Dia mengambil setelah dikali bagian yang meninggal kedua dikalikan dengan yang pertama tadi, maka diambil itu kalau tak, itu kalau mutabayun. Jadi kali dengan wifqnya, tawafuknya pada saat muwafaqah. Kita masuk contoh, coba antum bacakan contohnya, akhi.
1: Misaluhu tufiya imra'atun an zaujin.
0: Ya, ahli warisnya suami ya. Tolong dibantu ruang kontrol suami. Terus siapa lagi?
1: Wabnun.
0: Ibnun berapa, satu orang?
1: Satu. Semua mata.
0: Sebentar. Suami. Satu anak laki.
1: Ya.
0: Terus.
1: Semua mata ibnu an khamsi abna.
0: Ya. Kemudian ini wafat. Ahli warisnya berapa anak laki-lakinya?
1: 5.
0: 5. Satu anak laki. Satu anak laki. Satu anak laki. Satu anak laki. 4 baru ya. Satu. Ya, terus.
1: Famas anatul mayitil awal min arba'ah.
0: Ya. Kita selesaikan dulu, bagi dulu ke yang pertama. Suami dengan anak perempuan. Berapa hak suami, berapa bagian suami, kata Allah. Kalau dia punya anak, 1/4. Ya, 1/4. Untuk anak laki-laki satu orang berapa? Sisa.

0: 4, 1, 3. 3 ini, anak laki-laki ini wafat, dibagikan ke 5. Jelas? 3 ini akan dibagikan ke 5 anak ini. Bagaimana caranya? Lanjut. Ini sudah selesai bagi 4. Terus
1: bizawji wahid walibni salasa.
0: Ya.
1: Wa mas'alatul mayyit tsani min khamsa.
0: Untuk terjemahkan.
1: Kemudian
0: bagi suami satu,
1: kemudian untuk anak itu bagian 3.
0: 3 bagian ini sudah kita tulis 1, 3. Terus
1: wa mas'alatul mayyit tsani min khamsa.
0: Ya. Maka yang dari mayit yang kedua bagi 5 bagian, 1 anak laki-laki, 2, 3, 4, 5. Terus
1: likul ibnin wahid.
0: Ya, masing-masing 1. Terus
1: wa bainal mas'alataini tabayyun.
0: Ya. Sekarang masalahnya 4 dan 3 kan ya? Ya, ada 4 yang masalah pertama. Masalah yang kedua 3. 4 dengan 3 kan tidak bisa dibagi. 4 per 2 bisa, 1/4 bisa, 3 enggak ada, cuma 1 aja, 1/3 aja. Ya, maka tabayun, apa yang dilakukan? Fanadribu
1: ihdahuma fil ukhra yahruju 20. Wa huwa al-jami'atu lil mas'alataini.
0: Iya. Maka apa yang dilakukan?
1: Dikalikan.
0: Sebentar. Subhanallah, tidak. Apa error? Subhanallah. Ya. Maka

Ini kan 5 orang. Ya, disamakan, disatukan agar bisa dibagi langsung 5.

0: sama dengan
1: 20.
0: 20. Mohon maaf, akhirnya.

0: Apa sinyalnya tidak kuat? Coba. Bismillah. Juga tidak.
1: Dia bekerja
0: saja. Tidak.
1: Pennya.
0: Tidak ada respon.
1: Tidak
0: tulis apa yang mau kita tulis.
1: Papan itu. Tulis.
0: Sebentar, bismillah. Pak, ini dimatikan dulu. Stop. Coba kita lihat lagi.
1: Iya. Mungkin juga disampaikan kepada para pendengar maupun pemirsa. Sambil menunggu, kita akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan kita di pagi hari ini. Kami juga menyampaikan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, yang ingin bertanya seputar pembahasan yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, seputar muamalah atau sekitar bab mawaris, warisan, dapat menghubungi melalui layanan-layanan telepon di sesi tanya-jawab saat kita buka nanti ke 021-823-6543. Atau Anda dapat bertanya melalui pesan singkat WhatsApp yang dapat Anda kirimkan ke nomor yang sama di 021-823-6543. Dan alhamdulillah sudah bekerja kembali. Alhamdulillah. Baik.
0: Ya. 20. 4 kali 5 sama dengan 20. Terus lanjutkan apa katanya?
1: Wahual jamiatu lil mas'alataini.
0: Ya, ini dari ini kan tadi 5/5 ya. Ini masalahnya 5, ini masalahnya 4. Masalah 4 dikali 5 jadi 20. Terus
1: li zauji wahidun nadribuhu fi mas'alatil mayyitits tsani yahruju khamsah.
0: Ya. Dan haknya suami 1/4. Karena dia naikin 20. 5 dikali 1 berarti 5/20. Terus
1: walil abna'i likulli fardin minhum wahid.
0: Ya, kan tadi setiap anak laki-laki 1. Terus
1: ya. Nadribuhu fi sihami mawrithihim minal mas'alatil ula.
0: Ya. Ini 1 ini dikalikan 3 haknya bahwa yang yaitu ya anak laki-laki yang meninggal kedua setelah ibunya, maka 3 kali 1 sama dengan 3 3 3 3 3.
1: Wah, masalahnya
0: ya jadinya pas
1: ya.
0: 5 tambah 15 sama dengan 20. Alhamdulillah.
1: Fayakunu likulli wahidin minhum salasa.
0: Ya. Alhamdulillah. Kita lanjut yang kedua.
1: Ya. Nuwasil sat.
0: Hai.
1: Sama taf'alu fi ma zada minal masa'ili kadzalika aidan. Dan
0: engkau lakukan bila masalahnya ini kan cuman satu yang meninggal. Ibunya wafat, ahli warisnya suami dengan 1 anak laki-laki. Kalau ada lebih dari ini kan berarti cuma 1. Permasalahan yang pertama 4, permasalahan yang kedua 5. Kalau 2, umpamanya wafat lagi anak laki-laki ini yang 5 tadi, wafat 1 lagi atau 2 lagi. Kan berarti akan banyak masalah. Akan banyak masalahnya. Nah, ini yang akan kita buatkan contohnya yang akan dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Kita hapus dulu yang ini, mohon maaf.

0: Anda yang bisa bantu. Ini penghapusnya gimana, cara ngapusnya?
1: Dihapus.
0: Oh, udah. Usah kalau orang tua pakai komputer begini. Kita lanjut permasalahan yang kedua. Wa min al-amthila ala dhalik.
1: Wa min al-amthilati ala dhalika an tamut imra'atun an zawjin wa arba'atu banin.
0: Ya, seseorang wafat, ahli warisnya suami
1: dan empat

0: suami, 4.
1: Bani, anak.
0: Anak laki-laki. 1 anak laki. 1 anak laki. 1 anak laki. 1 anak laki. Terus
1: summa yamutu ahadul abna'i anil ibn an ibnain wa ibnatain.
0: Kemudian ini wafat. Ahli warisnya berapa?
1: An ibnaini wa ibnatain.
0: 2 anak perempuan. 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan.
1: 2 anak laki-laki, 2 perempuan.
0: 1 anak laki. 1 anak laki. 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Terus
1: yamutu tsani an thalathati abna'i wa thalathi banat.
0: Kemudian ini wafat.
1: Yamutu tsani.
0: Apa ahli warisnya?
1: 3 anak, thalathatu abna' wa thalathu banat. 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan.
0: Kita buat ini ya, 3 anak laki. 3 anak perempuan. Terus
1: fa mas'alatul mayyitil awal min arba'ah.
0: Ya. Sekarang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang suami dengan 4 anak laki-lakinya kan ya.
1: Empat.
0: Suami berapa bagiannya kalau ada anak?
1: Watasihu min sittati ashar.
0: Suami berapa bagiannya terlebih dahulu? 1/4 kan ya?
1: 1/4.
0: Kalau ada anak, ini mereka anak ini sisa, ya maka 4 1 3. Ya, kan untuk 4 anak kan ya?
1: Ya.
0: Berarti agar bisa terbagi, 3 ini adalah 4 ini, kan 4 anak dikali 4. Sama dengan 16. Ya, sama dengan 16. 16 otomatis masing-masing anak ini jadikan 3 semuanya sekarang 4 dikali 4 untuk suami 4. Masing-masing anak 3 3 3 sudah berapa itu? 3. Ya, jadi 16 kan ya. 4 tambah 12 16. Terus
1: nah, lizauji arba'ah wa likullin thalatha.
0: Ya, untuk suami 4, masing-masing anak laki-laki 3 3 3 3. Terus
1: wa mas'alatul mayyit tsani min sita.
0: Ya, anak yang kedua.
1: Mayit yang kedua.
0: Mayit yang kedua yaitu ini. Dibagi itu dibagi berapa pembahasannya? 6. Dari 6 ini. Karena laki-laki 2, 2, 2, 1, 1. 2, 2, 1, 1 berarti 6 kan ya. Terus
1: wasadithu min tis'ah. Mayit yang ketiga.
0: Mayit yang ketiga
1: 9.
0: Ini yang ketiga ini. Ini pertama. Pertama ibunya. Kemudian kedua anak laki-laki pertama. Kemudian anak laki-laki kedua. Mayit ketiga. Ini anak laki-laki di sini ada 3 kali 2 6 kan ya. 2 2 6. Anak perempuan 3 orang berarti 1 1 1. 2 kali 3 6 tambah 3 9. Berarti dia 9. Ya, lanjut.
1: Wa kullu mas'alati bainaha wa baina sihamil mawrith fiha muwafaqat muwafaqatu bisulus.
0: Ya, bisa dibagi tiga. Ya, 6 bisa dibagi 3, 9 bisa dibagi 3. Terus
1: fa naruddu sittah ila suluhas 9.
0: Suluhiha is 9.
1: Suluhiha 9.
0: Ya. Sulusu sepertiga dari 6. 2 kan ya. Kita taruh di sini aja dah. 2. Terus
1: wa tis'atu ila suluhiha 3.
0: Ya, sedangkan sepertiga dari 9 3. Terus
1: summa nanzuru bainal itsnaini wasalasa.
0: Ya.
1: Fa najidu huma mutabayyinaini.
0: Ya, 2 dengan 3 tabayyun. Terus
1: fa nadribu ahaduhuma fil akhar yahsulu 6.
0: Ya, maka karena ini 2 dengan 3 tabayyun dikalikan jadi 6. Terus
1: fanadribuha fi mas'alatil mayyitil awwal 16.
0: Yang 6 hasil dari 2 ini, ya, 6 ini untuk bisa terbagi semuanya kita kalikan dengan 16.
1: Tablughu 6.
0: Sebentar. Sehingga hasilnya 6 kali 16 96.
1: 96.
0: Terus
1: tablughu 96 wa hiya al-jami'ah.
0: Ya, ini pembagi akhir dari harta istri dari asta perempuan yang meninggal tadi. Lanjut.
1: Falizawji min al-mas'alatil ula arba'atun fi sittati bi arba'ati wa ishrun.
0: Ya, jadi 6 ini sebagai pengali. Tadi di 16 suami dapat 4 kan ya? Maka 6 dikalikan 4 sama dengan 24 per 96 ini hak siapa? Suami. Terus
1: walikulli wahidin minal itsnainil hayyin 3 fi sittati bi 18.
0: Yang hidup yaitu anak yang ketiga, yang keempat. Kan ya? 6 ini dikali 3 berarti 18. Terus
1: walil mayit tsani minal ula 3 fi sittati bi 18.
0: Yang meninggal pertama, mana yang meninggal pertama tadi? Yang anak ya. Iya kan ya, yang ini kan ya. Ya, ini meninggal pertama tadi. 1, 2. Ah, terus ulang gimana? Al-mayyitul awal.
1: Wal-mayyitul tsani. Minal ula 3 fi sittati bi 18.
0: 3 bi sittati 18 juga. Dia kan haknya adalah 3. Kan dibagi 6. Berarti dia mereka dapat 18. Terus
1: faqsimha ala mas'alati mas'alatihi 6.
0: Dibagi dengan 6 sama dengan
1: yakhruju 3.
0: 3. Terus
1: wa huwa juz'u sahmi mas'alatihi.
0: Sahamnya terus
1: fadrib bihi nasibu kulli wahidin min warasatihi yakun likulli ibnin 6.
0: Ya, 2 dikali 3 dikali 2 anak laki-laki dapat dia 6. Anak laki-laki kedua 6. Anak perempuan
1: walikul libintin
0: 3. Terus
1: walil mayyitis salis,
0: mayit yang ketiga
1: minal mas'alatil ula 3 fi sittati bi 18.
0: Ya, hak dia juga mayit yang ketiga, yang kedua kan 3. 3 dikali 6 juga 18.
1: Faqsimha ala mas'alatihi 9.
0: Ya, dibagi 18 dibagi 9 sama dengan
1: hasil itsnaini
0: 2. 2 ini untuk anak laki-laki masing-masing 2. 2 kali 2 berarti 4. Anak perempuan 2. Terus
1: wa hujusun sahmihima fa'ti kulli wahidun min warasatihi nasibahu min mas'alatihi madruban fi juz'is sahm yakun likulli ibnin arba'ah wa likulli bintin itsnan.
0: Ya, itu dia. Berarti langsung harta yang perempuan meninggal tadi dibagi 96 bagian. Suaminya dapat 24. Kemudian anak laki-lakinya yang hidup dapat 18 plus 96. Anak laki-laki yang wafat pertama dapat bagian tadi 18 plus 96 dibagi ke 4 anak laki-laki, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berarti di 6 plus 96 dan 3 plus 96. Untuk yang meninggal yang anaknya yang kedua, ya, dia punya ahli waris 3 laki-laki, 3 anak perempuan, yang bagiannya tadi 2, jadi 4 plus 96 plus 96 plus 96 plus 96. Alhamdulillah. Andai hartanya 96 miliar.
1: Bagiannya pas.
0: Ya, bagiannya pas. Suami dapat 24 miliar. Ya. Anak laki-laki yang hidup dari perempuan yang meninggal ini masing-masing dapat 18 miliar. Cucunya dia, anak-anak, dua cucu laki-laki, dua cucu perempuan dari anak laki-lakinya yang pertama yang meninggal dapat 6 miliar, yang perempuan 3 miliar. Cucunya dari anak keduanya yang meninggal, yang laki-lakinya dapat 4 miliar, perempuannya 2 miliar. Alhamdulillah. Kalau cuma 1 miliar Ustaz, ya 1 miliar bagi 96, kali 24, kali 18, kali 18, kali 6, kali 6, kali 3. Kali 3, kali 4, kali 4, kali 4, kali 2, 2, 2. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Selesai munasakhat, panjang ya. Agak ribet emang. Makanya nak katakan, kalau ribet begitu, lebih baik satu-satu dihitung. Nah iya.
1: Masing-masing ya permasalahan. Ya.
0: Dibagi dulu harta perempuan yang meninggal tadi. Udah selesai, udah diterima oleh anak masing-masing, udah. Kan dia udah meninggal, gak apa-apa, diterima aja, disisihkan. Yang bagian ini, anaknya masih ada ahli warisnya, bagikan ke ahli warisnya, mungkin istri, ada anak, ada segala macam. Ya, seperti itu.
1: Baik.
0: Ya, alhamdulillah selesai munasakhat. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang mawani miras. Sudah kasih jawab.
1: Baik para pendengar dan juga pemirsa, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, baik di layanan lain telepon ataupun pesan singkat. Untuk Anda yang ingin bertanya melalui nomor 021-823-6543 dan kami awali untuk penelpon di kesempatan pagi hari ini bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan ini. Silakan kita coba angkat. Halo? Silakan. Baik, sudah terhubung. Halo?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
2: Maaf, dari Amba Allah, Jakarta.
1: Dari Bapak di Jakarta. Silakan Pak.
2: Ya, mohon maaf mengenai udah robah ya. Tabungan apa deposito udah robah bank syariah.
0: Ya.
2: Ini kan waktu itu saya pernah mendengar dari Ustadz bahwa salah satu akadnya harus ada bagi rugi Pak Ustadz ya.
0: Ya.
2: Ya, masalahnya begini, ada dua pertanyaan yang kaitan dengan udah robah bank syariah, diantaranya simpanan yang diwajibkan itu adalah 2 miliar, jadi dijamin oleh LPS. Nah, kedua adalah pendapatan dari bank syariah itu masih banyak ribanya Ustadz, diantaranya pendapatan dari kredit emas, gadai emas biayanya dihitung dari besarnya pinjaman, terus murah bahannya ada wakalah, terus take over kredit murah bahannya ada jual beli inah, terus pendapatan kartu kredit ya adminnya dari besarnya kartu kredit, dan belum akad-akad lain yang tidak sesuai syariah atau agar masih ada ribanya. Apakah bagi hasilnya boleh diterima juga saat bila bila akadnya sudah dirubah ada bagian, begini ya Ustaz.
0: Ya. Baik. Kan alhamdulillah. Terjawab akhir.
1: Terima kasih.
0: Ya. Bila mudharaba rekeningnya, rekening mudharaba, berarti dana kita akan dipakai di mudharabahkan lagi. Ya. Dia, ya, berarti mudharabahnya paralel. Dana kita serahkan ke bank syariah dengan akad mudharabah, dia subkonkan lagi, dia serahkan lagi kepada mudharibnya dia. Ya. Ada akad-akadnya mengandung beberapa unsur yang tidak boleh dan juga ada yang boleh. Ketika dia bercampur, maka hukum asalnya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau Anda masih ragu, ya ambil saja rekening wadiah.
2: Ya, begitu. Jadi emang lebih banyak ribanya di ustadznya, di bank syariahnya ya.
0: Iya, Bapak.
2: Oke, ya, jadi terima kasih penjelasannya Ustadz.
0: Allah
2: Baik.
1: Baik, jazakallah khairan pada Bapak yang berada di Jakarta. Semoga dapat menjawab apa yang disampaikan dan juga bermanfaat pula tentunya untuk para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Kita akan angkat kembali di layanan lain telepon di kesempatan pagi hari ini. Bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon kami. Baik, yang kedua. Nah, sudah yang terhubung. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
3: Ya, Ustaz.
1: Iya, Pak. Dengan siapa?
3: Abu Azam dari Jakarta Selatan.
1: Baik, Jakarta kembali. Silakan.
3: Ya, Sultan. Ustaz, kami ini kan distributor. Lalu kami diminta untuk menyiapkan bank garansi oleh prinsipal kami untuk mengambil barang. Karena kami mengambil barang itu dikasih tempo, Ustaz, untuk pembayarannya. POP-nya itu bisa 14 hari, bisa 1 bulan. Nah, yang kami ingin tanyakan Ustaz terkait bank garansi ini, baik dari bank syariah maupun bank konvensional, prinsipal kami tidak mempermasalahkan. Namun kan bank garansi ini jaminannya ada dua Ustaz yang diminta oleh bank tersebut. Bisa dengan cash, yaitu deposito kami atau giro kami yang dibekukan, atau yang kedua dengan fixed asset, misalnya gudang kami atau kantor kami. Nah, hukumnya bagaimana Ustaz terkait dua jenis bank garansi ini?
0: Ya, kalau Anda memiliki jaminan seperti deposito yang dibekukan, tinggal Anda katakan, ya, bisa enggak bank garansi itu ketika terjadi risiko ambilkan dari deposito Anda atau giro Anda?
3: Prakteknya ketika di perjanjian bank garansi dengan jaminan deposito itu bisa. Kalau usulnya kalau dieksekusi sama prinsipal, deposito kami langsung dicairkan untuk melunaskan.
0: Ya, tadi kalau bisa tidak ada masalah, boleh.
3: Boleh Ustaz, yang tipe pertama ya Ustaz. Baik, kalau yang tipe kedua Ustaz, yang jaminan fixed asset.
0: Fixed asset otomatis yang bayarin bank dulu kan?
3: Betul.
0: Kalau bank yang bayarin bukan dari uang Anda, ya, berarti di sini terjadi pinjam meminjam, di mana bank meminjamkan dana, Anda pinjam bank untuk kepentingan membayar kepada produsen. Ya, efeknya apa? Bila terjadi pinjam meminjam, sedangkan bank itu menerapkan fee pada saat penerbitan bank garansi.
3: Betul, Ustaz.
0: Dan itu namanya ijarah, sewa jasanya.
3: Betul,
0: ya?
3: Ada itu.
0: Dan dia dapat keuntungan dari itu. Bukan fix apa real biaya admin, bukan. Nah, dapat keuntungan. Maka ijarah digabung dengan akad qard, hukumnya menjadi riba. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak ada pilihan dengan fixed asset tadi. pilihannya hanya satu, yaitu deposito yang dibekukan dan dicairkan ketika terjadi uang prestasi.
3: Karena begini Ustadz, yang tipe 2 ini bank mengasih klausul, ngasih kesempatan 2 pekan hingga 1 bulan untuk kita yang dieksekusi BG-nya itu untuk mengganti uangnya. Kalau bisa dalam 2 pekan itu otomatis nggak jadi pinjaman gitu Ustadz. Itu tetap nggak boleh ya Ustadz?
0: Sebentar. Gimana caranya? Kan ketika dicairkan bank garansinya oleh pihak penerima bank garansi, itu butuh 2 minggu untuk pencairan? Atau langsung?
3: Jadi bank langsung menalangi, tapi...
0: Iya, berarti kan nalangin. Ketika nalangin terjadi pinjam-meminjam.
3: Oh, walaupun dia kasih waktu 2 pekan gitu.
0: Iya. Ya, kecuali bank tidak mengambil keuntungan dalam akad biaya penerbitan, tidak ada fee, tidak ada masalah. Tapi mana maulah bank dapat apa dia?
3: Iya, memang. Ya. Baik Ustaz, berarti amannya yang tipe pertama saja.
0: Bukan amannya, cuma satu solusi, enggak ada yang lain.
3: Walaupun memang...
0: Lebih baik Anda untuk solusi kedua langsunglah dengan produsennya itu. Yaudah, kami kasih jaminan kepada Anda, ya, tidak pakai bank garansi. Ini jaminan fix aset kami. Buatkan surat kuasa jual bila terjadi uang prestasi. Aman itu kan ya, kalau dia mau.
3: Iya, tapi rata-rata prinsip besar itu tidak mau, Ustaz. Maunya dengan melibatkan pihak bank.
0: Ya udah, kalau begitu ya, solusinya seperti yang tadi. Yang pertama, tapi coba ya dulu aja. Kadang dia mau, kadang tidak.
3: Baik. Yang pertama itu walaupun banknya minta ijarah, nggak apa-apa ya Ustaz?
0: Nggak apa-apa, karena uang Anda.
3: Oh, iya. Ya.
0: Anda nggak minjem uang bank.
3: Ya, tinggal nanti bagi hasil dari deposito kita dibukukan itu aja yang kita sisihkan, yang nggak kita ambil ya Ustaz ya. Kita
0: sampaikan yang
3: baik. Baik Ustaz, terima kasih banyak ya. Jazakumullah khairan.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jakarta, Abu Azam. Silakan di belakang beliau. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, masih di layar-layar telepon yang akan kami angkat di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, sudah terhubung? Ya, halo. Terputus. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dapat pula bertanya melalui pesan singkat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Sebelum kita bacakan pesan singkat WhatsApp, kembali di layanan-layanan telepon. Baik, sudah ada yang masuk kembali? Silakan. Halo. Nah, terputus. Baik, kita ke pesan singkat WhatsApp. Baik, Ustadz, salah satu di antaranya bertanya, kami suami istri tidak mempunyai anak, tapi kami adopsi anak perempuan. Saya 2 bersaudara, adik laki-laki saya punya 2 anak laki-laki, dan suami 3 bersaudara, 1 saudara laki-laki tidak punya anak, dan 1 saudara perempuan mempunyai 2 anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Lalu yang ingin saya tanyakan pada siapa hak waris harus saya berikan ketika kami sudah tiada? Terima kasih jawabannya.
0: Ya. Berarti siapa saya bagi berikan begitu kan ya?
1: Iya.
0: Yang bertanya perempuan laki-laki ini.
1: Jadi awal dari pertanyaan kami suami istri. Yang bertanya laki-laki suaminya.
0: Berarti kepada siapa saya berikan? Berarti meninggal istrinya kan ya? Kalau istrinya meninggal. Kan bertanya kepada siapa saya berikan? Ya, kalau dia meninggal duluan, ya nggak bisa dia berikan. Orang udah meninggal kok. Masa dia hidup lagi kemudian dia berikan? Ya, berarti istrinya meninggal.
1: Pengirim pesannya adalah suaminya.
0: Ya, suaminya. Istrinya meninggal. Umpamanya, andai istrinya meninggal, suami dapat kalau tidak punya anak dapat setengah. Ya, setengahnya lagi buat siapa? Asobah dari istrinya. Istrinya, ayah ibunya masih hidupkah? Kalau ayah ibunya masih hidup, dia yang nerima setengah itu. Ya. Di mana setengah itu dibagi tiga, ayah 2/3, ibu 1/3. Berarti dibagi 6 harta istrinya tadi. Untuk suaminya 3/6 setengah, untuk ayahnya 2/6, untuk ibunya 1/6. Kalau ayah ibunya sudah meninggal saat istrinya meninggal, andai tadi punya saudara laki-laki berapa dia?
1: 2 saudara laki-laki.
0: 1 saudara perempuan tak ada.
1: Memiliki 2 saudara adik laki-laki, saya punya 2 anak laki-laki dan suami 3 bersaudara.
0: Suami 3 bersaudara. Dia punya saudara laki-laki yang perempuan tadi. Ya. Dia lah yang mengambil 1/2 tadi. Berarti dibagi 4 hartanya. Suaminya 2/4, saudaranya 1/4. Wallah.
1: Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada yang mencoba masuk melalui layanan telepon. Baik, kita akan berani kembali untuk penanya secara langsung di line telepon kami. Naam. Sudah diangkat. Halo. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dari mana?
4: Dengan Abu Ahdan dari Tangerang Selatan.
1: Dari Tangerang. Silakan, Pak, pertanyaannya.
4: Iya, izin bertanya Ustaz mengenai masalah waris. Jadi, anak ini punya om yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Dan om ini tidak punya istri, tidak punya anak. Dan apa namanya? Saat ini saudara ibu yang masih ada itulah adalah ayah saya. Itu masih hidup sampai sekarang. Dan om saya ini juga punya keponakan dari saudara kandung, ya, seibu sebapak. Dan juga punya anak dari saudara sebapak. Itu bagaimana pembagian waris, Ustaz, ya?
0: Bentar, namanya siapa yang om ini, rahimahullah?
4: Namanya Kani.
0: Kani?
4: Iya.
0: Pak Kani wafat. Saat dia wafat, istri tidak ada?
4: Tidak ada, Ustaz.
0: Ayah ibu sudah wafat?
4: Sudah wafat.
0: Anak tentu tidak ada?
4: Tidak ada.
0: Yang ada saudara laki-laki, saudara perempuannya masih ada yang hidup?
4: Ada, tapi saudara si ibu.
0: Saudara si ibu?
4: Iya.
0: Beda bapak?
4: Beda bapak.
0: Berapa saudara si ibu laki-laki, berapa perempuan?
4: Yang masih hidup tinggal 1 laki-laki, Ustaz.
0: 1 saudara si ibu. Saudara si ayah tidak ada, yang sekandung tidak ada?
4: Saudara yang sekandung sudah meninggal, 1 orang.
0: Ya, sebentar. Kalau tidak ada, berarti ini dapatnya Kani wafat dibagi, ini dapat 1 orang 1/6. Berarti hartanya dibagi 6, ini dapatnya 1. Sisanya, Kani ini punya saudara kandung, punya, tapi sudah meninggal.
4: Sudah meninggal, Ustaz.
0: Ada berapa saudara kandungnya sudah meninggal itu, laki-laki?
4: Hanya 1 dan sudah meninggal.
0: Hanya 1 sudah meninggal. Saudara kandungnya ini punya anak laki-laki atau tidak?
4: Punya, Ustaz. 2 laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan.
0: Perempuan tidak dapat. Hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki. 1 orang berarti ya?
4: Iya, betul, Ustaz.
0: 1 anak laki dari saudara kandung. Dia mengambil sisa sebagai asobah. Berarti harta dibagi 6, 1, 5. Anak saudara kandung dapat 5/6, 1 saudara si ibu dapat 1/6. Jelas?
4: Oh, jelas, Ustaz. Berarti saudara, anak dari saudara sebapak tidak mendapatkan, Ustaz, ya?
0: Terhalang oleh anak yang saudara kandung.
4: Oh, stoi, Ustaz.
1: Ya.
4: Iya.
1: Cukup, Pak.
4: Baik. Insyaallah cukup. Insyaallah cukup. Oke, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Tangerang. Nah, masih di pertanyaan layanan telepon untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Dr. Erlandi Tarmidi Hafizahullah Ta'ala. Kita angkat kembali. Di belakang Bapak Tangerang tadi sudah ada yang masuk nampaknya. Halo.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
5: wabarakatuh. Saya Kaharudin dari Jakarta Timur.
1: Jakarta.
0: Silakan Pak Kaharudin.
5: Ya, jadi begini Ustaz. Saya punya kakek. Kakek saya ini meninggalkan anak ada 6 orang. 2 laki-laki, 4 wanita. Nah, selama kakek saya hidup, itu warisannya sampai meninggal dan sampai hari ini nggak terbagi gitu, nggak dibagi sama anak-anaknya. Apa karena lupa atau bagaimana saya atau dia karena tidak tahu gitu. Jadi anaknya ada anak 6, 2 laki-laki, kemudian ada wanita ada 4 orang. Nah, saat ini hanya tinggal satu anaknya yang hidup, perempuan, anak bungsu. Yang lainnya sudah meninggal, termasuk ibu saya. Ibu saya adalah anaknya dari kakek saya itu. Nah, saya ingin tanyakan itu bagaimana cara membagi warisan saya ini cucunya. Saya merasa bertanggung jawab terhadap warisan daripada kakek saya itu. Karena dia akan nanti akan ditanyakan di akhirat itu. Karena ini warisannya ini, jadi nggak karu-karuan sekarang. Jadi saya sekarang sebagai cucu yang care terhadap masalah itu, saya coba mengurusi hasilnya. Ini berupa sawah, Ustaz. Bukan berupa, hanya berusaha sawah di Sulawesi Selatan. Ini saya sekarang setiap panen itu saya urusi. Kemudian saya bagikan ke cucu-cucunya. Saya bagi rata aja gitu yang masih hidup itu. Yang apa anak-anaknya yang sudah meninggal itu. Apa cucu, ya cucunya lah. Nah, yang saya ingin tanyakan ini. Saya usia saya juga sudah 66 tahun, takut saya meninggal sampai itu belum apa selesai gitu. Nah, sementara anak bungsunya itu yang perempuan itu tadi, yang perempuan itu dia nggak tahu apa-apa, dia ya maklum lah, nggak tamat SD dan sebagainya. Nah, dan sudah tua juga, sudah usia 80 tahun gitu. Nah, jadi saya terus terang agak khawatir Ustaz, kalau sampai nanti ini bagaimana? Saya pernah usulkan agar udah dijual aja kemudian diwakafkan atau misalnya hasilnya itu diwakafkan masjid gitu. Tapi cucu-cucunya ini nggak setuju gitu. Nah, mohon penjelasan, mohon apa namanya, bagaimana caranya saya harus
0: mengatasi gitu. Caranya dibagi anak laki-laki saat si kakek itu wafat, anak laki-laki 2 masih hidup.
5: Sudah meninggal.
0: Pada saat kakek itu wafat, anak-anaknya lengkap 6 atau ada yang meninggal?
5: Ada yang sudah meninggal. Ada yang meninggal.
0: Kakek itu namanya siapa?
5: Davi bin Cuda. Davi bin Cuda.
0: Davi.
5: Ya, Davi. Ladavi.
0: Kadavi.
5: Ya.
0: Kadavi ini ketika dia wafat, istrinya masih hidup atau sudah meninggal?
5: Sudah meninggal, duluan meninggal sudah masih. Meninggal.
0: Kadavi wafat tahun berapa?
5: Ya.
0: Kadavi ini wafat tahun berapa?
5: Tahun 93, Ustaz.
0: 1993. Anak-anaknya anak Kadavi pada dia wafat 93, anak-anaknya masih hidup berapa orang?
5: Ada yang hidup itu kalau saya salah laki-laki 1. Kemudian wanitanya ada 3 ya.
0: Ya, hanya itu ahli warisnya. 1 anak laki, anak perempuan, 3 itu 2, 3 anak perempuan. Anak perempuan. Berarti harta Davi dibagi berapa? Dibagi 1 laki-laki 2 bagian 1 dibagi 5 harta Davi. Ya. Berarti cucu-cucu
5: dari yang maaf, Ustaz. Mohon maaf.
4: yang anak laki-laki itu yang sebelum meninggal Davi ini sudah meninggal satu anak tertua, anak kedua kalau saya tidak salah yang meninggal.
0: Saya ulang pertanyaan saya. Ya. Davi wafatnya 93.
4: 93.
0: Anak laki-laki itu wafatnya tahun berapa?
4: Anak laki-laki itu kalau saya tidak salah 91. Pokoknya satu tahun sebelum meninggal Davi ini sudah meninggal.
0: Ya, sudah berarti ketika Davi wafat syarat mereka anak-anak itu mendapat waris kondisinya hidup. Kalau dia sudah meninggal dia enggak dapat waris, malah Davi harusnya dapat waris dari anaknya yang meninggal. Jelas?
4: Ya, ya, Ustaz.
0: Ya.
4: Nah, maaf Ustaz, tapi yang anak laki-laki tadi yang masih hidup Davi ini, masih hidup juga dia, itu sudah digadaikan itu sebagian, kira-kira seperempatnya lah.
0: Seperempat dari seluruh harta sawah ya, Davi?
4: Ya, ya.
0: Dia ngambil lebih itu, dia cuma dapat cuma 2, nah, pas putar, 2/5, lebih besar ya, 1/4 lebih kecil, lebih besar ya.
4: Nah, nah cuma begini Ustaz, yang setelah digadaikan itu begitu meninggal si ini itu ditebus sama ini tadi anaknya yang masih perempuan yang masih hidup ini, jadi ditebus sama yang digadaikan berarti, tapi diambil alih sama anak perempuan ini itu hak saya katanya karena saya yang menebusnya gitu.
0: Enggak lah, dia menebus bukan menjadi milik dia.
4: Nah, ya. Itulah salah pahamnya itu Ustaz. Gimana itu kira-kira?
0: Ya udah saya jelaskan dulu. Termutar nih Masya Allah. Ya. Anak yang pertama meninggal tadi dia sudah digadaikan. Yang meninggal pengen hidup yang gadaikan ini yang hidup berarti ya.
4: Yang masih hidup, yang masih hidup.
0: Iya, iya, iya. Dia gadaikan 1/4 dari warisan. Maka dibayarkan oleh satu anak perempuan. Ya, berapa rupiah nilai dia bayarkan, sekian rupiah umpamanya, maka itu nanti mengurangi hak anak laki-laki 2/5 dari sawah itu dinilailah dengan rupiah. Kalau sama besarnya 1/4 itu berarti anak laki-laki tidak dapat warisan lagi karena sudah berpindah ke satu anak perempuan. Anak perempuan inilah yang dapat 3/5. Seperti itu, wabillahi taufik.
4: Baik. Makasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair.
1: Jazakumullah khair. Baik, terima kasih Bapak yang berada di Jakarta. Kemudian kembali di line telepon sebelum kita beralih ke pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang telah masuk. Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 021-823-6543 dan nampaknya sudah ada yang masuk.
6: Assalamualaikum ya. Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa atau dari mana?
6: Dengan Abu Farid dari Indramayu.
1: Indramayu, naam. Silakan Pak Abu Farid.
6: Mau tanya Ustaz.
0: Halo.
6: Ponakan istri ini ada 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Terus Ustaz, ayahnya sudah meninggal tahun 2025 terlebih dahulu. Waktu itu warisnya belum dibagi. Kemudian tahun 2026, ibunya meninggal. Bagaimana Ustaz untuk pembagian warisnya itu Ustaz?
0: Jadi, yang meninggal pertama siapa namanya?
6: Ayahnya atau Tohir.
0: Namanya Tohir?
6: Tohir.
0: Yes. Tohir wafat tahun?
6: 2025 Ustaz.
0: Wafat 2025. Tohir wafat, istrinya, ayah ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Ayah
6: masih
0: Tohir
6: hidup. Waktu Tohir meninggal, istrinya masih hidup.
0: Ayah ibu Tohir. Betul. Tohir punya ayah ibu kan ya?
6: Sudah meninggal juga.
0: Sudah meninggal dua-duanya.
6: Betul.
0: Istri Tohir masih hidup.
6: Masih hidup waktu
0: berapa orang? Satu